0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Ya, lagu singkang hari Diana Shini. Setiap kali lagu yang aku dah mujur ke semifinal ACSJ yang ke-9 tu ialah ada jazz.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Okay, semifinal ACSJ ke-9 dekat Datur Dewan Serbaguna Selangau. Kena 1/8/2026 berengkau pukul 5 lemai.
0: Mungkal bulan 8 kita tengok semifinal ACSJ. Lalu Diana Shini tu ke amai mengganya champion tahun yang kemarin.
1: Betul.
0: Kalau lagu yang anak jadi kena nak siap tentu. Udah nak sekali lagi yang main legacy champion ya. Main lagu singkang tu ngagai final mayanya ilah.
1: Nanti kita berhati kepala semifinalis tu tuan. Ukai semina Diana Shini ke bisik penlebak.
0: Ya.
1: Ngau SSJ tu. Bisik megah bala semifinalis ibukai bakal sidak masterpiece. Ngau sidak kebukai bakal sidak Richard Lee pan kala ngau final. Ngau bala kebukai meh. Mayuh kebukai lagi.
0: Lepas nanti tanya ada nanti ni ke champion. Tuan nyebut kau ngau champion. Kita ni mau masterpiece kalau jadi champion.
1: Betul.
0: Sekali semifinalis. Ika mega.
1: Betul.
0: Kalau jadi champion, siku hari semifinalis kita Diana Shini pun lalu pia mega nama-nama ia ke buka ia ke nang dah tahu pernah kita beri challenge. Jadi tahun tu asai aku kapa pepedek kagu gundul mimet dan bola hakim
1: belakang kiri mimet nanti kita berarti mega komen ba Facebook kita page kita itu tuan mayuh mega mada tahun tu mayuh mana-mana lagu
0: ya.
1: Nama bunyi ketua tadi laban mayuh balas sedak ke udah selalu betul-betul nama sedaknya selalu di pedak kita engkau semifinal engkau final SSJ ke sebedau tu
0: ditambah mega engkau nama-nama artis baru ya ke baru angkat benong top hit Mamat. Jam ya ke dia tu. Jadi kita ya ke dia di Selangau kelebih lagi. Di Bintulu pada jauh kian ya?
1: Nah jauh.
0: Sibu pada jauh.
1: Sibu. Semagi.
0: Jadi kita pernah ke kita tu tadi hari utara selatan kita berkumpul tengah semenua Sarawak kita yang tadi Selangau Nur.
1: Betul.
0: Jadi sebuah pesawat berkawan ke singkang juga pagi tu jes. Jadi beri kira selamat singkang pulai meh. Gagai balas tidak adong kabar-kabar ni apa gitu.
1: Nanti kemarin viral Nema nah.
0: Viral Nema.
1: Depan seperti yang sepeda kau.
0: Kasih amat. Nah, jadi adong tu asal depan nama nak tu lagi.
1: Lalu benda membeda aku tuan.
0: Ya, aku ngantik dulu. Ya, kan jemput nunggu idiot. Kalau pemutus World Cup pagi tu tadi main antara Portugal bersatu ngau Spain ba round of 16 last minute Amat dia Michael Merino masuk ke goal ngagi Spain lalu ngujung ke sila tu tak tapau nganyo sila ado pulai ke menua.
1: Ya. Nanti kemari kaban kita di Semanggian dia sudah kecewa.
0: Nemu aku benda ada duitnya ba ada 3 hari tu
1: kita ada tu siapa menyokong Portugal ne bisa temunan
0: aku temu aku Portugal ba newsroom si kok tadi pernah aku udah gegari yang pada dan mood pagi itu.
1: Udahnya kemarin nasib menang.
0: Nasib menang.
1: Tim Ken.
0: Udah aku gagal main. Kapan mari belanja. Makanya besar.
1: Aku dengar yang detik kemarin. Lalu jadi komentator ya. Semangat main. Goal ku ya.
0: Iya. Ya udah. Itu asal aku Portugal tu. Nanti nak salah ku. Asal aku grup sedang melatih. Itu asal aku. Kasus sama atau saya
1: betul
0: grup sudah pilih atau sampai anak
1: kecewa melatih aw
0: jadi ringan gak alah lah gak tanganan mupuk kerja lah sari tau.
1: Aku jadinya kenal kau ngau FIFA World Cup ke Piala Dunia 2006 ke uleh di pedak kita ngena RTM Klik, ngena channel TV TV OK ngau Sukan Plus.
0: Ngapain dia tahu bahawa TV OK mengapa benuang dia tabur ke Belgium leading 1-0 minit dah masuk ke minit yang ke-11. Temu Belgium udah skor jadi sudah tu tengambut City lagi slot bak quarter final.
1: Betul.
0: Dah tu lagi. Rejes. Okey, cerita-cerita main bola kak. Jadi kita bisi randau pagi tu. Jadi randau tu tadi bisi besangku pawat gangau main bola. Ambil ku contoh deh tu waktu cerita pagi tu. Jadi bayangkan kita imagine ke kor putih deh. Okey kita tu tadi yang minat Portugal. Jadi anda muka-muka Portugal tu tadi udah keluar ya tu fras. Jadi nak muka-muka yang ngaso kita 3 hari op kena ini bawa buka kayak gaji jalan.
1: Lama Portugal di depan sprias neh.
0: Lama di depan sprias ya pufras banyak kan pas sprias baunya yang mana. Sari tahu kita dari kerja aku dari muat ngai aku nganu kita 3 hari kita cuti ya.
1: Oh ne, okay ah.
0: Jadi entinya mak kita bah situasi dia beri orang cuti ngenyet, ukai dipinta, ukai diadang to.
1: Ngenyet.
0: Ada yang terima dah. Apa gila 3 hari ini boh kerja, gaji jalai. Nama tadi patut atau kedekat dengan kita bah cuti ngenyet 3 harinya.
1: Kebenar ya tu, nanti kita berarti ke topi itu, topi itu kebenar ya angangan tu tu.
0: Angangan. Ukai kena pinta dulu dalam hatinya sembilan harap, pengharap kesembuhan.
1: Betul. Lalu topik kita itu gak kebenarnya yang kaum sidak ke Indai, sidak ke Indo, laban sidak suah madah kami ke Indo, kami ke Indai itu. Ni kalau cuti inti kerja pengawal berumah.
0: Ya man.
1: Tu memangnya kita tiga hari itu kita permisi, nadai nyumai itu berdapur, nadai bercuci ke gari apa semua. Kira ke permisi update. Okay, sebenarnya kita ke gawa upis, kita ke gawa bandor bukai, yang kaum sidak ke nyadi suri rumah menyukai kita.
0: Ya man, jadi ya imagine kita yakin oleh yang ke laki kita mana mood sarinya. Ini why. Tiga hari itu di nombor kerja utai. Nama tiga hari kerja aja.
1: Kunsinya kita ini.
0: Jadi, nama tiga hari kita penglama kena kita ngisi tiga harinya. Okay, jadi, lewat Facebook kami bantuan pada www.facebook.com/YFM Ibad. Kita kemudian nama nak ini. Angangan
1: mi tadi. Angangan. Ada salah ne angangan.
0: Ada salah perina bayarnya. Tanya mah tiga hari ngenyet de beri orang pemisi. Sudah baca komen aja, yes? Sekali lagi terus apa perindang gawa. Perindang kita ini yang tanya udah boleh suluk pangkat manajer, manajer kesa cuti tiga hari.
1: Kita ni akan lagu ke setelah itu mulai yang kami 2 pagi, why.

0: Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mega The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi YFM.
3: Hari ini yang ke Pengerak Pagi bulan kamu dari Rajes pagi tu Rajes.
4: Ya.
3: Jadi sebelum tu kemuat Rajes tu nanti kesti gerah hari UPS Sarawak Energi pada kekuasaan dekat terjanggal hari tu 7 hari bulan 7 berengkah jam 9 pagi tu anggal 5 lemai tu lagi balot kedai square Sri Aman Gau kandang ia kesemak bandurnya penanggul terjanggal kuasaan tu ketinggal pengawal dari terus kuasaan lalu pengawal tu muka nyangka-angka diinsur kari buka intinya mah sari itu lagi nak manah balu tetap dekat daripada kebaru nangkan ketua ilah sila lagi kita tahu tanya angkai hotline 1-300-883-111
4: ya ok lagi ngau topik kita ke pagi tu munyi ke setuntun tadi bos nuan sari itu tadi mana hati?
3: Mana hati tak kejaya hati? Ya si dua.
4: Oh, mana hati oleh jaya hati oleh ne? Ya yang tadi madah pegila. Berkara pegila kita hanya tak oleh ketika ya oleh off day terkait permisi tiga hari
3: gaji jalai.
4: Gaji jalai. Nama pengawal di kerajaan Nuan, Mayan Nuan ke permisi tukar off day tiga harinya. Tahu pun singgung kami, tahu komen bak Facebook kami, YFM Iban.
3: Okey, semua pagi yang berdengar kita ikut si, udah hanya komen pagi itu, semua pagi yang gaya Christopher Empari. Nanti nyemak ya, keberi tiga hari ini, cun mega tiga harinya, ditangkan ke dua hari ujung minggu, punya kira bonusnya ke, bonus. Jepot ke. Jadi, bak pelama lima harinya, anang ngigak ya berumah ke, Jess. Ya, sekiranya ini bukan kebabas menor ya tadi giga ke utai lawak ke ngopi amga healing nanti nak babas ya nurun ke air entang airnya dalam kurungan mesti nade kuko
4: berikan nya ne
3: berikan
4: muka nyala kini macam nya pengawa ba air ya. Begitu ya nadai tanya ne
3: mesti ke nadai hashtag no koko
4: jadi nya komen ke terubah hari Christopher Enpari okey aku maca komen kedua tu hari Teresa sayang selalu lagi ngai S2 DJ selama berjalan ke penyawa nanti aku sigi mulai ke diri ke menua aku ya nabas sampai ngindai bak julau din udahnya nama aku ya tu neh pesan tu okey nak pesan minta lagu tu lagu takat penghidup aku ya
3: okey nanti bakal pulai ke menua nanti disebut deh aku itu nanti saya ke umur berto yes aku tu dalam kandang setahun lebih tu bakal kena tahu lepas mimin hati aku nanti dah pulai ke menua sehingga nanti tu kan tu dia buat pasar lagi label aku dia tu ia kesepik aku dia hanya kanya ketegal ke Siti kita tu dah daya hidup kita kemayari dia tu deh. Majak lama kita tu nyau kini nyembut tu tadi pengawak penyembajak mayuh jadi nuan dia di rumah tajak pan di rumah nuan di negeri itu dia di rumah pan asai ke kerja
4: betul jadi nyam tadi nuan pulai ke kira pulai ke menua pulai ke rumah panjai baru ya asai lepas hari kerja
3: lepas hari kerja lepas namu jangkanya set ba untak tu kini lepas nanti menua orang nak ngacau dek nanti dia baru rumah lagi negeri itu tadi asai kurang boleh ngacau dia
4: lagi boleh digiga lagi boleh nurun kopi ya. Nanti nuan dia tuan lepas nuan madah ke diri nanti nuan bisa puak ketiknya nanda pengawap ke tau nuan pulai ke menua nanti nuan berapa hari cukup pulai ke menua nanti nuan itu menua kita
3: aku nanti disebut ke pulai ke menua tu setahun nak menyumbat ngenang kebak dia tau jadi laman bakku dia tu hati tu nyau maja semak gi menua nyon nuan nyau dah ke akhirnya betul begulai engkau diri sama semenua aja arti cari nuan dah nade perlu nuan ka hipokrit begulai ke laman hari mit dia dia dia dia nemu keti cara rumah panjang dia berjalai.
4: Ah betul.
3: Ini orang bagi orang yang ke rindu di kusuang dia ini bagi orang kengeri kusuang dia dah nemu. Otomatik dia ada hipokrit ngau diri tadi. Menua dia pun. Beban dia ke berdiri negeri. Lepas dia berdiri negeri tu cara kita bulai pan kita bisa limit bulai orang. Lepas orang tu tadi benda kita aja pan ujung minggu pan dia menjadi dia ketemu main serang aja tamak di rumah orang. Lepas nanti bahagian negeri tu sesekian atau seminit pan bisik masa diguna orang bak me time tu kujak
4: kujak. Oh, okay tuan, aku setuju ngau Teresa sayang terima dah nanti ya diberi permisi 3 hari ngenyitnya tadi ya pulai ke menua aku pun berkenyau kenapa laban nanti pulai ke menua aku di Bintulu Din 3 harinya cukup tuan.
3: Oh cukup ni
4: sehari berjalan kian udahnya hari keduanya kira ke di audien meh ngerjap mawak dien udahnya hari ketiganya mulai kita baru. Cukup minyak 3 hari.
3: Tambah mengganti hari kita kian tiba kali tu penting na wilun sekejap jaknya
4: na. Wilun sekejap nanti kena keretanya. 6-7 jam.
3: Dia lepas bonem ia kena tahu.
4: 6-7 jam.
3: Nah kan itu berasa 6-7 jamnya na. Kecuali kita tu pit stop ya kalau mayuh. Jadi 10 jam.
4: Tiba kaku tu kenyam itu kan. Apa nanti kediri? Nyungan tua meh.
3: Nyungan tua. Lepas nah, semua aku berarti bahawa masa aku pun dari bawah ni lacau nya atau nak nya mesti kita tahu
4: wajib
3: wajib. Okey, semua pagi mengagumi dengan kita di Sibu Pak gitu Dayang Jaya. Okey, jadi ya tu tengok kan komen tang ketika kau deh dia tu sikit dah maya ya, ya dah permisi laban ke nari kerja lagi udah retire aku ya. Jadi kena habis masa apa kaya contoh pergi tadi sanggup ya muda TV nunggu TV muda Portugal alah lama Spain sih gak dekaya tiada. Terima kasih RTM klik laban udah suran adat lalu meri notification berkawal ngau jadual main bol tiap hari.
4: Sama-sama. Okey. Lagi baca komen tu Dominic Untur tu sewagi ngais 2 pagi wai. Nada tu buka inti aku rawon ba pasar Sibu. Tinda bermalam ba tebing pantai healing.
3: Tebing pantai. Sis kedah orang tu tadi rindu ba tebing pantai. Nanti dia just tiba tebing ai asa dia. Ni maya ya ke paling ngam ba dik.
4: Paling nyam kene ku
3: jadi. Mendik melawak-melawak nurnya. Cok ke timing ya kecucuan nur dia.
4: Ujung minggu. Nanti ujung minggu lah. Nanti 3 harinya cukup. 3 hari cukup. Tang aku tu nanti disebut rawan ke tepi pantai lagi pemalam tepi pantai.
3: Nantunya.
4: Nantu.
3: Nenek masuk.
4: Natan panas. Natan panas. Besi karan, besi kipas.
3: Sama juga aku nanti lagi menua ke nebel atas ya. Aku rindu rata dia main lemari hari ya.
4: Lemari hari.
3: Lemari hari ya dah linda.
4: Pulai hari lah, pulai hari. Aku pulai hari. Malam dah.
3: Main sunsetnya. Udah. Nyanyak baku. Lepas nyanyak momennya ke mana aku. Nanti temu-temu pagi ngorong berjembi bawah pantai. Nyanyak kepada kulit ke togi kulit iban. Oke kulit orang putih ya. Itu orang putih gagal nyembi diri bawah pantai. Aku tahu mau benar lagi pun roknya nunglalai diri.
4: Lepas pantai tu kita pun mau angat ya lain.
3: Angat ya lain.
4: Hari nubuka deh lepas nan mau berkini. Bisa hari segi scientific ya amnya kini wap apa semua.
3: Lepas nanti si Tinti di Brunei nanti di bak kampung. Nanti angat kini pan ya mayanya kayu ngada ke kini proses kemarin fotosintesis deh. Jadi lindap hari kayunya, angin pilap hari kayunya segi bisa. Tapi yang lain nanti cuma kayu
4: betul hanya
3: ya. Hanya kenyal ya angat yang lain mai.
4: Angat.
3: Saya kena teh ukai bak kulit nebak sih saya kini saya pengangat.
4: Jadi nyame. Nanti aku ngau main tika ban gitu madah kediri healing ba tepi pantai nanti nyema diberi permisi tika off deng nyet 3 hari ya punya ne
3: nyet pengenduk siku-siku jadi terima kasih menggak ngagai manuk lupau pagi tu ya nanti nganjung nanti nganjung pos tak yang nganjung gambar ni maha penuh ngenap biar sahabat pelai ngenap tu sikal.
4: Agi deh benda move on
3: benda boleh move on main dia berhasil.
4: Okey,
3: jadi tu belalak dulu Rajesh.
4: Yeah.
3: Aku ka maju ini lantan kejap ka forward gambar tu ngagi ini lantan. Tentunya Daniel Petrus featuring Danny Umpi yang pagi itu merenang kita lagu sedoya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Ya, okay, dah berapa jam gulai-gul kita, ya. YFM.
5: Okay, jadi pagi tu, Jess. Baru je, udah masuk ke gol. Oh, tu ya, masuk ke baru ke gol. Baru ke nyebut US, baru dah masuk ke gol dengan Malik Tillman, minit ketiga satu. Tu, baru ke Belgium masuk ke baru gol, 2-1.
4: 2-1, dah.
5: Pakai rancak main bual, coba dicopannya pakai rancak ni ke mendak, kibak, mendak, kira kan? Masuk ke TV,
4: cerita Jess. Ni kira lagu, ni kemudian komen buat Facebook, ni. Ya, mana? Kita kisi komen buat Facebook kami, okay, tentang topik kita ke pagi tu. Okey, aku macam tu tuan.
5: Okey
4: tu hari peringat kita setia, peringat setia tu Jessica Itan tu. So lagi dengan seduai. Nanti aku diberi orang permisi ngenyet 3 hari. Sigi dia santai berumah. Lalu ngangau balakaban sama ngulam BBQ sayap manua. Sambil ninya sidai berkroke meku ya.
5: Betul. Laban kita bantu Jess kelebihan kita. Ianya siti penyumbang besar kagak ekonomi sayap manua.
4: Ujung minggu ah.
5: Kalau bagi maya ujung minggu. Dah terlepas mimir. Saya manua mesti dibeli kita. Nya kita tu penyumbang ekonomi terbesar saya manua. Saya memang manua nya lenyo sayap jalan. Isi jalan kita mulai ni. Mimir lepas mimir saya. Sayap. Lepas mimir saya tidak tunggu uang.
4: Ngau ujung minggu ni ya.
5: Okey, jadi sebab pagi bukan gaya pendengar kita ya Richa Uno ke apa gitu. Nanti pakai ya atau pendengar kita hari sebab semunjan ke. Nanti diberi ya pemisi 3 hari ngenyet jadi gaji jalai ke. Segi nara ibu kaya, segi main sida sebilia rawon nyin ke menda jematan batalu park ya. Leban hari batalu panya julu atika terus ke kabung leban ke menda pemanah pantai 3 hari ke.
4: 3 hari.
5: 2 jam batalu park gak jadi. Ini sehari-hari jematan batalu Udahnya terus lagi kabung. Saya ke siti pantai ke mana nunya pantai Gligat. Mana nu kita yang lantang kati.
4: Lain lah tu nanti ya berjual bawa jematan ni tadi ne.
5: Jadi ada nggak? Bisi dah deh bela orang. Lepas kita nemu maya tu nak ke orang benuang gagit ati. Kap gambar jematannya. Jadi bisi gak? Kap madah pengawalnya betul salah? Kap madahnya salah? Bisi betul gak? Lepas ini mau jematan betul luparnya hangat ke kedang deh. Jarang mau gambar malam. Lampunya belum tu pasang megang. Mesti siap lu gambar mana. Kena kedang urang kena ingat mai air. Mana kena dehydrate deh. Kena urang ke heat stroke, risiko heat stroke besok-besokonya. Nanti ya nyawa berjual dia. Siti yang ada kesampah. Lepas kita nemu luar beka facilities beka luar berbuat kesampahan ada dia nak itu ngamah ke dulunya kadang sampahnya setiap lagi tahu nyekut kurang dah kalau sikit sekut ke dembal ke muka biar dia
4: betul nasyaun dua orang ke mansa alaman nyau ketiknya bat disi jalan dia tu
5: apa ngelikun setiap aspek ke dia
4: itu lihat namanya
5: anak mai tu lihat titik dulu aktor yang kan bisi mekanisme kan ada dua perintah lah yang kan bisi cara orang tika berjualan yang kan bisi bab mau jematan tu kini diungkap ngau berjual si khas pun
4: baru juang ne
5: aduh juang ne ini aku sebab nu ferry pun bisi disediakan dua berjual jematannya ne patut kan ini nanti orang ni kau ke bab ferry sebab dah suak ya akan berjual bisi tabak khas kini lah kita nak mu semuanya boleh diperambu megang
4: betul tuan. Okey, lagi macam komen tu Wellington Imai tu selamat pagi duo DJ. Okay, selamat gawa aku ya. Wadah kediri hari cangkul bantu. Nanti ya diberi bos of day 3 ringgit ya nada kebukai keserian bertemu ngau bala ucu sambil healing.
5: Healing ngau bala healing, ucu. Jadi tu tentang generasi tadi. Nanti aki yang kaya lebih lengau kucur eh boleh lengau kucur hiling tak nanti apa eh tau kena nanti pukulai ngau balana nyau ke hilingnya kira hakiki ya kena sedih pedih apalagi
4: nanti ke hiling anak tinggal nah
5: anak tinggal ya bagi ya, contoh ya kena ungkap balapa ini itu tambah datang bak ketika riaki ini itu tadi ucunya mehiling bersidaya dan nama sebuah sidang gawang menak nih kaki dah gawang bucuk sidaya
4: kira mah tu lepas apa indah itu nang bahasa sari sikit ngawa aneh ada.
5: Mama yang kaya.
4: Ucu. Aki ngu ini tu. Ndak.
5: Mama.
4: Laban ndak tinggal ngu sidak ya. Deh. Jadi sidak tentu lelengau ketemu ngu ucu. Jadi si pemisi. Nyak memang ya bertemu ngu ucu. Healing.
5: Nyak memang. Setiap faktor ya. Nyak amat. Oke jadi nanti dia ke pengajar jenis tulang. Kemisi nganya komen begitu. Semua diberi pemisi 3 hari. Tuke ke bos memberi cuti. Jadi itu bisa berbaginya. Hari keterubah utai ke degaga ya cari berkemas ke rumah kedua pasti peluang lagi maya kerja lagi manis mading masukkan nama nyakulah lelah deh nantu kriyo nantu menyeluruh maya nama mengemasnya jadi bak hari kedua artinya ke kebun pula kemudian ngabas kebun akhirnya ngemedak ni bagi buah-buah man sahabat pula menjadi kelawa jadi hari ketiga lapan dah pula kebun nuci kereta. Wah. Udahnya sesegau pula makai sentral dia sebelum pedes palak baru kerja pagi pergi.
4: Kira ke mayu pengawal oleh dikerja ya dalam kanan 3 hari. Nah, sempat pulai ke menua, sempat nunci kereta menyiko ya.
5: Jadi ya mesti nyebab pasal pengawal berkebun tu deh. Jadi nanti di pujes maya di pemisi, kan ada berapa lagi kebun?
4: Aku akhir bintulu subah. Kira ke berkebun ke aku tu? Aku kebun. Nak berkebun tanah hidroponik.
5: Oh, kebun cara hidroponik. Belakang rumah aja lah kira-kira.
4: Beranda.
5: Berkebun
4: berbelakang. Rindu ke aku pengawalnya. Nanti maya aku off day. Sikit ngerejanya aku tu.
5: Oh, sikit pemain kota hidroponiknya. Medak ni ke kurang bajar. Tambah bajar.
4: Yang kena air deh.
5: Air yang kena air
4: je. Kadang 2-3 hari nak ingat ke air. Nyo layu. Udah nyabre dahi. Tanya baru lah, tumbuh baru.
5: Tumbuh baru, wow. Lepasnya, kira-kira, Siti area teknologi penama tupi.
4: Betul.
5: Ya, kuliah. Dia kena kita itu tadi, itu sebab, itu dia kebun semua. Mesti kita guna ke tanah.
4: Betul.
5: Dia itu nak, guna ke polisterin, ya, boleh menenuh tanam kayuan.
4: Tambah lagi, hidroponik tu. Nyebut hidroponik je. Hidroponik tu, bahkan aku tu, bangsa orang ke, ndak ke rumah kita itu, kejik tu. Lembau ke berpegai ke tanah. Jadi itu, Siti area cara, nuanya tadi, boleh berkebun. Tang nebuh megai tanah.
5: Apa
4: tanya tadi kira ke ngena air, ngena nanti ulah disebut kita bakal paso umi itu. Kita bukannya aja.
5: Paso polisterin putihnya. Putih kenyanya ya kira nantu bunga kompaun yang kebesar sih tiga.
4: Betul.
5: Jadi nanti bakal aku deh utai ke kai ke mamai debai orang ke kebun bermain numbuh ke sisi utai. Contoh pernah aku lagi saya. Am kebun orang nama gua ngorana jagung. Ngorong nana rampok ngai ku. Tang am ke kebun ngambil rampok, ngambil jagung kah.
4: Ke kebun ngambil buah?
5: Ngambil aja.
4: Ngambil buah.
5: Ngorong mungkal betanamnya. Lembau.
4: Ganti udah jadi. Ganti udah jadi.
5: Punya udah jadi gerinci lah punya kempak.
4: Bisa dia mai pulai.
5: Bisa dia mai pulai. Tang bae ngorong tanam tu umoya ke dalam segitu baru beda masalah dalam mati itu.
4: Betul tu nak. Okey, lagi mesti komen tu Nicholas Layau Tibo sebagai DJ. Nanti aku off 3 hari kira ke pulai ke rumah panjai berikan ku ya ngetan pukat nyelam ikan ulih me ngembuah buah lada ku ya ngap ngap kebukai me maya off 3 harinya ku ya
5: lepas 3 hari itu ukai jam ya ke pandak panjainya kamat nanti kita nemu ngena cara ya kebetulan kena tu lagi tu macam komen dari peninga baru untang sebelah tu berkenang ke 3 hari meh timak lagu hari pemilih David pagi tu.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Ya tentu ya, sebenarnya bawa FM aja lagu kita ditebar. Yes.
1: Iya. Okey tuan, lagi kena berkongsi topik kita ke pagi tu. Nanti aku tuan, nanti beri orang ngenyit permisi dekat off day 3 hari. Nyak memang aku nunda cara orang ke udah jadi YB. Yang bersara.
0: Uji kerja betul ngasai ke kehidupan pra pencian.
1: Nanti bisi bala budak. Tunggu pagi kan jumpa budak. Sudah mulai ke rumah ngetung Europe dulu.
0: Banyak memandak ke jambak kedai kopi. Apa dah pada daya kedatai 15 minit biar akan keluar. Perumahan baru ke sekolah.
1: Nyame nunda orang ke YB.
0: Ya, yang bersara. Okey, jadi ya peringat kita si Koto Wesley Snap. Subak yang kenang cerita subak tu. Dua hari berjurut ujung minggu kak nguji ngegak kuih penyaram kan. Tentang pengalaman dua harinya enggak jadi tenggai ngerembaya kue ha penyaramnya. Kadang-kadang ke kedinya boto enggak jadi kali spianyo lekat ba tanya ba rambiangnya. Kali tadi. Jadi nanti nyema tuke mere cuti 3 hari aku kan repeat berlaban 2 hari failnya ke hari ketiga ya kan jadi ya.
1: Bukan maya PKP kelihatannya.
0: Sebab kawal punya. Maya PKP mesti orang agak penyaram. Lepas sebenarnya ketepung beri orang. Mesti beri orang gula agak. Jangan agak penyaram sekadarnya. Mesti maya yang tadi orang agak kue donat. Ada nama trennya ke ampit ngoreng agak ngeri mainnya PKP wak.
1: Agak kupinya. Dalgona apa nama?
0: Entah.
1: Dalgo bisi itu yang agak kupinya. Bisi agak kupinya. Nanti tuan bisi awal lagi nongiga.
0: Lepas aku nanti bisi terpedak ke trennya. Lepas aku sebuah sebenarnya ampit ngoreng agak donat.
1: Donat?
0: Tebuah kami sebilik tiga ikau jantar donatnya ulang yang kos 10 ribu iku makai semua kerja aku. Pap mayu tepuang bantu orang.
1: Lepas aku bergagak ke donat, bergagak ke penyaram tu kira keberar ya baku. Lepas nan mengagaknya. Jadi ngagak kupinya kira ke senang lagi ngagak kupi.
0: Oh simple. Lepas tu nyau kira mainnya dia ke diri atau ke bulan kita sebilik mainnya pergi pia.
1: Ngau dari sebilik ya. Di pintu lu.
0: Kau coba lepas tu nyameh ngait nak kira orang grup suka sukat ke cup berapa cupnya deh. Jadi temu deh sekambutnya segi sekilo.
1: Kurang kena naluri.
0: Nenek kalau segi embal ke sekilo kalian lumayan kira. Mentega embal ke mentega tepuk yang megang semuanya tadi.
1: Kaya jadi tuan? Kaya jadi?
0: Kagak aku jadi
1: akhirnya. Ule dempak.
0: Ule dempak kira ule ungkup dari impu metang. Munyi kaku mayau, kemoyo lagi makan ujung lebat ngagak kalu mayuwa. Nyau hari itu buah kebise. Kita itu mayang ngagak kan kemoyo tak makan lagi bise. Mi kurang 2-3 suap ini kenyang kita.
1: Betul.
0: Nanti lebih lagi kita digagak ke tempu. Kita gagak orang baru kita masuk makan mayuwa.
1: Betul. Gagak orangnya main.
0: Gagak orangnya main. Dari impu nyak mudah 2-3 suap jak gini.
1: Okey, komen tu Bunga Cempaka tu yang madah ke salam dari Hospital Limbang. Nanti ya diberi orang permisi 3 hari. Ya segi mai bala diri sebilik sedaya rawon ngagi menua Thailand. Apa jauh main eh? 3 hari cukup rawon ke menua Thailand pihak.
0: 3 hari.
1: Sehari jadian.
0: Saya ku salah hari deh. Nanti ke agen menua Thailand kan ku salah hari itu ngini 3 hari yang ini airport aja.
1: Nyaman.
0: Ini jadi kal baru. Lepas di situ, kelebihan kita patut ditemu kita deh. Proses kita agen menua luar tu. Kita itu tadi mansut ke diri hari muna kita yang punya mai. Dan ada yang pada kutang lebih di ke SS atau ketama agen menua orang. Titip ya kan ambil jam kelamanya ba immigration.
1: Betul.
0: Dunia ni kan maksud ke diri impu hari menua orang pun prosesnya lama juga ba immigration. Hanya ya.
1: Ya.
0: Jadi 3 hari ya saya ku.
1: Dia mai puar ja. Nang India Bangkok den.
0: Ni India kan India kan baru-baru kan dulu entah mau puak bilion
1: ke mau puak dah ngang bilion. Attention ke bilion. Bilion. Okey tu ngenang bekau ngau permisi tu nanti bagi aku maya permisi tu meh maya aku katanya kak belalak maya nyak aku kat tindu kak ngaduk kutai berumah tang nyami tadi nak ngana orang ke berumah tu tuan maya tua ke permisi maya tua ke of day nyak ke maya sedang mai tua berjalai kalah dengan saya kenya tuan
0: aku kenya jadi rutin bab hidup aku dia tau maya permisi ni ke kita tu apa ke untak di sisi set deh sari tu aku mesti ke laun dan ni lawan tu meh peluang ku laun dan ni jadi malam saya main dia benda movie Netflix semua tak kenyang deh sekali dan ni pagi ba ku kama kami kama kami kama kami ngene kami nya gura kama kami mari besan one kami kami ka
1: kage kedai le ya
0: kama kami to kama kami to ngai migi bisik gai mesti kama kai semua
1: nya betul nya kaku tadi ngai nyade ginyalak sedal baka apa ngindai kita de laban sidak ya sigi dia berumah
0: au
1: jadi meda tua ke bisik pemisi sidak ya nguji mai to berjalan minta de
0: ya laban titik tua tu dia kemain tadi kaki sidak ya
1: betul
0: kaki sidak ya jam ke de tu mainnya misalnya ngarap kita merah lebih dah dah terpukul di rumah.
1: Iya, minta deh.
0: Tak kita tu kena tu dia di rumah tadi. Dia lengau kan dia di rumah kemana?
1: Tua kata ini tua. Tak ringan saya.
0: Nyamai aku merah tadi dilema ya ke disepi kita ke akhirnya betul begawa tu kematnya. Lepas patut ya aku kata ujung minggu sih maya belak. Tang maya ujung minggu ke jakuk ke ngumbai segi maya ngorong bilia.
1: Hanya minta de.
0: Jadi maya ngorong bilia tadi baka orang ke segi terpukul berumah baka apa indah kenyunai gawa lagi segi maya nyampe dikarep sidak ya sidak tu tadi kiri muka mindah dah.
1: Hanya
0: masuk ke rumah laman bunyi ko mau kadang kadang aku nyu stres benda dindiang tu.
1: Au kapan dah baik mana tuan
0: nyampe nyaku kadang nanti ko dah kelalu kap balance kaku deh baik kau bialai atau makin aku nanti kita tinduk
1: begitu cara aku kenyam itu kan paham ke sudah itu nemu ke sudah
0: ya lepas kita tuh sih kat tinduk hati mamat deh munyi kejauh kau jadi rula sawa meh ujung minggu
1: ini ke sudah ya meh bialai shopping kamu liu tadi ya aku nanti berkeritas kat tinduk punya kenapa tadi
0: iya amatnya oke jadi ya Jess jam tua tu panjang dah berasai datai ba pengujuang dua pagi wain tanya meh munyi kaku cuti ngenyet 3 hari itu tadi anggap aja menyatari mimpi dalam mimpi.
1: Nyam itu nanti kita nyat beri orang cuti ngenyet 3 hari ke pemisi ke udah kita ke rindu hati pemisi ada nanya jalan pulai kupis.
0: Aman. Tentang tajak pihak bagak punya kaku nanti kita ama itu lihat ke cuti kita ke pemisi ngenyet 3 hari itu anang nengena awak tundur kita itu tadi ngusung ke untak kita free area pengawak kita ke jalan ingat untak kita mesti atau nanti pamaya nyawa dipajak kita ingat ke ngasuh pada pala nyak metau ngasuh dunia kita nyawa majak stres nyawa ujung ke kita mental ujung ya pengalai untak betul jaga bukan ada yes
1: okay, nanti kita ke bertemu baru bak 2 pagi kita udah terhilang okay?
0: Okay, jadi bersalah kita lagu hari yang Nisa Fosia ke pagi tu bujang mental mumpah dulu kemudian Rajes.
1: Bye-bye.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Molis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya pilihan raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu saja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan

0: menghendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan dengan apa? Dengan ada kuasa untuk menghendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
1: Dato' Arimizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikukuhkan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fauziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengukuhkan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
1: Dato' Dr. Fauziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Falil Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
3: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
1: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Spektra 912 Warnai Harimu.
3: Nidaul Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam rancangan An-Nidaul Islam. Tuan-tuan perempuan sekalian, hari ini satu amalan harian, tapi bukan yang zahir, tapi ini adalah amalan batin yang berada dalam hati, iaitu satu sikap yang ada pada kita, iaitu ikhlas. Jadi ikhlas ni, kalau kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, juga ikhlas kepada manusia. Dan ikhlas ini, kita tidak boleh sebutkan yang kita ikhlas. Ya, ikhlas ini akan datang spontan kepada kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlaskan ibadat kepadanya dan tetap teguh di atas kepercayaan, dan supaya mereka mendirikan solat serta menunaikan zakat, dan demikianlah, itulah agama yang benar. Jadi ikhlas ini yang dalam hati kita. Ya, hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Malaikat sendiri yang di kiri kanan kita pun tidak mengetahui sama ada kita ikhlas atau tidak. Dan ia adalah amalan hati, dan ia adalah sebagai satu syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sememangnya amat payah, tetapi kita cuba mengamalkan ikhlas dalam apa saja perbuatan kita. Kalau boleh terpancar daripada hati, keluar melalui perkataan, dan juga kita laksanakan melalui perbuatan. Jadi sifat ikhlas tu akan nampak selaras, ya, ketiga-tiga perkara. Jangan di lidah lain dan di hati lain. Tetapi di hati ni Allah Maha mengetahui. Jadi terutama dalam hal-hal ibadah. Sebab syarat Allah menerima ibadah ialah dengan hati yang ikhlas.

di dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan, dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Waktu kenek tu pukul 9.26 minit pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka, pujaan hatiku. Anda yang sedang bertugas di bahagian kaunter. Kenapa? Bila kita datang ke kaunter, sidaknya mesti mesra dengan pelanggan. Betul sih? Okey, jadi sidak tu nyamain peranan, berbudi bahasanya dadisia, dan yang pastinya akan beri senyuman semasa berurusan dengan para pelanggan yang datang. Nah, betul sih? Cuba kita orang masa muka sih. Apapun, senyumnya satu sedekah. Muno senyum yang lekat dengan slow tape dari pagi sampai ke malam. Dah lain cerita, nano. Okey, mudah-mudahan begitu semuanya, menggembirakan, menyeronokkan anda. Ya, hari yang bagus untuk anda. Melakukan kerja-kerja, aktiviti-aktiviti yang sudah dirancang lama secara telitinya. Okey, semoga dipermudahkan ya, apa yang kita orang rencanakan sepanjang bulan 7 tu. Okey, kita bersua dalam pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu, edisi Selasa 7 Julai 2026 ya. Bukan 2027, belum lagi kita tunang nyambut tahun baru. Itu 7-7-2026, bukan 7-7-2027, dek. Ya. Okey, bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijrah, bertemankan saya Munami Ahmad ataupun Amy. Mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera, dalam kabaran yang baik ya. Kita doakan yang terbaik untuk anda semua. Terima kasih kerana mendengar siaran Sri Aman FM ya. Okey, frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Okey, lagu yang dinyanyikan oleh Intan Maya, Berjodoh Cinta Tersimpul Rapi. Sebenarnya lagu penyanyi asal ialah Anis Suraya ya. Lagu tu memang cukup popular, kembali popular pada waktu tu. Lagu di tahun 1999. Bayangkan. Okey, sebuah lagu ciptaan Dr. Azmir dan lirik oleh Lukman S. Dengar lagu ya, sonok nak. Kita nak tahu juga lah pencipta lagu, penulis liriknya. Sekali-sekala kita berkongsi segala informasinya. Apapun, terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Seri Aman FM, maupun kita orang dengar melalui Facebook Seri Aman FM, melalui RTM Click. Okay, rancak kini tu perlawanan di antara Belgium dan juga USA ya, kalau tak silap saya, untuk peringkat 16 terbaik dalam dunia FIFA 2026. Okay, sebelum kita meneruskan untuk pilihan lagu yang berikutnya, saya nak kongsikan juga ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan juga Betong ya, untuk hari itu. Edisi Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijrah. Pada 11 pagi diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala pada 11 petang ribut petir di beberapa tempat, dan pada 11 malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu perkongsian mengenai keadaan cuaca di sekitar bahagian Seri Aman dan Betong untuk hari ini. Perkongsian perkongsian yang kita bawakan dari Jabatan Meteorologi Seri Aman. Okey, dengarkan juga siaran Seri Aman FM ini melalui TikTok Live dan juga portal radio RTM ataupun radio online. Tolong pilihlah siaran tempatan ya. Ya, mungkin Seri Aman, klik Seri Aman. Biasa kita orang mudah sekali untuk bersama kami orang dalam pertemuan Spektra 912 Wanai Harimau.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 7 Julai, Selasa dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Seri Aman. Kawasan yang terlibat adalah lot kedai Square Seri Aman dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ketara lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Amat FM. Lagu baru

bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan,

0: RTM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaruh. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggaruh menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawa mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini suasana di pusat pengundian ini di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Sofi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Sofi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Halehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lumdan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan

Katerik. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tilman pada minit ke-31 sebelum Di Katerik meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: MHz. 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
0: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okey, kembali lagi setelah kita mengikuti Dunia 10 Pagi yang disiarkan dari Nasional FM sebentar tadi, ya, perkembangan semasa dari luar negara. Kita muatkan nama pertemuan Spektra 912 Semana Iharimu. Udah kita berjoget, dah segar nak jam yang kedua. Helicats dengan Berjuta Batu, macam ni lah orang bercinta. Ni si kira lah, macam ni pun jarak, ya. Jarak, ya, bukan sekadar ukuran perjalanan, tapi beban perasaan yang diembak, yang dibikul. Kerana orang yang bercinta tu, yang si kira, yang si kisah, apa pun jaraknya, yang nak ke London ke, yang nak ke Jepun ke, yang kan sampai juga. Ya, cerita Helicats dengan Berjuta Batu, kisah cinta sudah, ya. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak sebab bersama di Sri Aman FM, ya, Spektra 912 Suara Iharimu. Dan hari itu untuk edisi Selasa 7 Julai 2026, bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijrah. Okey, dengarkan di TikTok Live, Facebook Sri Aman FM. Saya dengar Facebook kita ramai dah hantar komen serta ucapan. Nanti Amy akan bacakan, ya. InsyaAllah sejam yang ketiga kelak, ya, 11-10 minit macamnya lah. Saya akan bacakan untuk anda semua lah, ya. Okey, ini berkenaan dengan Budi Madani Diesel ataupun Budi Diesel, ya. Jadi kerajaan telah pun mengumumkan bahawa bermula 1 Julai 2026, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak boleh membeli diesel bersubsidi dengan harga RM2.10 seliter di bawah inisiatif Budi Madani Diesel, ya. Pelaksanaan itu dijangkanya akan memanfaatkan kira-kira 700,000 orang pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara, ya. Jadi untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pick up dan chip diesel, ya. Atau maklumat lanjut, kita orang boleh layari budimadani.gov.my. Sedikit sebanyak berkaitan dengan Budi Madani Diesel ataupun Budi Diesel, ya, untuk makluman semua. Lanjutkan lagi pertemuan ini dengan pilihan lagu yang seterusnya, sebuah lagu dalam versi Hindi, ya, Ishq Mera, itu judul lagunya. Amun di terjemah yang maksudnya kekasih lah, ya. Ini persembahan daripada Jubin Nautia, Sri Aman FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Irama yang

0: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Okey, masih lagi bersama kami di Sri Aman FM. Pada waktu ini ditemani Amy dan waktu sekarang 10.31 minit pagi. Selamat menjamu selera, selamat pagi semuanya. Ya. Dan kepada anda yang memandu, pastikan tubuh badan yang cergaslah, ya. Kena tidur apa dengan rehat yang cukup ya sebelum kita orang memulakan perjalanan, sebab kita simak kita ya para pengguna, para pemandu tu, kita simak setidaknya mengantuk ya. Dengan erti kata lain, berlakunya mikroslip ya, mikroslip tu nya macam tidur singkat. Tidur singkat yang antara 1 hingga 15 saat macam ya. Ia boleh membaikkan keselamatan kita orang ya, bila berada di atas jalan raya tu ya. Jadi sekiranya kita orang mengalami mikroslip ya, pastikan kita orang jangan memandu, sebab kita orang ya mengantuk ya. Jadi antara yang nak dikongsikan simptomnya bila kita orang tu mikroslip ya. Simptomnya ataupun tanda-tandanya tersengguk-sengguk kata orang. Jadi kelopak mata ya makin tertutup ya, ataupun kuyu. Amy tu dalam konti ni apa nama mandu. Kita orang ada di Seraya ya, mandu dah. Tatapan kosong, apa nak ditatap, nak direnung di depan pun si tahu nah. Lupa kejadian di waktu-waktu terakhir ya, antara simptom ya, tanda-tanda kita orang mengalami mikroslip. Ya sekiralah lelaki atau perempuan, pemandu lelaki ke perempuan, memang akan berlaku ya. Jadi kena sentiasa berhati-hatilah ya, ketika kita orang memandu ya. Jadi untuk mengelak pada mikroskrip seperti yang kita nyatakan tadi, rehat yang cukup, tidur yang cukup ya. Macam kita orang dewasa tu tidurnya memboleh 7 sampai 9 jam. Tapi biasanya sini ada yang tidur 4 jam, 5 jam. Apatah lagi kita nangga Piala Dunia. Jadi jaga kesihatan masing-masing ya. Okey, antara langkah yang lain, pastikan anda minum air yang mencukupi. Mungkin ada kawan di sebelah ya, semasa memandu kita orang berbual lah. Bagaikah mau ada topik adik kelakar, topik yang positif, jangan negatif, bahaya adik. Lain-lain arah kereta kita orang, arah kenderaan kita orang ya. Sedikit sebanyak berkaitan dengan mikroslip untuk sebagai peringatan, pesanan ya untuk para pemandu kita. Okey, seterusnya sikit lama lagi adik-adik kita di tahun 4 ya akan menduduki matrix ya, top cohort pertama untuk kategori ataupun golongan pertama pelaksanaannya secara serentak di seluruh negara dari 6 hingga 8 Oktober 2026, ya. Jadi kira-kira 400,000 murid tahun 4 akan menduduki matriks pembelajaran tahun 4 tu, ya. Dan menurut kata pengarah peperiksaan, lembaga peperiksaan LP Kementerian Pendidikan, ia melibatkan 4 mata pelajaran teras, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains, ya, Matematik dan Sains serta Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan, ya. Dan setiap mata pelajaran diuji secara bertulis selama 1 jam 15 minit manakala bagi murid berkeperluan khas pembelajaran dalam arus perdana, masa tambahan menjawab antara 30 hingga 60 minit diberikan. Okey, itu perkongsian kita yang kita bawakan, ya, mengenai yang apa, adik-adik kita ni yang akan menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6 hingga 8 Oktober. Semoga berjaya dengan hasil usaha anda. InsyaAllah akan meroleh kejayaan, ya, syabas dan tahniah kepada semua yang telah berusaha. Tapi waktu kini itu, persediaan, persiapan yang rapi untuk adik-adik kita perlulah dipola, ya, adik. Jangan main gila. Jangan bermain benar. Angin panas pun memboleh kurangkan berada di luar, ya. Jangan terdedah dengan cuaca yang panas kelak yang membahayakan kesihatan kita juga, ya. Okey, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku untuk pilihan yang seterusnya. Spiaman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: atas pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Spektra 912 Warna Eh Harimu. Jam yang kedua, selamat lagi kita nak masuk jam yang ketiga, jam yang terakhir. Tapi kita masih lagi dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kita kongsikan bersama. Jadi untuk seterusnya, ini berkaitan dengan destinasi yang menarik juga. Boleh kanda tahu melawat Malaysia tu. Kita nak kongsikan juga apa yang ada di sekitar Sri Aman. Yang boleh kita kongsikan bersama dengan para pendengar ataupun generasi-generasi muda kinek tu. Kita nanggah sekeliling kita, banyak perubahan yang telah berlaku, kemajuan yang ada, ya. Jadi salah satu daripadanya, kita hari-hari ya, mungkin kita nak ke pasar ke, ke pasar tamu ke, ke waterfront Sri Aman ke. Kita nanggah sikit tugu tu. Ni ada dua ekor burung merpati. Kita nanggah putih bersih jak burung merpati ya. Ya. Ya, sebagai apa simbol sebenarnya, simbol keamanan. Jadi simbol keamanannya burung merpati putih ya. Ya, dipilih sebagai mercu tanda utama bandar tu. Kerana sinonimnya dengan keamanan ya. Dan Tugu Merpati itu sebenarnya dibina untuk memperingati kejayaan Kerajaan Sarawak memeterai perjanjian damai dengan Parti Komunis Kalimantan Utara pada Oktober 1973 ya. Jadi monumen ikonik itu mula dibina pada awal tahun 90-an dan pada asalnya ditempatkan di Taman Bunga yang terletak di tengah-tengah Bandar Simanggang. Pada awal tahun 2009, monumennya telah dipindahkan ke bulatan jalan masuk utama berhampiran pusat bandar bagi menjadikannya lebih menyerlah sebagai mercu tanda bandar ya. Kira macam trademark kita di bahagian Sri Aman tu. Dan sempena peristiwa damai tersebut, nama Bandar Semanggang telah ditukar kepada Sri Aman pada tahun 1974. Walau bagaimanapun, pada Oktober 2019, nama asal Semanggang telah dihidupkan semula ya, untuk Bandar Sri Aman tu. Manakala wilayah pentadbirannya kekal dengan nama Bahagian Sri Aman. Okey, sedikit sebanyak kita kongsikan bersama ini kisah ya, di sebalik Tugu Merpati Putih. Kita dah ada dua ekor merpati putih di sini. Ya, mungkin kita orang berjalan ke pusat bandar, kita orang memang akan nanggah siang ataupun malam. Ya, jadinya mercu tanda kita lah. Ya, tok kira macam lambang kesucian cinta ya. Tapi macam generasi kena tok lah ya. Kita nanggap tugu toknya sebagai simbol keamanan, perdamaian ya, toleransi dan juga perpaduan yang kiranya menjadi asas pembangunan di Bahagian Sri Aman. Okey, itulah kisahnya. Apa yang kita perlu tahu, anak-anak, apa kata orang tu, anak jati, asal jati Sri Aman, perlu tahulah kisah sejarahnya ya, apa yang telah berlaku di Semanggang tu ya. Okey, kita dengar bersama lagu tu. Kita nak mempromosikan Tahun Melawat Malaysia. Selamat datang ke Bandar Bujang Senang ya, atau Bandar Benak Malaysia, yang cukup sinonim dengan fenomena benak.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

telah berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

Pukul 11.09 minit pagi kita bersama untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM ya. Untuk edisi Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1400.

147 Hijrah. Baik, seperti yang kita madah tadi, ya, saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita di Facebook Sri Aman FM. Ada yang menuju lagu, ada yang nyampe salam, salam kerinduan yang berpanjangan dari jauh. Jadi kita nak bacakan salah satu daripadanya. Dimulakan ya daripada Robert Ganja. Robert, selamat pagi, selamat bertugas, pagi Selasa, semoga ceria selalu, panas cuaca di Sepau pagi ini. Salam buat semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM, semoga sihat selalu. Baik, yang seterusnya Dabal Langkit Baja yang mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu, cuaca panas di Batu 15, Kuching, Serian. Okey, komen yang ketiga, Agnes Linda Robin. Apa khabar Agnes? Mudah-mudahan kita sihat. Oh, selamat pagi, selamat berziarah Merusi Spektra 912 Sri Aman FM. Semoga sihat, walafiat selalu, happy-happy selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta kita serahkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Buat hiburan sendiri sambil duduk kopi, nunggu masa nak masak. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, seterusnya David Ikom dari Saratok. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan murah rezeki. Cuaca panas di Saratok pagi tu. Terima kasih katanya. Sama-sama kasih. Okey, untuk semualah yang mengirimkan, yang hantar komen serta ucapan. Mary Nanta, Mary Nanta mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, ceria selalu. Pagi Selasa ini anda kita siarkan lagu daripada Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Buat hiburan semua yang mengenali diri kami, di mana juga berada, ya, rakan Facebook, WhatsApp, keluarga tersayang. Terima kasih. Panas cuaca di Kapit. Okey, seterusnya Kawi Kurus. Malah kangen Kawi Kurus tu. Okey, assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan tugasan pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuaca kami orang di Kuching panas. Kata-kata cuaca di sekitar Sarawak tu panas. Ramalan sebelah petang kita sih tahu apa yang terjadi. Ramalan ajak, ya. Kawi Kurus nak kita siarkan lagu nyanyian Wali Ben, ya, untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar Facebook dan yang mengenali dirinya di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu yang diminati anda. Terima kasih Kawi Kurus, ya. Ram Lili, selamat pagi. Semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM. Layan terus. Azlan-Azlan pun ada. Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi katanya. Terima kasih banyak-banyak. Winnie Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran di konti Sri Aman FM. Cuaca di Saike cerah pagi tu. Okey, lagi ada berapa ikat lagi, ya? Tiga, ya. Sapian Podin, assalamualaikum. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu. Dan kita siarkan dari lagu dari Siti Fairuz, buat hiburan semua. Okey, Andrew Ujai Masing mengucapkan selamat pagi Sri Aman dan selamat bertugas. Panas hari kami di Miri katanya. Salam semua dari Andrew Ujai Masing, untuk dari Miri.
Latifah Sidi. Latifah Sidi tu dari ni kita, mungkin dari Kuching lah ya, yang beri emoji love. Okay, terima kasih. Terima kasih Latifah. Rashida ID, tok yang terakhir. Rashida ID, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas, cuaca panas. Baru dah memasak, maksudnya sudah masak ni. Selamat pagi semua, selamat berhibur di Siaman FM. Nak kita sekali lagu I Love You, I Miss You. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada semua rekan-rekan Facebook kita. Yang bersama, yang menghantar, kirim salam, kirim tok dengan teman-teman, keluarga. Pesanan sebenarnya, kirim pesanan, salam, kerinduan ya. Apapun, terima kasih banyak atas sokongan dan juga perhatian kita orang. Teruskan bersama di Facebook Seriaman FM tu. Jangan lupa like dan juga share ya. Selainnya follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Baik, bintang ini persembahan daripada Ira Milpan dan Daus Bajok.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM. 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Sebelas 45 minit pagi, Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.42 minit tengah hari, manakala fardu Asar 47 minit petang. Dan berikutnya fardu Maghrib 6.48 minit petang dan fardu Isyak 8.2 minit malam. Untuk esokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh pada pukul 5.20 minit pagi dan syuruk 6.34 minit pagi. Jadual for solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Sampai 12 tengah hari nanti Anda akan mengikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM Ultim Kuching, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersuara pada hari Jumaat nanti, pertemuan yang sama. Terima kasih atas perhatian anda untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon Bak Berita Sarito 7/7/2026. Eh Borneo bisi mansut ke penerang ti madah ke sida udah muka pengawal endo orang tau meli tiket bilun ke Kuala Lumpur. Tungayan ke pemujur E Borneo bak pengawal ti negap kagi penerbai bilun antara Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Penerang Ari E Borneo madah ke penerbai bilun ke barunya dekat diatur dua kali sari antara Padang Bilun antara bangsa Kuching ngau terminal satu Padang Bilun antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Tambang Sarawak ku sayang megak sama bisik ditumbuh ke ianya RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup business class. Yang kaum cukai Padang Bilun ngau bayar tambang minyak. Tiketnya udah tau dibeli hari Sarito dengan website tau ke aplikasi mobile E Borneo ke penerbai Bilun tidiatu berengkah hari 20 hari bulan 7 tu ilah. Gerempung Orkid Sarawak tau ke Saroso endang berbendar dekat nempak mayu hagi orang ke berpenemu serta landiak bak pengawak ngintu utai tumbuh ngau utai hidup dengan program ti ngempung ke perkara pelajar Applied Research ngau sukong ari mensia mayu. Patron Saroso Dayang Nur Jihan Datuk Patinggi Abang Johari madah ke pengawak tinggal mansang ke penau bak bala nebia patut benda diteruska laban sidak tu oleh nyawup ngangkat ke nama Sarawak bak peringkat antara bangsa nanti semak diberi peluang diiring serta diberi tanggung pengawak. Perkara kealai bala nembia ari maktab rendah sain mara kesama ngau masuk gempuru orkid serata dunia di Dresden, Jerman. Pedah lama tu ke udah, nyak ngayan ke bala nembia ari Sarawak mega oleh bersemekih bak renggat dunia, pengudah sidak tu mantai ke Asia Pansiak sidak bak mua bala saintis ngau raban orang ke landia pasar orkid antara bangsa. Ya mansut ke Jakarta bak pengrami graduation Saroso ketiga ke diatur bak Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semarahan. Berapa ngonya Saroso bisi udah ngelangka program mentoring ungkup bala ketuai ngak orang dagang induk kelebih agi dikena orang ari raban B40 nambah ke penatai pemisik ngena orkid. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah ke programnya dipejalai ke hari baru program pengerandang bala ketua Induk tau ke perantis upis pemansang orang Induk. Sekedar orang ke ngau masuk program perantis megak udah mujur ngeluar serta ngelaku ke Asia barang sidak serta boleh penatai pemisik antara RM800 ngagai RM1,000 sebulan lalu sekedaknya mujur tulih ke penatai pemisik nyentuk ke RM8,000 sebulan. Ia madah ke perantis tu ianya sebengkah hari jalai ke dikena negap kagi ungkup pengawak ngau pengelandia orang Induk nyadi ketuai. Pengrami Barang Pemakai Ngau Budaya Semarahan SFCF 2026 dekat nyadi ke penyungkat pemansang sosioekonomi orang Mayu bak kandang menuanya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya ke diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuh ke 6 hari bulan 7 udah beri peluang untuk orang dagang, orang kebejual barang pemakai pemekuh seni kreatif serta orang dagang mit ngau jalan pemesai ngelaku ke Asia barang sida. Arinya, sida tu mega uli ngrembai kagi kawo pengawak dagang sida. SFCF mega udah nyawup ngukuh ke sektor dagang temuai ngena pengawak timandang ke mayo macam budaya ari pupu raban bangsa ke diau di Sarawak kelimpah ari ti ngangkat ke Kota Semarahan jadi palan ke mana ditapat ke bala temuai ngak orang tika merana ke pokok.

0: Dunia IBF 2026 nyak ngayan ke Sarawak oleh serta bersedia nyadi palan nur ngatu mayu hagi pekit main bowling renggat antara bangsa ke Jemaah Ila. Ya maksud ke Jakarta buat pengrami nutup pekit bowling nembiak dunia IBF 2026 di Kuching. Pekit 10 harinya ukai megak oleh nyawup ngerapit ke kau penyerakup antara pemain bowling renggat dunia. Tenaga kami nabur ke berita, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, ari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Jadi kita dia tu dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu, Bak Ngelah, tengah hari.
1: Bintulu, 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita yang peningat bahawa ngelah tengah risar itu 7 bulan 7 tahun 2026 kita boleh baru ngaku pengelola program Syara Ludan hari YFM Iban Bintulu. Bak pengelamat 3 jam berengkari pukul 12 tu nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi peningat. Jadi ngelalu ke peningat kita ke baru bergulengu kita anak iranya bak dininur kita ke benua mendiang ke kita dengan RTM Klik tau ke benua mendiang ke kita di live Facebook RTM Bintulu yang mega live TikTok Bintulu FM ke dekat dibuka aku berengkah nak lama lagi aku dekat live buat TikTok mega. Jadi tu so program kita ceritok peningan nada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi dia aku berengkah macam pesan berat. Ya ke bisik dikenatai ke kita dengan WhatsApp atau ke dengan email. Pukul 12.45 kita pukul lengah pengulah program Rod Ampuh buat program nemu kita. Dan pukul 1 kita bergulai ngau pengulah program Flora Debat ngau temuai ke minggu tu siapa nak temuai kini. Lalu pukul 1.30 dia kita bisik temuai ke alai dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal ngau Sarawak Agrofest atau ke Sabah Agrofest 2026 yang dua pemesai dari UPS atau ke Jabatan Pertanian Sarawak. Lalu pukul 2 dia kita boleh buat program kini kita secara tu lalu ke setengah jam ke penuh di kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah maca pesan rindu hati kita setengah natai ke lagu peminta kita. Banyak tadi tusun program kita secara tu peningah 7 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, kena kita mungkal awak ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu. Andrew Bonnie James, buah hati dirampas orang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, peningah hanya tadi lagu rilis Sampai Penghujung Nyawa. Hujung kejam kita datuk pukul 12.25 minit tengah hari. Okey, Tok berkongsi ke sebengkah info Tok peningah berkawal dengan Pesta Sebawah 2026. Berpalan bak parking lot BDA Sebawah. Jadi, ku ngelansak sekedar hari Atuk Pengawak bakal Majlis Perasmian Pesta Sebawah 2026 atau ke Pengawak berjadi ke Pesta Sebawah tu dekat diatur, udah diatur tu kemari kena 6 hari bulan 7 bak parking lot BDA Sebawah tu kemari tu peningat. Jadi, 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik bak Sebawah depan kedai Awan jam pukul 7 pagi. Lagi kita kerinduk ke motosikal, bisik mega Sebawah Bike Show 11.07 bukan Sebawah sebelah tandas awam tu tadi peningat jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ba hari kesbakan mega bisik Battle of the Band ba palan ngengka ke kereta BDA Sebawah, lot BDA Sebawah jam pukul 7 lemai. Dia muka kami dari Bintulu FM bisik muka konti tau ke kita ulih datai dia ba depan kedai Awan 11.12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai. Kalau kita ulih bertemu mua bergulai ngau bala DJ dari Bintulu FM. Lalu 11.12 hari bulan mega Sebawah Power Boat Race ba Sungai Kemena jam pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi sekedar ariatur pengawak nyerumak pengerami Pesta Sebawah 2026. Dan terus berperindah udah tu lagi ku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu hari Harry Francis Tegal Jaku Urang.

Ianya tadi lagu kena getai habuk perintah. Jadi aku terus macam pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terubatu, pesan pemati datai dari Johnny Telison anak Lintung, madah ke Indaya mang anak Bandung, mang anak Bandung tau ke Indaya Entunan, tau ke Nuli udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Benet Jumat, Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur. Pagi hari 3 8 hari bulan 7 tahun 2026 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kenglalan yang bak rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jack bak Sungai Arif, kaban belayan bak rumah Mambang Setapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Pelugau Andau Iteng, bala bak Sungai Anus, bala Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengulu Mary anak Lubun ngau bala bak Kakus, kaban belayan bak rumah Dora di Nangat Kalit Tatau, kaban belayan di Ambun bak Sungai Bawan Belengian, ngau kaban belayan di Sibu Jaya serta semua kaban belayan kenglalan yang mang anak Bandung. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelefon bak lumur 017-807-4002. Ya, jadi pesan pemati madah ke mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indah Entunan, tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu niang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Benet Jumat, Sungai Kelawit Tatau lalu dikubur kena pagi hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi nangkan kenyap pesan kedua datai hari Melia anak Wat tau ke Pitut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Ilut, Indai Alut kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Aku nanduk baru ha pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut kena 11 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau tau ke kaban belayan ianya Joni anak Beliang, Amung anak Beliang di Salim Sibu, Dimbu anak Beliang di Bintulu, kaban belayan di Pengansah, Bukit Tungkuk, Sungai Kiruah, Batu Niah, Basi, Tekaluang, Leo, Pedalai, kaban belayan di Tanjung, Ijuak, Langkang Ilik, Tawai Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seri Aman, Miri, Ngau Bintulu, ngau semua kaban belayan, kenglala niang satu anak Beliang, tau ke Indai Alut. Jadi penerang kesilik megak kita tau bertanya bak anak ya, ianya Melia anak Wat, tau ke Pitut bak lumur 019-521-7923. Ya, tadi pesan getah sulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut kena 11.07 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan ke Siti tu pesan getas ulit Julian anak Langkup dekat diatur kena 11.07 tahun 2026 yang hari 6 jam pukul 5 pagi bak lumur 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalan Sultan Tengah Matang Kuching. Lalu ke penudi tu pesan getas ulit ngau ngambil terbalu datai hari raya anak Cegak, madah ke pengawak ngetas ulit yang laki ya, yangnya Sat anak Ngelambai, ngenak cara semiang serta pengawak ambil terbalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 yangnya hari 6 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Yang dipesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak Batang Aik Lubai,
Batang Air Limbang, Batang Air Mendamit, Batang Air Pandaruan, Kabang Belayan di Pasai Bun Sibu, Pasai Siung Sibu, Bawang Asan Sibu, Kabang Belayan, Bak Sungai Poi Kenawit, Rumah Jemat Durin, Skuau Sibu, Kabang Belayan Bak Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, Temburung Brunei Ngau, Bak Sebarang Alain Duar Diau. Jadi penerang kesilik kita tak bertelefon dengan Encik Paulus Anak Lambai, Bak Lumur Kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan ngetas ulit ngau ngambil tebalu niang sat anak ngelambai kedekat diatur kena 18/7 tahun 2026 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Nya tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai ngau pengula program Rod Ampung bak program nemu kita tang lagi kita terus berperindang ngau lagu tu.

Ya, jadi pendengar, selamat tengah hari. Selamat bergulai dengan kami bawa ngelah tengah hari. Lebih lagi bergulai dengan aku bawa program nemu kita-kita ke sehari itu. Jadi, ngarap ke berita kita pendengar pula mana maga ngarap ke gerai selalu. Lalu ke sekali itu bawa ngelah bawa program nemu kita-kita. Bisik duit berita ke dekat dikunci kaku ngau kita tu pendengar. Jadi ngambil ke semua kita yang nemu ni ya. Nyak mai sebut nemu kita. Udah tu harap kita nemu mai peningan. Ya jadi ke terubah tu berita ke dekat dikunci nya bakaul ngau perengka ke diguna kita ini. Jadi tu ndak nyelai tu peninga tang mah ngambil ke kita sama nemu. Laban nyangka jemaah ila utai tu pan diguna kita di tu em. Laban ba sitik menua dia ada perengkau tu udah berengkah dikena. Jadi kemayar itu peningah. Mayuah kita enti berbayar. Berbayar ngena kad bank. Tau ke kad debit. Lebih lagi bawa palan berbeli barang atau ke kedai-kedai sebelah negeri. Jadi tanda semua kedai-kedai ke bisik ngemuan atau ke berbayar ngena kad. Ya, jadi peningah. Tau ke berbayar ngena cara scan ke dikumpai scan QR code laban dia tu kita yang di perangsang kurang berbaik ke duit atau ke berbaik ke cash ne. Jadi baik ubah pemansang lebih lagi bahawa perkara teknologi dia ada kita yang tadi hari kita ke berbaik ke duit ringgit atau ke tunai atau ke cash tu peningah udahnya baik ubah pemansang teknologi kita inyau berkena ke kad atau ke berbayar ngena cara online hari telepon bincang kita atau ke scan QR code maka ngena hari telepon ne. Jadi udah tu ilak peningah nyangka kita inyau nak atau ke nada lagi berkena ke kad atau ke berkena ke scan hari scan QR code atau ke berbayar cara online hari telepon bincang kita ya. Nyangka ni nemu kebah lah pihak laban basiti bawa menua Britain ya, di Britain dia ada sebuah company di Britain udah ngaka chip micro ti ditanam atau ke disimpan bawa lengan ya, bawa kuan kita ya. Jadi Wallet More nama company itu peningah. Teknologi tidak gagak sidak tu nak berguna ke kita berbaik ke kad bank lagi atau ke berbaik ke duit. Nak berguna ke kita berbayar nyuak ke kad bank sekali kena cara wave atau ke nyebut nombor pin kita. Jadi ngena chip micro tidak tanam bawah lengannya tadi kita seminak scan lengan kita. Lengan kita ke bisik ditanam atau ke disimpan chip micro atau ke microchipnya. Semak ke kita, lengan kita tadi bawa perengkau kena maca chip tadi. Ya. Bekerti kita ke ngecup tunjuk jari induk kita yang peninggal berkenyak meyak. Ya. Jadi lengan kita ke semak bekuan kita yang tadi ke ditanam ke microchip tadi. Nyak ke disuak kita. Kayak itu suak kan yang break kita semak kan kayak perengkau ke dikena maca chip ni tadi dan udahnya udah mah kita boleh berbayar asal meh bank kita bisi duit laban dalam microchipnya peningah semua penerang bank kita bisi dalam chipnya magang ya chip ke bawa kad bank kita nya peningah nanti kita berarti ke bisi sitik chip ke curak kuning emasnya ke mesai SIM card telepon kita. Mesainya meh chip atau ke microchip ke ditanam atau ke disimpan dalam lengan kita ini peningan. Nyalai penerang hari Wojtek Paprota yang ketua eksekutif company Wallet More tu madah kan chipnya ke seminak berat ya 1 gram aja atau ke 1 gram aja. Lalu dibalut ngau biopolymer namun nak terkenyak peningat tang tentu ya kena ngambil keselamat dikena nadai merimpas kena mana ngakai sistem tubuh atau ke pengerai kita ya laban nang udah cukup diuji dulu chipnya sebedau ke dijual nyalai ya nak ke dia tu 500 sitik chip atau ke microchip tu udah dibeli bala di menua Britain
nyalai udah nemu kita ni peningah. Nyalai dia tu nyangka kaget tu ialah teka ke dekat datai tu ialah nyangka kita nyau berkena ke caranya ialah chip microchip tadi ditanam apa lengan kita atau ke semak anggota pak jari kini ya ni kita nemu mudah amat mudahnya peningah nak kita berbaik ke namanya kerpai kita yaki ni ya nak perlu nak ibuah kita berbaik ke kad bank kita seminat kita berbaik ke telepon bincang laban dalam microchipnya semua penerang bank kita bisi dia magang amat main dalam bank kita bisi duit nyaja ya atur toka syarat kena tahun adai dalam bank kita mesti bisi duit tangnya matari peninggal kadang-kadang kok kita yang tadi kok selamat tang lebuh ura kejai tu iya kain yang ironya ni nemu tadi intai pok ya kita ya kita itu getaban ke ni nemu ketegal kok nguliah ke chip belengan kita kita nak nemu nyaja mah mati hati aja mah kita peninggal nak ironya ngena chip ke ngena kad biang ke mai duit mata duit cash ke kita impu banyak ke pengalikuan kita impu amat mesti kita ke awas ya udah nemu kita nih peninga hanya berita ke terubah dikunci kaku bawa program nemu kita kita nyalai kedua tu kita pulai ngakai ulah kita mensia ya nama sebut kulah tu bisik kena bisik kena bisik kenyalai mayo kenyalai ngasuh kita lihat hati kan ya jadi bak Siti menua kedi kumai Tulung Agung bak Jawa Timur Indonesia bisik ikut lelaki tu ia ngemuan pengerinduk kenyalai nyalai laban penginduk itu peningat ianya ia rindu nyimpan barang kerban perengka orang kudah nadai nyalai lelaki tu kebernama Sutarji umur ia 62 tahun tu jadi kuya yang ngerja pengawaknya laban nitiah ke pengingin peminta orang kudah mati orang kudah parainya laban orang kudah roh semangat orang kudah parainya bisi bertemu ya ngasuh ya nyimpan barang sekedari barang sida kudah parainya ya jadi mayuah kerban perengka barang orang kudah parai lebih aki ya ke sekedak bak nduar reka diau nya bak tumpuk peniau genturong peniau ke nduar Sutarji itu diau nya ke dikumai desa Aryo Jeding Kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tulung Agung. Pura ya nama tu peninga. Ia dah ngumpul barang orang ke parai bermenuanya tadi mayuah udah ngumpul ya ne. Disimpan ya. Jadi terubah-rubah ko ya. Perengka ke di barang ke di terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya. Ianya tali kafan bangkai tu sidak ke bangsa Melayu ke kita sama nemu sidaknya di balut ngena kain kapan bacura namanya borak entri tali kena ngikat tadi mereka ditaruh disimpan nyok ko ya perengka orang parai ke terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya udangkan kenya ia nyimpan tupi kleda orang ke parai mati mereka parai babadi baca lalun bisi megak kuya udahnya ia nyimpan jikit orang kuda mati ia nyentuk ngakai tali orang ke mati ngantuang bunuh diri megak disimpan ya nyalai niat lelaki tu ia Sutarji nyimpan perengka kerban orang kuda parainya munyi kuya laban ke dekat bertemu ngau semangat takut hantu orang kuda parainya peningat nyalai nyau bab pengucuang tau dia ada agi gak tu dah Sutarji tu agi ngumpul barang kerban orang kudah parai tu tajak pandian tadi udah umur 62 agi dia rindu ngumpulnya jadi ko yang nyentuk ke dia tu ke bisik meka ian tadi namanya ia mai pulai atap kubur mega bisik dapat ya atap kubur orang kudah parainya tadi ke dia tu ya bisik 9 kepin 9 singkap atap kubur orang kudah parainya tadi diambil ya disimpan ya laban
nya meh pengingian ya ti ngumpul barang tu ke perengkal kedah parai nya ngujuang ke antu roh orang kedah semangat orang kedah parai nya nemu ngiga ya orang sida kebukai-kebukai nya kaya nya nemu ngasuh yang nyimpan ke sekedar barang ketinggal kena de baik sidanya parai amat nak nemu peringah kita Arab kena Arab tentu mau take ke namanya ulah Sutarji itu ya rindu nyimpan barang perengkau rokok orang kudah parai ke dikenal orangnya tadi kudah parai menya bakal tadinya namanya tali tali kena orang antua munuh diri simpan ya ke jadi udahnya maka ya kalau maka tindu ba namanya lungun ba sitik ri lungun orang kudah parainya nguji kalau dah nguji tinduk dalam lungun udahnya ia minta orang tadi mai nganjuang ya dalam lungunnya ngagai kubur ko ia tadi ka bertemu medaknya ruga genda bertemu ngawan tu nadai gantunya ko ya nyalai tajak pan pihak ia munyi ko ya ya nak kala bertemu nyeruga ngawan tu tang ia kala ngasai ke hari mimpi habis bertemu ngurah kudah nadai. Nakak kerja tu nadai guranya ngacau ya. Semangat guranya ngacau tu ke antu ngacau ya. Tak jawab apa tadi nyimpan barang perengkau raka udah nadai tu ya. Nyalai ulah kebangsanya ko ya rindu nadai kia bisik ngembuan penakut ko ya tak rindu nak leban bunyi ko ya nakak kudah tu nadai ke yang ngasai ke diri bisik nak nyamai tubuh nak nyamai runding artinya semangat nada ngacau ya nada ngacau ya banyak ko ya laban ya tadi nyimpan nyaka barang sidak kena dain tadi ngau cara ke betul ya nyalainya me peninga ulah kitai nak sama nak sebaka bisi rindu nyimpan utai kenyalai bansanya bisi ulah ke bok kitai ngasuh te takut remban rawan tampak yang tadi nak ya nyalai nyak mia peninga Arab kita sama udah nemu ulah sikap kita tadi ne laban munyi ko aku mayuh bangsa mayuh dunia mayuh menua di dunia tu mayuh mega raban bangsa mayuh mega ulah tentu ndak sebaka ulah kita ngau pengerinduk kita mega ndak sama em jadi udah nemu kita ne peninga nyadu tai tu tai kamat ya laban terang disebut nama ngau meko dini menua lalu Arab ketemu bamaya kebukai peninga jaga rundeng jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari lengkap ke program nemu kita-kita ngau lagu buta mata antu Ari Stevenson.

Ya, ngau lagu Ari Stevensonnya tadi main jam kita pukul 1 ngali hari. Jadi nak berasa kita dah datang buat jam kedua bawa ngelah tengah hari sari tu. Lagi boleh ngaku hak pengeluar program Sharon Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 3. Jadi munyak aku tadi buat tusun program. Dia jam pukul 1 kita boleh ngau Flora Libat ngau temuaya ke sari tu. Siapa nak temuaya nama nak topik ya. Ke diperkongsi ke yang ngau temuaya. Kita terus bergulai ngau Flora Libat.

0: Ya dulu mari selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya. Nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau atau ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bergulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nya sikut juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi mari sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na?
1: Mana?
0: Mana mangga berita tu Puan Michelle terubah ya tu neh hari dia talk tu terubah ya. Oh nang awak. Udah tu ilak suah gig neh Puan Michelle na.
1: Uli
0: aku ya. Agak kesal yang peningan neh. Jadi sebentar tu berengkah tak ke sebentar tu nerus ke randau tu ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peningan tak lah bapak peningah ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio baka ke ngali hari tau dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tau benung duduk tau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuah ke gawak tau Puan Michelle laban nak nyebut bala peningah ajak tu Puan Michelle baka pengawak kami pun sebakar ni baka nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk ni. Nanti bila peningau bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyi kaku untuk peningau bisik kawa ngau topik yang kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu kelalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi bab gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama bopis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya bisa berapa jam eh?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai senang awak ko asal aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne?
1: Ya. Kita di pedak gerai, nadai apa nama tang agi besik risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Anak ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti kita itu tadi nak menyekurang nak ngebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi nantinya nak exercise. Jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu. Okey.

0: boleh nambahkan risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
1: Nyak risiko ya atau tadi main uangnya tadi sebut tadi tak semuanya tak ke suah di dengar kita penyakit ke disebut uangnya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak je tanya ku tu ne sawut nuan pun munyi kurang lagi pun pandak je ngambil ke nyamai gidi dengar bala peningar tu ke ngali hari tu ne. Jadi adakah demo tu Puan Michelle ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai
0: menagih angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
1: Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari kedua-dua
0: berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
1: Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadu mudah tau ke ya ke pemadu nyamai di kerja kita itu.
0: Okay, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
1: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
0: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita. Dia tip mudah untuk merik ngagai para peninggal iaitu boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau ke regangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
1: Nak genya nanti diperhati ikut tadi sebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerja aja ke
0: rajinan ke orang
1: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngena telefon ada jalai nanti kita selalu bunyi kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegarian ya tadi orang ke berandau bertelepon. Jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalai tak ditunak ke tu ne
0: salah satu cara baru
1: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah orang nama ulah sikoknya aku nama nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awaknya di tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya siti ari challenge tau ke cabaran ngagi sidak ya tok tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tau kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadi ne Puan Michelle. Paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tu ke ngali hari tu nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tu bakal ke ngali hari tu.
0: Ingat pengerai ukai semina exercise saja tak megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
1: Nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah bukan nada salah nanti pengawak orangnya sigi tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegau tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tau kurang-kurang ke mayu agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi mari terima kasih mayu hangga doan Puan Michelle.
0: Terima kasih.
1: Bertemu bari kebukai.
0: Okey.
1: Jadi apa ni akhirnya nak mai kita bergelai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari.

Yah, lagu Celu Manis Buah Manggis. Ngujung kejam kita datuk pukul 1.25 minit ngalih hari. Jadi pukul 1.30 tu lagi kita dekat bulan engkau temuai kita. Dah ngantik bak studio itu. Ngetang sebenarnya kita terus berperindang dulu engkau sitik lagu hari Loudness Empire Pengerindu Nadai Penyangkai. Datuk lagi kita boleh terus engkau temuai kita ke udah ngantik bak studio itu.

0: Ya peningah. Ha, selamat bertemu baru kita peningah. Jadi, jam ke Datuk Munyi ke aku tadi buat tusun program pukul 1:30 ngali hari. Ha, dia kita ngelalu ketemuai kita ke Sarito. Ianya pemesai Ari Upis Bertanam Sarawak. Ianya Encik Freddy Paul Giang, anak inggi. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak. Ngau Encik Jackson Nanta, anak Barnabas Bayi. Pegawai Pertanian Bahagian Mintulu. Tentu ya bisik berita manah ke dekat di Pekuzi ke Seruai Sarito. Jadi sebenarnya yang lalu ke Penatai seduai meh ngagai konti YFM kita nah. Oh, jadi bak mua aku itu udah ngantik nih Encik Freddy Paul ngau Encik Jackson Nanta. Jadi ngau hendak mua awak tu berengkah ngau Tuan Freddy itu tadi. Jadi nama tak kini berita ke dekat dipekunsikan Wan Sarito.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah ya aku ngari ke UPS Bertanam Sarawak, Perilih Menua Bintulu, dekat beri mesai pegagal hati. Serta terima kasih yang ke RTM, lebih lagi ngagai YFM Bintulu. Lepas itu udah meri peluang serta ngangau ke Midway, berandau serta nerang ke pengawak kekak di gagak kami ujung minggu tu, ianya sebawah Agrofest, ke dekat di gagak kena 10 nyentuk ke 12 hari bulan 7 tu, ianya bak parkir BDA Pasar Sebawah Bintulu.
0: Awak tadi nah nyak tujuh penatai seduai ke konti ke Sarito. Jadi tanya ke terubah kutuk nanti Tuan Freddy, nama Rambai Jakok tau ke tema serta objektif Sebawah Agrofest baka ketahuan tu.
1: Oh, okay. Terima kasih DJ. Jadi Rambai Jakok Agrofest tahun tu nyak Innovating Agriculture for Food Security. Tau ke bak Jakok Melayu ya memacu inovasi pertanian ke arah keterjaminan makanan. Rambai Jakok tu ukai semina kena bak Sebawah Agrofest tang mega bak semua Agrofest kekak di gagak kami tahun tu serta bak Agrofest kebesai ianya Sarawak Agrofest ke dekat di langgur ke kami di gagak 25 September ngagai 4 Oktober 2026 di Padang Lasar Bintulu. Jadi objektif Agrofest tu ya mesti 6 objektif pengawal Sebawah Agrofest tu keterubah sekali kami ke mempromosi produk serta hasil bertanam tupi di menua tu mampu ngagai bala temuai serta orang bukai ngambil ke uliah muka ruang ti besai alai uliah ngeremai ke jauh lagi ngagai menua bukai. Kedua, dikena nambah ke penatai pemisi ngagai bala usahawan tani tengah berdajak promosi serta uliah ngerembai ke kaul dajak. Ketiga, ngerembai ke pengelandia serta penemu menggunakan teknologi moden dalam pengawal bertanam. Jadi itu elok bisi kami RUP bertanam bisi ngajak demonstrasi ngajar bala kebak Sebawah Agrofest pasal teknologi moden tu lah. Lalu keempat, merangsang bala nembiak rebak baru ngemujul ke diri dalam pengawal bertanam serta berjadi ke pengawal bertanam tu siti hari kerja atau ke kerja ke uliah merik penguntung ke sidak ya serta ngerapat ke kawal antara agensi perintah swasta ngau bala usahawan tani dalam pengawal bertanam secara moden. Ngau keenam dikena nambah ke kesedaran bala manyuh dalam pengawal ngemerat ke sekuriti ngau keterjaminan bekalan makanan negara. Hanya 6 lagi objektif Sebawah Agrofest tu lah DJ.
0: Awak nak jadi nyak tadi Rambai Jakok ngau tema objektif Sebawah Agrofest ku dah dilansar Tuan Freddy. Jadi tok pulang genuan untuk Tuan Jackson lah. Nama program tok ke aktiviti tik diatur sepanjang 3 hari tu. Lalu berapa penyampau temuan serta hasil dagang ke ditagak kemaya Sebawah Agrofest tu ilah.
2: Okey, terima kasih DJ Saran. Selamat lemai. Jadi pengawak ke diatur kami sepanjang 3 hari itu cukup manyuah, cukup padat muni kurang, tak ada ya nak lama, tapi setiap jam muni kami nak dengan segi bisi pengawak ataupun program ya, diatur kami. Jadi penyampau temuai di tagak kami sepanjang 3 hari itu ianya kami anggar 5,000 ikut temuai di datai serta penyampau hasil dagang datai ke 250,000 lah. Jadi sepanjang 3 harinya munyi pada aku tadi cukup banyak pengawal aktiviti diatur kami. Jadi keterubahnya pameran dari agensi perintah Sarawak ataupun federal serta mega pameran ataupun jualan dari sidak swasta dengan usahawan tani. Jadi sepanjang 3 hari nya kami bisik muka 43 IT booth orang ke mandang ke pengawal sidaya serta berjual ke hasil tani lah. Kelimpah hari yang baga bisik sebuah kitchen punya korang. Jadi bisik 40 titik gerai berjual pemakai asal kita di sebawah lah. Jadi menuju bala mayuh ke bisik datai yang mulai peluang ngelawak gerai-gerai di bisik di sebuah agrofest tok lah. Kelimpah hari nya kami juga bisik ngatur khusus atau kos punya korang. Jadi kos terubah diatur kami nya ngagak sos cili. Jadi itu sikit pengawal di mana laban kadang-kadang utai ditanam kitanya mungkin tidak diproses kita boleh jadi buruk. Jadi nolik kos tu kita boleh menambah nilai hasil lah. No? Serta maga, kita ngajak orang cara kini kita ngagak baja organik. Kita sama nemu jatuh baja cukup mar dijual orang. Jadi ngau belajar ngagak baja organik tu kita boleh ngagak baja gerimpu, kita boleh nyimat ke kos kita dalam pengawal kita di bumai. Kelimpah harinya kita juga bisik ngagak ceramah pasal bekawa bekeni cara kita boleh jaga sungai kita ngau maneh. Lebih lagi sungai kita di sebuah tu cukup mayuah untuk kita diberikan semua. Jadi penting untuk kita jaga sungai tu awak kita tu nak lenyau muni kurang. Jadi kelimpah harinya juga kita bisik ngatur mayuah macam pekit. Jadi paket keterubah diatur kami hanya kena 10 hari bulan pukul 8 pagi paket ngintik undang. Jadi paket ngintik undang tu dekat diatur di waterfront sebawah lah. Udahnya mega pada malam 10 hari bulan kita juga bisa ngatur, kami bisa ngatur the voice, mungkin ada the voice sebawah ataupun paket croquet. Jadi final malamnya bisa 12 ikut dah masuk final. Jadi malamnya kita dekat medak tidak ya, berlagu lah. Kelimpahnya kita agak bersih ngagak pekit lah, pekit ngagak kasam hari ikan tapah. Jadi itu jarang-jarang diatur orang. Jadi kita sebawah tu memang memang terkenal dengan ikan tapah. Tak kuat kami ngagak nguji ngagak pekit ngagak ikan ngagak kasam hari ikan tapah tu. Ila kita bedak yang ni ke ni pada ke ngempul kasam ikan nyamai ya. Jadi untuk balan ni banyak kita bisa ngagak pekit mewarna serta gubahan kuih asli lah. Jadi malam 10 hari bulan kita juga megak bincik ngangau ke artis popular yang Ricky Anderson dekat Merindang orang 10 hari bulan. Lalu Kira Libau dekat Merindang Bala Mayuh kena 11 hari bulan. Kelimpah harinya kami juga bincik ngatur sitik sebawah fun run punya korang nak jauh minat 5 km. Jadi paket tu dekat di gagak 11 hari bulan 6 pagi. Jadi orang tu start Belanda dari waterfront sebawah lalu menuju agai jembatan Kemena menuju korang di Kala Baru agai waterfront jadi 5 km. Sekelimpah harinya megak kami bisa ngagak cabut tiket bernasib. Jadi bisa prize menuju korang prize utama grand prize ialah sebuah motosikal. Motosikal tidak kena kuasa elektrik, tidak kena minyak. Price lain, bakal peti ais, mini power tiller, TV, serta produk-produk kena orang bumai lah, bakal racun, enggak baja. Jadi kepedulian lah orang jawab di aktiviti kami, nak melepas ke benih undang, nyampau 30 ribu ikut bak sungai Kemena sebawah.
0: Reti atau tadi pengawal atau ke program ke dia tu 3 hari tu tadi hari tuai datang kena biak ampiat magamnya
2: bisik ngau magam
0: bisik magam bahkan nemiak tu tadi bisik pekit nyurak jadi orang tuai megak bisik ngau pekit bahkan agak kasam kenyak na awak cukup mana namanya perambu ke di gagak kita lalu tu megak kemaya majlis perasmian ngau penangguhan sebuah Agrofest tu Tuan Jackson, kau siapa temui ti pembaduk di Pebasa Kedatai lah.
2: Okey, majlis peresmian sebuah Agrofest tu dekat di Gagak 10 hari bulan Julai. Ianya jam 10 pagi lah di tempat parking BDA. Jadi temui di Pebasa dekat Datai mai tu lah ianya Datuk Seri Dr. Sibarundi Anak Utom ianya menteri yang Muhammad menteri di Fekod. Lalu kelimpahannya megak besi datai yang berhormat Datuk Martin Ben timbalan menteri di Fekod serta temuai ti bukai baka Datuk Sirai nya Sekretari Mendam Infekot turut datai mega pengarah Tanian Sarawak Cik Diminik Cungat serta Residen Bintulu Datuk Nyura serta ketua-ketua agensi ti bukai ti baru di baru Infekot serta ketua-ketua agensi perintah di bisik di Bintulu lah main nyai lah.
0: Mm-hmm. Oh, nah. Jadi Tuan Freddy, pelabak ku ukai bak sebawah aja Agrofest tu. Engkanya bisik banur bukai kini dia tur.
1: Okey. Jadi ya ke bisik ka dia tur kami ke Agrofest tu bisik 9 semua ya.
0: Mm-hmm.
1: Dua udah digagak kami bulan 4 ngau bulan 6 tu tadi ianya bak Limbang ngau Pakan. Jadi dah tu sebawah Agrofest udah sebawah kita kalau ngagai serian Agrofest ke di Langgur kena 24 ngagai 26 di bulan 7 ah. Udahnya alu ke Kapit. Ngagai Kapit Agrofest kena 14 ngagai 16 hari bulan 8. Udahnya ngagai Sepawah Agrofest ngau Dalat Agrofest di Prambu mayo sama tu 21 ngau 23 di bulan 8 2026 tahun tu ila ka bisi di gagak bulan 9 sik ila labanya sama. Alu bau Agrofest 28 ngagai 30 hari bulan 8 2026. Jadi ala itu bakal ba serian ila di gagak ba serian convention center ya. Oh, dia nyak kapit lah, bakapit Town Square. Sepawah, bahasa sepawah dia lah. Kasih daya, dia nyak lu ba Dalat, ba Waterfront Dalat. Serta ba, bau dia, area batas dia biru bau. Dia nyak pengambil besar dia nyak Sarawak Agrofest, digagak 25, bulan 9, ngagai 4, di bulan 10 lah. Digagak ba pada lasar lah, pada lasar Bintulu. Tau ke Kumaira Subak, lapangan terbang airport lah, mak Subak lah, Bintulu aja lah. Oh,
0: yang penutup ya, sikit ba Bintulu mana? Yeah. Oh, Sarawak Agrofest ke diatur bulan 9 tu nah. Jadi tu megak berita manah ngagai kami ba Bintulu laban kami tu tadi kira jadi penutupnya tiap tahun ya. Ninting tahun. Jadi tanya ngagai nuan tu Tuan Jackson. Nama pengawak tau ke produk pertanian ti popular ba menua sebawah.
2: Okey, ti kita yang nyebut sebawah itu siti utai tanam produk pertanian ti lain dari menua bukai. Ti Rian sama bisik Rian gak mula bukai. Dabai pun sama bisik gak sebawah. Rambutan pun sama bisik, nenah pun sama bisik. Tang bisik citik produk untuk tanam di sebawah, nadai benda bukai. Ianya tanaman namcem, buah namcem punya korang. Jadi buah namcem tu ianya dikawin orang hari nangka ngau cemerdek, ianya di kumah orang namcem. Jadi bersawak nadai, minat kita di sebawah aja bisik namcem tu. Jadi jameh signature produk kita di sebawah memang nancem. Jadi nancem tu bisik cikuk pengusaha tik nanam nancem dan cik linggi pada dari rumah biar bana di sebawah ya berjual kebun nancem tu sampai ke Brunei. Buah nancem itu laku laban laban nada maya orang nanam semina ia aja ukan minat Brunei yang nyuang Kemiri ke Kuching serta semua bukan dua di Sarawak lah. Kepernya sebawah tu memang terkenal ngau ikan tapeh. Jadi Datuk Sri sering nyebut tapeh di Minyok kaya paling nyamai lah bahasa Sarawak ya. Oh. Jadi kami menggap besik sikit stesen di Ulu Minyok stesen nang sikit untuk tapeh tu lah. Perempuan nak undang sebawah memang popular di maya mesti undang memang maya orang nurun nyintik di sungai sebawah lah. Jadi nak meh produk ataupun signature kita di sebawah dalam pertanian tu.
0: Oh. Okey, jadi Tuan Freddy nanya nuan tu. Tentu yang tiap pengawak kedikagak kita bisik pangkak ya. Jadi ba sebawah Agrofest tu nama kini pangkak ngagai mensia mayu.
1: Okey. Jadi tentu nak segi amat bertanya lah. Lepas pulang sok progres sebuah Agrofest tu kita yang berharap ke pangkak ke mana lah ngagai sidak ke kumpulan sasar kita ya bakal balau ke tanam tupi, balau pusat tani, urak ke biak. Serta Balai Indo ngau komuniti ba menua sebawah dia lah. Jadi antara pangkat positif ke bisi 6 semua ya sigi ningkat ke penemu serta pengandia. Jadi nengah program Agrofest tu ulian nulung nambah ke penemu bala sida sasaran kami lah pasal teknologi moden amalan pertanian baik serta inovasi agro makanan. Jadi kedua kita berharap ke tanya nambah hasil pusat tani muka peluang sida masar ke serta nyual produk terus ngagai urak ke datai mayanya ila serta nambah hasil sida ya penatai pemisi sida ya ketiga ngalak ke penyampau bala belia ngagai sito tani tu sigi na antara pakak positif ke di Arab kami lah sigi narit ati ora kebiak ngambil kebisik pengerindu ati tamak dalam pengawak bertanam tupik tu lalu nyedia ke pengawak bertanam jadi pengawak serta hasil ti berpotensi ngau persepsi pengawak bertanam tu menang dari teknologi moden uliah merik penatai pemisi ngagai sidaya serta keempat muka peluang dagang ngau pelaburan narit pengelabur serta muka peluang kerjasama engkau agensi perintah serta sektor swasta atau sektor private ke kita. Lalu meningkat ke sekuriti pemakai negeri. Jadi mereka peningkatan peluaran pemakai tempatan serta mengurang ke pengharap ngagai pemakai import. Serta keenam, hidup ke ekonomi komuniti setempat. Jadi penatai bala mayuh ngagai menua sebawah tu ialah ngusung pengejual tu membeli ke meja pegawai grup tu ialah merik penguntung serta merik peluang bala tidak orang ke berjual secara mit ngau pengusaha tempatan ngau petani komuniti di sebawah boleh berjual serta meningkat ke hasil sidak ialah nya ari pangkat positif ke dikarap kami dari sebawah harga presto ialah.
0: Oh, nah jadi nak berasai kita itu tadi udah nyukat datai bak pengujung randau kita itu tadi. Jadi engka bisi utai ke nak ingat ditanya aku tadi nak ingat dilansak kita itu tadi serta juluk ati tok ke pesan nuju sidak kediau di sebawah tu tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi yang agen Wan DJ. Jadi aku tok ke kami hari upir tanam Brilliant Menua Bintulu ngarap ke mensia mayuh ke ba Bintulu ke semina Bintulu semak ke Bintulu sebab niah ba tatau sibu Selangau ke lebih ke sidak ke uliah datai ngagai program 3 hari tu ana masa peluang kita datai sampah bola mayuh laban sigi pengawak tu di gagak kami mai hujung minggu jadi ulih nyamai orang datai serta sigi-gi jambatan sebawah dah tembuk nyamai orang yeah. Bakari Selangau datai ni buang lawang ngagai sebawah yeah, jalan ulu sebawah oleh datai yang ke pasar sebawah jadi buang ngena ferry lagi jadi manyuh pengawak kebisi atau aktiviti udah diatur ke disebut sebut Tuan Jackson tadi jadi pengawak tu ulih datai atau ke nambah penemu pasar pengawak tanam ngagai bala ke datai. Pengawak tu semina diatur, ndak suah. Laban subak digagak 2024. Jadi 2022 tahun baru sekali pengawak sebawah Agrofest. Jadi munyi ke disebut aku tadi, manyu agensi perintah, ngau swasta dekat mandang ke info. Serta nama batal pengawak sidak ke temerik penguntung ke bala ke besi datai. Jadi anang-anang mulai peluang, anang masa peluang datai ke besi datai katanya, tahu bertanya. Tahu bertanya ke bala agensi perintah ke besi ngau ngaubak sebawah Agrofest tau.
0: Okey, terima kasih Tuan Freddy. Jadi kita begak udah datai bak pengujuran dau kita sari tu. Terima kasih ya ngagai seduai laban udah datai ngagai konti kita berkongsi ke info berkawan ngau sebawah Agrofest 2026. Lalu ngarap ke sebawah Agrofest 2026 tu mujur serta nyapai semua juluk ke di Prambu ngau nyak terus memansang ke sektor bertanam tupik kita serta muka mayu agi peluang dagang ngagai orang ke Bumai ngagai orang Bumai ngau komuniti bak menuanya. Jadi kena kita yang lengkap ke randau kita tu tadi nah seduai tadi bisa minta lagu lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Okey,
2: terima kasih
1: DJ.
0: Okey,
1: tujuh ngai bala upis tanam nua Sarawak.

Ya peningah, kita baru dah mening ke randau kita boleh ngau temui kita ke sari tu. Jadi ngarap ke kita lebih agik ke diau ba sebawah dia sama ngenatai ke diri ba sebawah Agrofest 2026 tu. Okey. Jadi kita agik terus berperindang ngau siti lagu dari Jennifer Jack Cemburu udah nyak lagi kita terus boleh ba program kini kita sari tu.

0: tahu ni Fahad. Ha? Betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Boleh terima kasih untuk bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari Tok Pendengar. Nintiang hari 2, pukul 2. Nang ya, kita bergulai buat program tu. Lalu tanduk ya, boleh didengar kita. Hari 5, pukul 10 malam di YFM Iban, Kuching. Jadi, Sari Tok, aku dekat mic kita ngagai Siti Nur. Ti cukup unik di menua kita Sarawak. Siti Nur, tiknya di lambang pengharap, pengadang ngau pengelantang ati. Jadi indoor ke disebut kunya ianya Mount Hosanna Chapel di Bupalan bagi menua Sri Aman. Ngage bala kekalak nengah jalai besai Kuching Sri Aman, tentu kita bisik medak bangunan putih ba atas bukit. Nanti hari penatai kita hari Sri Aman nuju ke Kuching, ya ba sepi akibat kita. Jadi hari jauh bangunan tu bakal tiga itik lilin besai nikik ke langit. Nyak meh ke dikangau kita Mount Hosanna Chapel, Siti Ari Palan Ziarah Rohani Tik Pemaduk Tubilang di menua kita Sarawak dito. Nyaleh sari tu ba program Kini Kita Sari Tu, aku berkongsi ngau kita sejarah tak kejurita lama pengawak ngagak ya, nilai arkitektur ya, cerita di belakangnya, lalu nama kebuah ndur tu majak narit beribu ikut temuai datai kia nintiang tahun. Bupalan urungnya 33 km dari Sri Aman, 19 km dari Pasar Lacau, ngau lebih kurang 157 bak jalan Kuching Sri Aman, penduduk ya bak atas bukit ngasuh yang mudah dikelala serta dipedak kitai kemansak jalannya. Mayuh temuai tik terubah yang medaknya dekat berunding nama bangunan putih tik nilainya kebenar ya. Ya, ianya sebuah chapel Katolik kedigagak yang dipalan ndur bersampi ngau meditasi. Tajak pendurnya nyadi palan ndur bersembiang tang mayuh temuai ke Kristian menggaratai kia ketegal pemanah arkitektur. Ndur ya batas bukit merik pemandang ti manah cerita besai ngage kandang ndur ke ngelingi. Cerita pasal Gunung Hosanna tok kemauan Hosanna tok peningah berengkah ngau genera ari sikup Pedri Katolik ti dikelala ngau nama Father Richard Coe. Ia bisa mimpi dekat ngagak ndur tok special ndur bersampi cerita uli ngerai ke semangat kita. Bak pun tahun 1990-an dia pengawak ngigak palan ke keman berengkah lalu pengujungnya bisik bukit di Sri Aman dipilih ungkup tujunya. Jadi pengawak ngagak berengkah dalam tahun 1994 tajak pen napik penanggul bak perkara belanja ngau logistik. Projeknya tetap terus diperjalai ke Tegal Sukung mayuh Raban Pengarap ngau pemerik tip percaya ke visionnya. Pengujungnya chapelnya tembok serta diberkat dalam tahun 1997. Kenya orangnya Mount Hosanna udah mansang jadi palan di Tebilang ukai seminak bak community Katolik Sarawak tang megak ya dilawak temuai datai ari menua Sabah ari semenanjung Malaysia Singapura ngau Indonesia. Jadi nama Hosanna nyampu bisik reti dalam tradition Christian ianya sabak puji ngau sampi minta penglepas ngagai Allah Ta'ala suah dikait ke ngau pengadang serta penglepas.

megak bisik berapa palan durus miang ngau reflection tik ngemendar ketemuai muai awak ngabis ke awak dalam pengasai tik lantang. Jadi sepedau ratai bak chapel bak tucung bukit dia kitai nikit tangga kediklala ngau nama Jacob's Ladder tau ke tangga Jacob. Lalu peningan itih ke penerang bisik 100 tangga tau ke 100 gigi tangga ke patut ditikik sepedau kitai datai bak tucung bukit tu. Tangga tu ngemuan simbolik tik dalam dalam tradition Christian. Ya ngayan ke cerita Nabi Jacob tik bermimpi mendak tangga nuju serga ngau bala melikat nikik ngau nurun nengah tangganya. Nyalai pengawak nikik ngagai bukit Hosana atau ke Mount Hosana tu seminak pejalan fizikal aja tang ya megak dikira pejalan semangat timai orang kesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu maya temuai ngambil awak ngetu bak tiap itik gigi tangganya bersampi serta belum mati ke pejalai penghidup sidak. Kenyau hari ia ditumbuh ke Mount Hosana udah dikelala jadi palan endur bersampi minta pemayak pengerai ngau pengadang. Mayu datai dalam mayu macam niat serta sampi bisik sekedap sampi minta pengerai bisik menggak sekedap ngigak pengelantang hati lalu bisik menggak sekedap seminak datai berterima kasih keberkat keudah diterima sidak. Tajak pen cerita tiap ikut temuai nuju Mount Hosana tu tadi ndak sebaka tang sitik perkara kesua disebut ianya asai pengelantang diasai kesedak lebuah kemansang datai ngagai kandang endur tu. Palan tu ukai seminak bangunan batas bukit aja ia nyadi kekelaik pengarap ngau pengadang. Ari visi tiada dalam ati sikup Pedri, ya udah mansang nyadi siti ari palan sebiang, ti pemadu ya dikelala di menua Sarawak, arkitektur ya ti nyelai, tangga Jacob ti simbolik serta pengasai ti likun, ngasuh Mount Hosana nyadi penelbak kena uliah dilalai ke kitai, lebuah kitai kenemuai ngagai Mount Hosana. Ya tadi peringah, berkawul ngau sebengkah palan ke beberita kelebih lagi di pelilih menua Sri Aman, ke Kumbai Kitai Mount Hosana. Kitai udah datai bak pengujung program kini Kitai Saritok Peningah. Minggu baru aku datai baru berkusi ngau kita palan kebukai luar Kitai tau ngelawak ya. Ngaunya aku Syara Ludan pengeluar program kini Kitai Saritok madah kediri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Ya, ngonya ngujung ke jam kita datuk pukul 2.15 minit ngalih hari. Jadi pukul 2.30 tu lagi aku berengkah maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Pesan rindu hati ngau kenatai ke lagu peminta kita. Baik, terima kasih ngagai Mama Childrania yang madah steady apai jang apai Chelsea. Connie Adam, good job San Freddy. Pelabak kutuk tadi sidak ke medak kita live Bak Ranau. Bukul yang apa besar hari upis pertanian tu tadi. Nah. Okay, Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak aku ya. Lalu yang madah kediri hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okay, and Carol Minggu megap bisik nyapa Bak Facebook kita. Induk Kenawit Mega bisik nyapa kita bak Facebook Live. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Kenawit di tu jam ke dia tu. Ya madah ke benua medak kita live mega. Jadi pendengar aku berkongsi ke City Info tu berkawal ngau unit tabung darah Hospital Bintulu. Sidak bisik ngatur mobile bulan 7 mobile tidak ke namanya mindahkin kita tu tadi orang ke merik darah atau ke derma darah tu tadi. Jadi ujung minggu tu dia tidak dekat ngatur pengawal merik darah atau ke derma darah tu tadi bak Econ Safe Paragon jam pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12.30. Udahnya bak Bolivar pukul 12 hari bulan tu pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12.30 hari. Nya ungkup minggu tu pak pengawal tabung darah tok ke merik darah hospital Bintulu. Okey, gitu terus berperinang kita ngau lagu ke bisik dipinta peningat kita bak live Facebook. Lagu dari Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua.

Ya, ngolong-ngolong tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.24 minit ngali hari. Kita agak bisa awak pengelama 36 minit lagi kita mulai buat awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi agak terus ngatai ke info untuk peningah berkawal ngau program jualan ramah madani bergerak tak ke jualan ramah madani mindahkin gitu ke dekat dia tur ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 Jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Atuk ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 Jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu. Pia mega ba rumah Siba anak bungsu ba kilometer 42 Jalai Bintulu Miri hari bulan kesepakar 12 hari bulan jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Ya tadi palan dua jualan ramah madani lalu tu ba Fale minimarket kena 9 ngau 10 hari bulan 7 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Ngau ba palan ngengkah ke kereta BDA sebawah kena 11 hari bulan 7 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Awaknya tadi palan-palan nur kita ulih ngatai ke diri ngau pengawak tok ke beli ke barang ba program jualan ramah madani mindah kin kito. Pukul 2.30 lagi aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik di ngatai ke kita. Kita gi terus berperindang ngau lagu hari Esna Nala pengrindu sabun mandi.

banyak peningah nak berasai setengah jam ke penudi. Ha, kita gulai buat awak ngelah tengah risau itu peningah. 7 hari bulan 7 tahun 2026. Ha, mana mat hari bulan tu peningah. 7 hari bulan 7 engkanya bisik ke Saritok. Bersayang kahwin kini. Engkanya bisik nerima orang baru, baby baru, nerima ucuk baru, anak baru. Tahniah ngelatih ke pengagak tim, ngelatih kita ke boleh orang baru bak dalam penghidup kita. 7 hari bulan 7 cukup mana hari bulan Saritok. Okey, aku terus maca pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita. Abah Facebook dulu lah. Hari Ujoh Cawang. Masang lagu Ari Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua. Dikenak merindang malah kaban Facebook. Ngau kaban TikTok. Kau ya, udah tadi, udah berlagu Ricky Anderson tadi. Hello, Ibrahman Akib. Bisiknya apa abah Facebook. Induk Kenawit. Bisik nyapa megak kita buat Facebook. Lily Anthony, selamat ngaliari DJ ke, selamat berjalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang. Minta lepas ke lagu Ari Winnie Albert, nak ngigak lebih ya. Dikenak yang merindang semua peningat YFM Bintulu. Coordinating minta lagu kena merindang bala peningat pihak megak Frederick Ryan megak. Minta lagu dikenak merindang diri empuk ya. Ngau bala kaban ke benung mendiang ke kita jam ke dia tu. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak. Pihak mega Jack Zack Ming, hari rumah minggu seratus, selamat mengalih hari ke. Panas kami di seratus hari tu, salam ngagai peningat ke mendiang ke radio jam ke ngalih hari tu. Pihak mega Lemuk Randi, minta buah ke lagu Aku Tetap Sayau ke Dibaik Duna. Dikenak merindang semua peningat Bintulu YFM ke ngalih hari itu.

Dayang Jega, selamat ngalari, selamat berjalan ke pengawak panas. Kami dikenali ke, ngarap ke semua sama belak gerai ko ya. YouTube minatnya apa di Facebook, pihak Mega Ibas, Libin, Abad Dum, Aris Munjan, minta putar ke sebarang lagu. Dikenal merindang semua, nak lari entai itu, ngopesan, selamat berperindang. Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak, mana hari di Sri Kais hari itu, ko ya, minta lagu hari Betty Bau yang bergetil. Dikena yang merindang semua aku ya. Jadi kita nguyang ngagai live TikTok. JJ, sama berjalan ke pengawak, mana hari kami di Ulu Kemalih di Tok aku ya. Udahnya siapa tu tadi? The White Princess, White Dragon. Selamat ngali hari ku ya. Minta lagu antara dua, hari Clemens Joy atau ke penyayau ndak lu ya. Tu baru nyapa tu tadi peningat kita hari balai ringin tu Simon Awan atau ke Peterson yang madah ke gaya hari sedap di balai ringin di mana ku ya. Muhammad Nur Hisham, hidup mati dengan nyerah, Ari Edward Pusah. Serta Cila Manggau, selamat ngali hari ku ya. Panas kami di Selangau Tamian itu. Okey, kita terus berperindang. Oh, sikit lagu kebisik dipinta peringat kita dengan TikTok tadi. Lagu dari Clemens Joyce, antara dua.

Ya, ini tadi lagu Kena Kita Berperindang. Jadi agi terus maca pesan Arindu Ati, Ari Clarence Midan tu Ari Pakan ku ya. Panas bisa kami dipakan Serito DJ ku minta tepat ke lagu Ari Gwen. Sanggup aku dikena merindan semua peningal YFMB dulu ku ngali hari tu. Lalu nuju non mega DJ ku yang pesan ngarap ke terperindang serta terima kasih. Okey, terima kasih atas rumah. Alina Bugis dari Johor, Kak Ujan dari kami di Johor itu ku ya. Jonathan Rayang, selamat berjalan ke pengawak. Catherine Robin, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Hari tabuan kucing tu panas hari kami di tu ku ya. Lalu minta sebarang lagu dikena ya merindang semua. Kaban belayan di jauh tau ke semak. Ngau semua ke ngelala ku ya. Ngau mega ke ini Gary ku ya. Kediau di Miri ngarap ke gerai selalu. Okey, Puna Selaput minat nyapa. Rachel Merikan mega nyapa. Perinakoy minta lagu Ari Richard Lee. Dikenai merindang semua peningat aku ya. Ngasuh hati indak pedis. Ha, balat nama tu. Okey, selamat lumai DJ ku ya. Berberis hari Maya nurun ke hospital Nyabau tu tadi. Ku minta putar ke lagu Tempurung Rekuang hari Clement Man. Dikena merindang semua peningat. Selamat berjalan ke pengawak di Konti YFM.

Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju ke ngagai Indai Luam, Indai Rin, Indai Siti, Mumuang, Jadam, Fabian, ngarap kegerai lama ngau mujur dalam semua pengawak. Gue terima kasih. Adanya Juni Band, selamat berjalan ke pengawak. Manah gaya hari kami di Miri itu kan minta lagu dari Bon Jovi, Kunci Hati, dikenai merindah semua peningah ngau nak tinggal mengagai apa yang indah ya. Tunggal ya Nagi Babat Bak Tuan Mahmurin Bakuang Aik Jalai Lingga Ngau Nuan Megak DJ. Okey, okay. Terima kasih Judy Ben. Kita nguyang ngagai TikTok Dadang Sofiano dari Kalimantan Barat minta sebarang lagu dari Ricky Anderson. Terima kasih Apai Bujang Ros Ngotakun ke nyapa kita bak TikTok Live. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke dipinta tuan rumah Clarence Midan tadi. Lagu Ari Gwen, Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku hujung ke jam kita ada tu pukul 2.49 minit. Lagi bisa 11 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari Bintulu, YFM Iban Bintulu. Jadi pukul 3 tu lagi kita bergulai dengan pula program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari. Jadi terima kasih ngagai Sim Asun, James Anyau, Michael Joni, Ina Nisha, Mary Antain, Ibrahimat Akib, Dobi Selamat, Catherine Robin, Sorjo, Soma Rino. Ngomong lagi kita ke Benung Medak live bak Facebook. Biar mega kita ke Benung Medak kami live bak TikTok. Untuk nguji-ngu yang ngagai TikTok dulu. Nyinguak bala kaban kita bak TikTok dulu. Nengwai dulu. Aku nguji nyapa pangan kita di TikTok.

Ni Anyi Kalang, Tio minta lagu Ngenang Nuan. Belama Ari Nai Dinamik. Teril. Orang Kampung, Samat Lemai DJ, Koya. Okey, terima kasih ngagai semua peninggal megak ke udah berkulai aku berengkari pukul 12. So tadi, hanya untuk ngagai pengujian program. Awak kebukai lah, kita bertemu baru. Terima kasih mengagai peninggal kita ke Benuang Medak kita live ba RTM page rasmi RTM Bintulu ngamegak ba TikTok live Bintulu FM. Okay, minta ampun tik smart lagu nak uliah dipasang ku magang maya bukai kan eh. Okay, ngaunya kena aku ngelekak ke kita kena kita berserarak ba awak ke sekali tu. Aku ngelekak ke kita ngau lagu ari Duna aku tetap sayau ditangkan ke ngau lagu ari Linian Richie ke bisik dipinta peninggal kita hari live Facebook ngau live TikTok tu tadi. Okay, ngonya mumpuk dulu aku. Bye-bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: 26. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12 tengah malam. Live Bar Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. 24 iti lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 1 hari bulan 8, 2026, hari 6, berengkah hari pukul 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi

Ya, lagu ni Farish Leo, Hello Hello Sulu. Lagu kena merindang serta lagu kena mungkal rentang oleh hari Sarito kena 7 hari bulan 7 2026, mana hari bulan Sarito ni 7-7-2026. Ha, kita bising intau di pengadaan Sarito bersampai ke kita panjai umur gerah jereki lantang senam bulan ngau diris bilik kabang belayan serta orang ke di kesayau ke kita. Oh, jadi Sarito megak hari 2 dan yang bekas lama dia kata dekat bulan aku ni si tambun tak isi. Mereka terima kasih ngagai kawan aku Sharon Ludan kau dah bulan ngau kita ba awak ngelah tengah hari-hari bintulu. Terima kasih megak ngagai kita kagi mengkang bulan ngau kami ba YFM terus ke pengrindu kita sokong kita nyentok ngagai pengujung program kami ba YFM 24 jam rindang kita. Oh, jadi tusun program kita ba rentak ngelah hari sari tu nada berubah lagi bekas selama kalai pukul 4 tu lagi mai kita mendiang ke tandu program hashtag nambi aktif randau aku pukul lain kau temuai minggu nyen kemari lalu pukul 5 bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita tirita berterus dari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tika penudi rentak ngali hari sari tu kena 7 hari bulan 7 2026 kita sama mendiang ke tandu leman berita pukul lain kau Mr. Edmund Langi berkenyang ke tusun program kita bahawa rentak ngali hari sari tu ada ke semua pengawal kerja-kerja kita mujur magang ke benung melelak kini jam kerja tu atau ke benung ngetu laun ngetu tengah hari tu ne kanya bedau temu pengawal tadi jadi dia tu baru ngetu ne harap ke kita mengucap pengawal kita enggau mujur serta harap ke kita gerai belama tu lagu kena merindang kita lagu dari Lucy M dipilih baru rentak ngelih hari tulang besi urat dawai rentak ngelih hari YFM. Bye.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal ngerami Agrofest Sebau 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2000

Ya, berkenyakan lagu hari Ricky Anderson sanggup menyanyikan ganti gojong ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 3 ngelih hari. Selamat ngelih hari ngaga kita ke baru buku lengok kami Pak YFM. Kanya menung benua mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu atau ke kita benua ngadriba barang tu jalai berjimat kita out. Jadi berkawal ngau sari tu megak 7/7/2026 ke bisingin tu hari pengada munyikah aku bapun program tadi lalu tak pedak-pedak meh lesen kereta engkanya udah habis tempoh tak ke expired kini tahu perundian ke meh kemaya dekat ngadu ke lesennya baru au. Jadi itu berkawal dengan lesen tu peninggal kalai tahun tu 2300 ikut orang hari Sarawak udah boleh penguntung hari program My Lesson B2 di Nyengkawam 506 ikut orang hari Limbang. Jadi kadang jaku hari Sapi Menteri Pengangkut ianya Datuk Hasbi Hasbi Polah Madaka genap programnya dia sedat tu nerima lesen gau ndak berbayar di berpanggai beratur ke udah ditetap. Jadi program ke diatur rupis Menteri Pengangkut diatur kena nampung program ke udah mujur di berjalan ke sidak dalam tahun 2020 4 ngau tahun siti tu kemarin. Jadi sepemanjang tempoh 2 tahun tu dia 4355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Awaknya siti berita ke dilansa di baikku kenang bahawa rentak ngalih hari kenang berkawal ngau lesen. Terus berkelengok kami buat YFM tu lagi merindah kita dengan lagu-lagu dah tu lagi kita bisik lagu hari Linda nadai jalai tu berpangan hari akai dai mega merindang kita buat rentak ngalih hari tan sebenarnya tu siti lagu hari Angela Lata Jua Anang ke Intan aja rentak ngalih hari YFM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad. Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita di Jeng Ari 2
3: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
4: Hai,
5: hai,
4: hai.
5: Anang lah ini.
4: Ingat, tinga ka.
5: Hashtag Nubia Aktif.
6: Hai Monica.
7: Mari orang nanya, bagaimana macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
6: Hello Harry.
8: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
6: Hai Larry.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12.30 malam. Live bak Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

Lagu ni Linda Nadai Jalai Tua Berpangan. Setiap lagu kena berina kita bawa rentak ngalih hari sari tu 7/7/2026. Jadi tu mai kita berhati kat Siti berita berkawal dengan projek jematan Batang Rambungan. Dia tu dah 73.27% tembok. Jadi genang Jakut Ali Sapit, Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal ianya Dato' Insinyur Aidil Leriu madaka diri bisik bendal pengarap ke projeknya ulih tembok ujung tahun tu. Jadi ngagai ke dia tu, dia segmen keterubah pengawak masang kabel ti ngetan ke jematannya udah tembok. Lalu 8 lagi kebukanya benung dikerja. Lalu jematan tu endang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebing Tasik Menua Sarawak. Lalu nyadi sebengkah hari 4 bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembok tahun tu. Lalu yang megak madaka jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembok bulan 10 tu ilak. Lalu jematan Batang Saribas Tua di Sadang Sama Tembok ujung tahun tu. Kelimpah harinya megak dia jematan Batang Paloh di Sadang Tembok bulan 11 tu ilak. Nya ngenang berita berkawal ngau jemaah projek jematan ke dekat tembok out tu. Berita ke ngelansak bahawa rentak ngalih hari. Jadi pukul 4 tu lagi mari kita sama mendiang ke randau aku buku lain kau. Temuai ke bisi datang ngagai konti YFM minggunya kemari. Bisi nak ambil mendiang ke program hashtag #NambiAktif terus bulan kami YFM.

0: cerita dia tu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke ritanya. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Pegulai Ngau, YFM.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita di jam hari 2
3: malam minggu peluang bertemu
2: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
4: Hai,
5: hai,
4: hai.
5: Anang nak ingat, dengarkan
4: hashtag media aktif.
6: Hai Monica.
7: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
6: Hello Harry.
8: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
6: Hai Larry.

0: Hashtag Nung Pia Active.
1: Ba YFM.
2: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai pembayar
4: ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Ya, terima kasih kerana kita ke lagi mengkambung dengan kami Bak YFM. Jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada Bak Facebook kami YFM Ibad. Terus berkulang kami untuk dengan pengujung program. Lalu Bak Mu aku tu udah berintai sedap empat tu ngantik ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik berkulang aku boleh dikangang aku kumang keliang tu ne. Jadi mari selama lemai dengan kita sebuat.
1: Selamat malam.
0: Halus nyawa sedap ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke Bala Peningau ngau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tau medak ada tu tau share tau link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penatai asal diri empu apa pun dari TC tu kibak aku. Okay. Siapa nama?
2: Nama aku Gary Nebelian Stephen. Umur aku baru mangga 21 tahun. Dato baru nyambung belajar ba tingkat Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku dari Sri Aman.
0: Dari Sri Aman. Okey, biar tu 21 tahun.
2: Ya, betul.
0: Penuh belajar.
2: Bainimas.
0: Ngambil kos nama ni, Gary?
2: Aku ngambil kos program Sajalah Muda Ekonomi.
0: Jadi, dengar-dengar aku tadi, nuan baru habis SEM.
2: Baru habis SEM 2. Baru kat habis SEM, apa nak? Year 1 dia. Dia tu baru tadi, baru habis SEM. Ya, minta tadi lawan mimit dia. Ngerumban ke, ya. Ya, tadi aku ngadui SEM jabat nampak nulis saya berkertas.
0: Oh, harap ke betul mata tulis dan lagi nak.
2: Puji Tuhan kau semua yang aku bisa belajar deh, bisa keluar makan.
0: Harap ke mujur nak Gary. Jadi tadi nak madah ke diri empuh hari Sri Aman apa ya?
2: Ya, betul.
0: Okay, jadi ngoyang ngagai kumang kita TC ya siku ajak kumang kumang ke benung beradau ke kita buat program yang lebih aktif. Jadi awak ke terus nuan mai peningah berkelala dengan nuan.
3: Okay, nama aku Abigail Lawrence. Umur aku 21 tahun. Belajar buat Unimas ke?
0: Sama kos.
3: Aku ambil Marine Biology in Freshwater.
0: Okay.
3: Kenyak je lah.
0: Berapa ikut kita punya adik ni?
3: Aku bisa isi kot adik.
0: Lagi ke biar Arinwan.
3: Agi pemberi.
0: Agi primary. Asal tadi hari ni tadi
3: asal dari Bario.
0: Bario. Tang belajar di Kuching di tu ne. Jawab pejalai ya. Okey, hal lagi nanya berkeni pejalai nuan hari Bario nya kita berkeni kita kini ke engkau bisa ngatur pekit ke berketuk kini engkau non boleh berkunci kenyak mah lagi ne lagi mah aku nanya ne. Jadi itu aku yang agak spia Abigail Wirawel. Aku pun nyebut laman kesuah ber WhatsApp goya apa ni jadi awak ke empu meh nerang ke ngau teranggit meh siapa Wirawel tu.
4: Okay, nama aku Wirawel Ansa Mana David King. Dia aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asap natai aku dari rumah Tegum Elisali Ansa yang lubu antu. Nyaman DC.
0: Ya. Agi single.
4: Agi single.
0: Okay. Jadi kita Nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
4: Kami mesti tiga ikut menyadik semua laki.
0: Semua laki. Sedap ke bukannya biak ni Nuan sekali ketua hari
4: ni. Tua yang makin aku tua. Paling biak.
0: Nuan mada biak. Okay. Jadi Datuk engkanya bisa merambur ke engkau pakai bukai ke ni?
4: Sikit bisik sebeda umur tu nyo jauh mangai deh.
0: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari kenuan tentu ya anu gerumban umur tadi kemayu hagi penlebok nampak pekit ke bekatuk nah, Wira.
4: Ya, betul.
0: Jadi

0: of Jason. Kini kedatangnya Jason. Danny Joe. Okay, Danny.
1: Ketua baik aku meriksa malamai yang gaya semua peningang kebisi dengan radio YFM bakal kesara itu. Kebisi menda live Facebook YFM Iban bakal lemai itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Tika sepelajar aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami menyadik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tuk keterubah aku dengan Raban Kepaiban peringkat negeri Sarawak. Kelimpah harinya pihak megak aku kalau dengan Bukit Bukai bak peringkat daerah Seri Aman dengan Balai Ringin. Dan seminar umai pulai gelar lajak-ajak baru tahun tu tadi megak. Nya aja asai ko ada aku.
0: Tu baru ya asai ni ngo hak kelia mujah ko nah. Nah dai ga ko mana tadi gendo tanya mai terang di ngo. Deni madah ke penatai ya. Jadi tu ngu yang megak ngagai sekolah kita sebedau ko nanya berkawal ngo pakai tu nah. Jadi sebedau tu primary ngo secondary body ni nah Deni.
1: Aku secondary ba SK nanga Uyau. Lalu aku nyambung tikas pelajar aku agai SMK Lubang Hantu sampai form 3. Udahnya aku pindah agai SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas pelajar aku agai diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. So aku rupa madah rempo aku ada pilih menuang keli hari rumah hubu hari bila larap hari rumah hubung bila darab lemana angkeli. Jauh menua kami aw mesti kena nak ilai ajar atai kian. Dan kami dah mesti karan ngau aik mega ana risau. Cuma jalai berdua mesti datai lah.
0: Nyau mai harap ke jemaah hilo mai handor kita hak datai kediri ngau menua ne. Deni. Jadi sepia tadi Wira ko nanya ka demo ga sekolah primary ngau secondary non dini.
2: Sopa amai pemeri aku nyambung sekolah ko pa SK Lubang Hantu. Urinya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubang Hantu mega. Urinya alu terus nyambung ngagai tikas pom 6 ba SMK Engkelili. So udah me pom 6 aku kira geng ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh part time study lah bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tingkat belajar aku agak degree lah.
0: Okay, ada kamu juga Wira Noan dan Abigail.
3: Maya pemberi sobat aku dari SJKC Pandawaran A Bawah Selangor.
0: SKJC
3: SJKC
0: SJKC
3: sekolah Cina. Sekolah Cina.
0: Nama juga Cina.
3: Dan Maya secondary aku bawah SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 bawah College Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri. Dan yang datuk aku benong yang bung degree lah buat UNIMAS.
0: Buat UNIMAS. Okey. Lalu ngoyang ngagai sepiak keliang kita.
4: Okey. Primary school ku Bak Miri hari tahun 1 ingat ke tahun 5 dari tahun 6. Dan yang aku nyambung tikas sekolah aku buat secondary mula Bak Miri. Dan yang ngangkat pun satu jam aku setahun jangan ambil dia. SMK baru Miri. Jadi primary school ku tadi buat SK Pujuk Corner. Dan yang apa aku bisa bekerja Bak Kuching deh. So kami dengan kami pindah ke Kuching. Dan aku nyamuk sekolah aku form 2 sampai ke form 5 Bak SMK Siburan. Dan aku nyamuk sekolah aku form 6 Bak College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu Bak sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Bak tapi adik aku sekolah form 6 Dan aku kerja nak lama aku kerja dalam ngantik result POM 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bak podium dia dengan di account assistant dalam mak. Dan baru aku nyambung aku pun degree dia top meh bak UNIMAS.
0: Okey lah Maya pernah lebar dengan Nuan eh Gary. Okey tapi puji dengan Nuan megak serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur engkau pekit ke bisik dia tur udah gila bidai rumah panjang kita padahal dia berumah pajai dah udah 130 napa tu pedau nah. Okey jadi gue yang ngaget tanya kita berkawal engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat jadi awak kita mampu mah madah sebedau tu kalau ngau pekit kini tak ke nadai kini jadi tahu mega berkunci ke penelbak kita berkawal maya kita ke engkau masuk pekit ke di hari Raban ngepaniban tu tadi. arena ini hari nuan deh nih.
1: Oh, sama mega, sama lemai semua. Jadi sebentar aku ngau raban ngepani bahan peringkat negeri Sarawak tu. Mm-hmm. Keterubah aku ngau raban paket tahun 2005 subak baru ngau orang bata pentas peringkat daerah Seri Aman. Nada boleh nombor subak. Udahnya aku nguji baru tahun tu. Ba peringkat daerah Seri Aman mega.
0: Oh.
1: Aku boleh nombor 2, boleh lajak ke orang Iban. Rasa ke bulat agak boleh lajak laban Ba Seri Aman, pesaingnya amat kuat. Laban orang kalau boleh keliang ngopi mega orang bukai. Danya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak. Aku terus dianjung tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin. Nggak nyangka mega aku mai pulai gelar lajak. Nama kebuah aku kat ngau orang raban ngepai ban peringkat negeri Sarawak tu laban raban ngepai ban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu biar megak sedap bisik ngadu pageant week pageant weeknya ukai setakat pageant week biasa yang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalan cara kami ngadu ke dirempo sebelum kami bertanding ngajar kami ngadu ke sumbar dan ya kini kami cara kami nyawa soalan batas pentas lek kami ndak ndak namanya ndak tengah-tengah kena ajar. So mayu lau tai pelajar kami hari sida raban ngepan iban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai kau. Sebab kena lebak aku.
0: Bos lebak jadi ni pengalaman kita ke ngau paket berketuk dah Wira.
2: Pengalaman kami ngau paket tu asai kau kami start uji bakat serinya bulan
1: asalnya bulan 2
0: asalnya
2: bulan 2 asalnya pemilihan dulu deh. Padahal kami bisa meet and greet babin dulu mega bulan 5 tu tadi. Lalu dia tu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau ba maya paket pengelandia main asal ada Iban lah.
0: Oh ni maya dekat diatur ni eh paket.
2: Ya bisa pergi dengan paket. Keterubah hanya paket pengelandia main asal kita Iban hanya kena ke 16 bulan 7 tu lah.
0: Bulan 7
2: ah. Bulan 7 tu lah. Ba beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami dekat diatur mega 18 bulan 7 tu lah ba dinner world bin dulu.
0: Jadi bisi dua te paket ke dekat di gagak dah tu lah neh.
2: Kan neh.
0: Jadi buat main asal tu mega Abigail ke nemu ke penemu nuan berkawal tak ke rundiang nuan berkawal dengan main asal sekumpah nuan ke ngau RNA itu tadi tak ke raban ngepan iban itu tadi nama utai ke dah di asai ke nuan nama utai ke daripada nuan dengan lama tu sebeda tu segi udah nemu main asal sekali ke baru ngau masuk RNA itu baru nuan nemu ngelala main asal tu berkeni.
3: Sejujurnya
0: apa penerbuat baru ni Nuan kau nak ada yang salah anda betul apaan tu rundi Nuan eh
3: tu pertama kali aku ngau RNI and tu pertama kali aku belajar belajar berpikir kepada Denny tadi nah sidak yang ajar ke Dimjang lah apa semua nah nyak me pertama kali aku ke ni mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant.
0: Pageant tu. Jadi buat tanya aku tadi bakal main asal kada temu nuan. Sigi udah bisik penelbok kini buat main asal
3: sejujurnya
0: ladai.
3: Dan masuk RNI tu baru ku slow-slow belajar.
0: Belajar ne. Nama main asal ke di gagak nan sekomana ke ngau RNI tu tadi?
3: Baru-baru tu aku belajar nimang. Bisik belajar nimang. Minggu lepas bisik ke kaban ku ngajar ku main kerumun. So kenyak lah.
0: Nimang berkawal dengan nama anak?
3: Baru-baru tu ku belajar nimang anak.
0: Nimang anak. Ingat nuan taika disebut nanya?
3: Ingat
0: kenyak lah. Kini ke nuan nimang boleh nuan nimang mimin?
1: Sadak dia meh.
0: Okay.

0: Nyawa apa mana gede? Dia belagu asalku. Engkau dah pakai belagu asalku boleh tak?
1: Dia kalau engkau pakai belagu.
0: Ya, sikit nama dah. Hanya kiri. Engkau pakai belagu ni, dia tu di ni nak bikin?
2: Tahun lalu aku bisik engkau The Voice Post 2025. And then dia tu aku salah siku hari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
0: Dan segi aktif gak nih?
2: Segi aktif gak?
0: Belagu apa kanya? Okay. Kira kena deh penangguh penuan meh kenika bertemu dengan orang Mayu di pedok sedak yang agak atau ke perform ba, ba orang Mayu aneh. Okay, gue ingin wang giri. Tadi aku dah nanya pada lembah bawa main asal berkawal ngau take dah ditemu Abigail tadi. Ya ba nuan mega main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
1: Ba penemu aku main asal tu kita patut terus kage sama kita nembiak lebih baru deh. Bakal jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu main orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita boleh ngemasa kita pun main rasa kita nak kena cara ngerekod diri pun. Bakal contoh kita ngajak dek hari nak kita ngepost diri pun kita ngajak bati tu make selampu menua Sarawak oleh medak. Okay, minat kita bangsa ibanjak oleh medak kita pun ngajak. Contoh bakal dia tu ngajak paling famous lah ngajak Bata Rajang dek hari Joyce dek. So arinya orang uliah ngerak ngerekod ngenat TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu tau hari ni hari ngajak tau hari Batara aja yang bakanya meh ya, DJ.
0: Jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
1: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
0: Dah temu nuan maganya.
1: Bisik sekedar aku baru belajar. Bahkan datuk aku baru belajar dengan kawan kumpul berjawang lah makanya.
0: Berjawang. Jadi berjawang nanti pelabak aku tak tinggal kat ningai berjawang ni tu. Aku pun kan ingat
1: lepas okay, baru belajar betul. Tak agak untuk mana nak lagi yang pun lirik pun aku pun dah lekat yang pun jakut yang pun dah lupa dah aku JJ. Ni jadi kan
0: ngan jadi ke
1: galau elak
0: galau elak ni maya aku ningau dah
1: galau maya final elak
0: galau maya final dengan wira ngai ya jawang ngai berjawang ya awak ni ngawak ke dah tu elak habis kenikah ngayan ke diri buat Facebook punya kenuan buat Facebook TikTok ni dah dah salah tau tag buat Facebook FM dah kalau ngau beranda buat program hashtag nambi aktif ne Gary jadi gue yang agak kita sepiat tu ke Denny Jo kesal ya gue
3: nak
0: kesal aku rindu dengan nama jaku Denny
3: nggak saya kan minta DJ di tau aku nampak DJ
0: boleh nanti utai yang mustahil bunyi kau kawan kita tak ada siapa nyebut Terwira nyebut nyebutnya dan dengan awak ok Denny tu berkawal dengan main asal mega laban nang sikit ya aku ke kenikah kira ke mai malam biak ke dia tu laban bulan 6 tu nang sikit lagi kenikah gi begawai merti tadi aku ngenang berkawal dengan gawai jadi sari tu hari ke perlu di bulan 6 jadi baru dia nuan tu Denny mega berkeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan agi mayuah kini bala nembia ke rindu ba pengawak main asal tu
3: ba penemu aku ba penemu aku DJ minta ampun je semak salah sawat aku teng ba ba pada aku ba nembia baik baru ke dia tu nya kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asal kita iban laban sedak ya dia tu munyi kepada ya segeri-geri tadi laban nembia dia tu ya nyota dedeh ngau teknologi moden so sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya tapi kita mesti kan kena ngau betul
0: amat
3: so aku ngelalau ke nembia baik baru ke bisik ninga ba kelemai tu nak ngira ri pilih manua ni kita baka ke lemai tu. Awak ke kita semai, sama belak belajar ke main adat asal kita Iban, ngambil ke adat asal kita Iban tu nak punas pi aja, lalu pi megak boleh bersemekih ke menua luar. Awak ke orang menua luar boleh ngelala. Tok meh main adat asal kita Iban. Nyajak penemu aku DJ lah ban tek lama tu trend-trend TikTok dia tu kalau mayu hari menua barat, hari menua Korea. So pedis main adat asal kita Iban tok ya kak masuk. So bagi aku untuk kita yang lala kami ada asal kita bantung agen biar baru kita boleh ngena media rama kami ke contoh dia tu kita benar trend ngau TikTok so kita boleh ngagak site platform TikTok untuk nembik arbet baru belajar ke ada asal kita iban nyak penemu aku nyak penemu aku meh ya saya kenyawat soalan ditanya orang meh top 3 ya
0: asainya mana tu laban ke no bertunggung dengan aku tu asai ke aku siko je ni ngatang kebenaran mak ayu orang ni ngau penemu nuan tu tadi ni jadi cukup mana penemu ke dikongsi ke nuan tu jadi berkawal ngau kita ke ngau pekit ke bisi diatur anin ai tu jadi nuan wira kini ke asai nuan ngari ke menua rempo lubuan tu.
4: Jadi aku berasa temaga hati ulang ngari ke menua kumpu inya menua ti jalan nama Tambarita Lubuan tu. Asa aku tahun tu udah lama menua Lubuan tu nak pansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai diri, nguji nyambung nasib diri engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemaah la. Ni mau ulah mai gelakli yang
0: amin.
4: Wakil dari Lubuan tu. Laban sebedar tu wakil dari Lubuan tu udah kalang mai gelak liang bisa dua ikut. Asyik lah.
0: Dua ikut nya tadi siku kene ke orang ke nyadi ke cuan cunton wan.
4: Oh ya, nyadi ke cuan aku lah, nyadi ke cunto aku lah, nyadi ke inspirasi. Laban dua ya udah mai gelak liang ba raban ke pai ban tadi.
0: Jadi Nuan Abigail tentu ya berasa temaga hati mega ne ngari ke menua Rimbu Bario. Jadi nama kini pengasai hati Nuan lembuh Nuan ke ngau pekit ke diatur raban ngapani bantu tadi. Asai berkeni asai keni ke tema dana. Apa ke wira tadi ya saya temaga hati mengari ke
2: nervous pun nervous ke laban nak kalau ku jujur ku madu nak kalau ku ninga bario
0: ngau
2: habis ngau pekit
0: jadi bisik kini bala kaban bala painai ke mari jakuk sukung
2: kagen indai ku mes ba supporter paling besar ku indai ku bisik madu I love you
0: ay nyame.

0: cukup terbilang sikit menua ke di Kelala sana ada ada orang nak nang Kelala Sri Aman eh. Jadi siapa nak Kelala Sri Aman nak mugik ko. Jadi kena ke asai hati tuan ngari ke menua Drempo tu bisi orang ke engau ngambil bagi bak arena itu bisi ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikit ikut ngari ke menua siti menua Drempo ni.
1: Menua Drempo.
0: Bisi bukai ngari ke Sri Aman megak bak arena itu minat nu aja.
1: Minat aku aja.
0: Jadi begini pengasai hati tuan bisi kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik agak meet and greet munyiko Wira tadi begini bisik kini terima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu begini ke bisik berkenyak kini penelbak nuan
1: laban aku tahu dia baru keterubah ya baru ngau ngau berpekiat tadi and aku rasa macam asai cukup temerah hati asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak ianya aku ngari ke menua aku Drempo Sri Aman orang nyebut menua terbilang tanpa nama menua benak pangkal pasang dia ngau dia jadi nanti orang kak komen ke ni kak bakal kaban kumpul eh laban ku kat ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul madah jako dia tau patut improve Drempo cara jako cara berjalan semuanya hari nya aku boleh improve ku Drempo
0: terlempah hari hari nan ke berjako hari nan ke berjalan bisa kita buka kini tadi di asai kenuan bisik kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi
1: selain daripada aku pun cari berjakuk cari berjalan deh aku pun main asam juga aku pun ngajak deh laban mayu ngajak jenis ngajak deh kaban aku kan ngajar sikit ngajak yang spesifik lah ilak yang ngajak aku body talk deh ilak laban ya kak medak aku yang pun apa orang madah turun temurun ngajak ya dia ajar makanya mel.
0: Saya ojam kita itu nyasrekan tina nyawa nggak saya ngajak berjawab nggak ngajak apa tu nana mu. Ada gawa me pun tan madah ke madah kan inga tanda Wira Wira ada me asal nama ketemu nana Wira udah jadi.
2: Me nasa tu kira ke mayu nak dipelajar lah lah bang selalu nggak berpikir ga so me nasa tu kira ke penerbak diri lah so nanti kita kena berpikir kita mesti nemu nama main asal kita iban contoh yang bakal beraman berpantun berjaweng berganu bakanya lah
0: bakal boleh bantu nama main asal ke nang sikit ya
2: nanti bah rumah panjai kami ke famous sinya beraman lah jadi aku si guru aku kumpul nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jeffrey Jabu ya sikit orang out time pun ya sikit orang lama
0: pun sikit orang ke nemu ya beramban begitu
2: sikit orang nemu beramban
0: jadi saya ko nuan kira ke lagi belajar about main asal beramban tu ne
2: ya lagi benung belajar
0: ya okay jadi ngalah ke kita sebuat mujur laban har now kita tu serkat amat laban nyamai tadi kak berandau lama lagi dengan nyadi ke laban udah tu lagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak japan kau sekadar bisik tanya engkau dan ikan ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program ke bukan ni namun dah bisik boleh gelak kuma keliang udah engkau mujur engkau pekit ke diatur NRI tu ilah oleh kenikah datang madah kirim pun mana Wira okey jadi kena ujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Joe engkau si Jakob perangsang kini ngagai abalah nembia ke ke engkau pekit ke beketuk tajapan engkaunya bisik si dak nak nemu bekeri cara ke engkau pekit ke diatur kais minak ba arek nai ja mayuh kebenar ya pekit ke bisik diatur sekumbang nyokok gawai
3: ngagai dan biar baru ngagai kita akan ngau pergi keliling ngau kumayang kita boleh ngau peringkat daerah laban ba peringkat daerah bisa ngadu bakal peringkat daerah Lubantu peringkat daerah Sri Aman Balai Ringin ngau pilih menua kebukai mega ambek ke adat ngau mai adat asal kita ibantu terus nak punas pi aja awak boleh bersemekiah ngau menua luar so nembi ada baru tanguji tanguji tahun depan sikit orang sikit nganjur pekit keliang kumain tu setiap tahun kena ke mayar gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tau daftar tau uliah training berjalai semua. Jadi cikgu ke ngajar ku training berjalai ngajar ku zumbarnya Encik Wasan Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi ya memang ngajar ku berjalai lah ngajar ku berjakau ngopi ak megak orang ada aku pantun dan nyak Puan Rosinda Muntai. Aku banyak belajar ya. Aku berasa terima kasih hanggai dua ikut cikgu aku ni. Ni ajak lah hari aku.
0: Okay, terima kasih Danny. Luan, Wira.
2: Perasaan aku hanggai nambi harap baru. Anak takut nguji diri. Menyukur yang ada orang sempurna. Alah ngemenangnya segi adat kita bertanding. Alah dia tu nak semestinya kita alah berlama menang dia tu nak semestinya kita menang berlama nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat sitenya lah anak takut nguji baru nyak main jadi keparan saya aku anak takut nguji maik diri main awak ke adat kita iban tu nak punas di telan zaman.
0: Okey, terima kasih manahnya Non Abigail.
4: Okay, jakuk perangsang hari aku ke kita anak biar baru ianya kita dekat sama-sama bersawut belajar engkau mereti ke adat engkau main asal adat kita Iban dan nanti kita tidak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita Iban akan lenyau berubah di baik arus pemansang dunia moden ditambah lagi engkau kita datuk dah mayuh ke kawin campur adat yang bisa larui mimit ke kita yang buat adat
0: amat ya asyik patut di temu kita lebih lagi baka lebih ada baru ni mikir. Jadi Nuan Gary aja aku perlu di Nuan.
1: Okay, jaku perasaan aku anak takut dekat nguji benda baru dia utak ke baru bakal aku jatuh aku nguji benda yang baru dia aku keluar dari aku comfort zone dia aku kat berkelang orang mayu lah and aku kat kena berkawal dengan kita yang main asal kita dia and laban dunia dia tu kan modern budaya tentang akar kita yang asal kita yang anak dibuai meh bakalnya laban ayam ke bakat kita bakal mega kita yang ngajak ngepan kita anak meh kita malu ngangkat ke kita yang ngepan ibadah laban nanti ukai kita siapa dia nak dia pedak dunia luar dan ngetan menua diri nyajak dari aku terima kasih
0: ya. Yeah, terima kasih Hagen Wan Gary, terima kasih Happy Girl, terima kasih Wira, terima kasih Hagen Wan Denny. Jadi harapkan kita sebuat mujur nguliah ke juluk hati kita apa paket ke bisi dia tu RNI Raban Depan Iban okay jadi dah berasa jam kita tu nyau hadatai buat pengujung.

0: lala.
1: Hello mami.
0: Okay, gitu. Terima kasih hingga kita akan bersama dengan kami buat Facebook YFM. Lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulai dengan kami nyentuh hingga penghujung program buat segmen Rentak Ngalih Hari. Bye-bye.
2: Adanya Koko Bangsa.
3: Dekat nemu randau berkaul dengan penghujung serta pengerinduk tidak kena mil.
4: Lepas itu tak segi mohon lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa. Kami

0: sejalan.
1: Mensia datu kemana kita ke anda keseronokan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing yang kejadi penyanyi kejadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buah panjai jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cibu itu lagi ingat kita bukan deh melayak kau melayak kita yang

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

0: dah gambar mana tang udah datai nak bakal dikereka kita. Ya alai, tanya silir dulu ba orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang ke dijualnya. Aku Derek Warren, YFM.
1: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal.

Kelantan Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara

0: Gurauan Hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. Enam pasukan yang layak ke suku akhir telah pun diketahui. Dua lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkiang nyali ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tekalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedar parti politik terbesar lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance, kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya Serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik tik terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Hari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedian rima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong hari SUPP dipadu ke yang disapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagi Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawal menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkawam Kepala Menteri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 3, 8/7/2026, Round of 16, Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam, live bar Sukan Plus. Siti Agi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
5: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
4: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluanuan berseri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12:30 tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Go. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.

Ya lengah ni Andrew Bonnie James sulun ibu hujung ke jam dia tu 22 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai ngagai kita ke habu lengah kami ba YFM kagi mengkang mendeng ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kita ke berantu jalan jam kerja tu benua mendeng ke YFM. Terima kasih mega. Laba milih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi tu peningah berkunci ngau kita gayari ungkup 12 jam regah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai gayari Kudi bawa sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Betung, Ngau Serikai. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabak ke Hujan bawa sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan nyadi di Serikai ngau Mukah. Lalu gelombang tasik berpeninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Oh, jadi kita ke benua merantu jalai ke angkanya nuju rumah kini sekali ke kita berbeli ke barang nuju pasar kini jam ke dia tu benung napi jalai ke benung berdadat berjimat kita ke sekedandur bendung hujan jam ke dia tu mayuh jalai licin berarti ke mana-mana jalai lebuh kita ke berbaik ke perengka pengangkut. Oh, pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tandu program leman berita pukul lengau Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentak ngalih hari sari tu kena 7 hari 7 2026 pukul lengau kuningsi tambung tak ke isi sebenarnya tu lagu hari May Franklin siang malam sebana. Rentang alih hari YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah ku dah nyadi. Bayak kenyak ku dah nyadi subak, tahu ke benung nyadi dia tu, tahu ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat datai tu lah nak, muka nemu nama tergerak nyadi. Nyawa berita kita ke minggu tu, anak-anak, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjaku, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Nanti nerima peminta temayu hari kita program lemah berita dekat disambung kontrak, disayang baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semandi mengenang orang ke bermain bol kemaya hari itu. Aku dekat mengenang cerita main bol. Sebedaunya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar kini kita berjaku, tahu apa yang dah kita madah. What? Orang tau kendun nanti cuma orang nyuak ke kita memakai air rup orang nak kelala kita anang ngambil-ngambil sebarang anang makai utai terus kenya anang dirup terus ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya akalak nak kita ninggal bunyinya nyak mentadai peninggal tau mutai kenya di iba menua Itali din maya mayan bol berbuat kemangkuk dunia final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nombor 1, tim Argentina nombor 2. Ranking sedaknya tadi ya. Sekejap niki, sekejap menurun seduanya. Tanya tadi bergugut-gugut. Munyi kujaku orang munsuh tradisi. Ada kelihat lihat badalam membol. Jadi dalam cerita atau peningat, dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil. Nama kebuah Brazil alah. Siku pemain dari menua Brazil peningat ya. Ya ke bernama Branco mayanya. Ya tu tadi berjakuk ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyosino gamal. Lebuah ke berjakuk mua pemberita. Jadi yang ada minta ampun meh ngagai bala peminat main buah semua hari menua Brazil. Aku nak boleh bermain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningat. Jadi tau cerita ya. Maya ke pemain bolnya tadi peningat. Dia ada Branco tu tadi. Ngetu ngirup air orang. Air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikuk pemain Argentina. Kena patis. Meluku. Nyukujuk-kujuk kaki. Ngenat ke kaki. Belakon deh. Madah kedek pedis. Jadi dah time. Bala derisa sida ngubat kaki ya. Jadi Branco tu. Pemain Brazil tu tadi. Ya ngai mansang. Ngai tim sida dia ngirup air. Kedua kesemak dia. Dambai. Ya, air butuh orang. Air butuh rabat dia. Sesengaja dia suak orang ngai. Ya. Tu irup deh. Kau orangnya madah ngai ya peningat. Derisa sida Argentina tu. Irup ya. Mai nadai. Meng berarti ke nama-nama. Udah kau ke ngirup airnya peningat. Munyi ku jakuk Branco tu tadi. Lebuh ke ditanya pemberita. Masuk apa TV ya. Ya pen madah. Udah kau ke ngirup airnya. Start baru main. Tak lain asai aku. Tak lembut asai tubuh. Skill ku nemu lenyau. Aku nyo baban. Kau ya nyo nak nemu. Bekini cara main bol. Maka ke nak kalak main bol. Kau ya peningat. Dan sikit amai ya. Nanti kita medak main bol sedak mainnya. Brangkonya 20-30 minit ke terubah bermainnya peningat. Laju ya. Kiyok gitu ya belana. Kecil meyang. Kejuak meyang. Tepak meyang. Bergentayang meyang sebelah pintu gol. Dan ke nganama ke bol. Ya tu tadi. Tang udah berkawai ke ngerup airnya peningat. Ya nyo tadi nyo. Maka orang kena nemu main bol. Kiyok salah Belanda, kiyok salah. Bol sipak rengagi ya. Nemu kebukai bol. Bol kena sipak yang nak laju. Tak bakal sipak ambil min. Tentu fizik kebuah. Hanya kebuah rekliap berjaku. Aki ni kita berjaku. Nak tahu soal sebarang, makai utai diberi orang. Jadi tu, apa bak aku dah kena. Betul kena pengaruh orang sida Argentina. Bahaya Argentina tu. Bisa pengaruh. Tu ngujuang ke sida ya pan peningat ya. Alah dalam main buah tu. Tak pelbak aku kai ketegah barangkonya ja. Tanya mendadai nasib meh tawannya sida ke pemain. Jadi balat meh tu dah barangko tu danu peminat tim Brazil. Tang nadai ko ngau. Udah nyak peningat. Nemu kita Diego Maradona. Siko re pemain legend sida Argentina tu tadi.
Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya pendengar. Dia deh Diego Maradona tu berjakuk dalam setiap program TV bab menua sidak ada dia. Jadi yang ada aku ingat keliak ke bisi setiap mainnya kami ya ngelaban bertempuh dengan tim sidak Brazil. Ingat kita pemain nama Brancoño udah helaba kami. Diberi air ku dah ada jampi, udah ada baca, udah ada spospo. Dukun kami ada dia ni apa dah kita. Nada ya, nada gini-gini. Benar sidak ketawa dalam bak dalam interviewnya peningatan ada kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA na boleh ngagak nama-nama macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuak pendiau berumah panjai bisi bermain cara tu nak bak menua tasik dan duin batikas mandut tinggi bisi merang nak air baca-baca. Leman berita kita keterubah. Kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu. Leman berita kedua tu duduk jenuh kita. Kuno saya. Lagi nak nemu kita nama tetu, nama tetu. Ngenang siku Indo di menua Thailand dedin. Nur kedukumai orang Buriram. Selalu kita ningalnya tadi ya ngagai ya ngoibo aku tok nusi cerita aja au. Selalu ya kita ningal tadi orang lelaki bisi ambai dua, ambai tiga, ambai empat. Nya segi selalu kita ningal ya. Kadang-kadang sedikit-sedikit jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peninggal Siko Indo udah jadi dua ikut lelaki sekarang. Ukai lelaki menua Thailand yang pun Widin lelaki yang menua Tasik ngawai jadi dua ikut sekaligus beli satu percuma satu. Indo atau bernama Duch Duan Ketsaro 37 tahun. Nama ibu kita tahu. Ya keterubah ya tadi dalam cerita atau papangan ngosiko lelaki are menua Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya tu udah pincin nyadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumangnya 60 hayak kita tahu. Lebuah induk tu tadi gawak bak Pattaya, gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayuh kian ngagi menua Thailand dekat merindang hati, dekat namanya tadi intik kitanya pepedih isik apa semua, orang dia nemu ngurut. Okey mana sang kita ya, out cerita aja, out. Jadi udah yang tadi udah bekau 5 tahun berpangan ngoroman, induk tu, induk dari Thailand tu tadi bernama Duch Duan tu, ya berkelala ngokaban roman bernama Meki. Kaban yang tadi, kaban rumahnya. Berkelala orangnya yang tadi. Berkelala. Kengujuang ke yang tadi pun rindu ke siku nyen. Siku nyen pun rindu ke ya. Roman pun nemu induknya tadi pangannya kak ke kaban yang nyen. Jadi yang mana, nada yang awak, nada yang salah dah. Tuh, kaban aku tu. Asa kederi madi, kami doa ya. Nada yang awak lah, kunci pun kunci lah. Kau yang tadi dengar. Nanti dah setuju kunci, saya nanya. Mata kenya di, kengujuang ke Roman ngau. Meki tu tadi sama setuju jadi ngosiko Indo. Bab Malaysia nak tahu. Tang bab luar buka ingat nyak ni ko sida ya. Jadi untuang mata tadi aku nan muni bagi untuang laki dua ikut tu ka Indo ke bernama Duch Duan Ketsaro berumur 37 tahun tu. Ke ngujung kesedua yang tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko-siko nya tadi meri duit berian ngagai apa ini Indo bernama Duch Duan tu tadi. 1 juta baht kira ya 120 ribu duit kita siku-siku tadi beri yang ngagai apa ini induknya. Jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi. Jadi apa ini induk tu tadi mandah ngajai nyawanya janji man tadi asal man tadi dos juannya tadi gagati lama ke tudahnya tadi nyundak belaki ni kuya menjadi ngusudai duikunya janji hati ya senang. Kau apa ya peringat? Nanti kau ngau. Apa ya mendapat tahu? Tahu menyata tadi. Nyamu tak kenyadi di menua Thailand. Dedin di Buriram Thailand. Ngenang siku Indo. Jadi ngedua laki sekali. Baru kita kalau ingat cerita masa tu ya. Selalu kita mendanya tadi double barrel kau kitanya. Laki bisi dua ikut ambai. Tang tu Indo bisi dua ikut ambai. Udah kawin sekali. Amai pamah sedar tu. Kita bansangnya ke leman berita kita ketiga sekali tu. Leman berita dari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingung tu.
aku dekat ngenang senentang nak dai ke nyengala ngaso ketawa cerita dari India tau minta ampun tau maya bukain lah baru aku ngigak cerita dari mana India ke ngasuh kita yang tadi ketawa berbukut di India. Ke sekali itu ngenang senentang siku ini di menua India dedin lebuh ya umur 65 tahun ya nemu ya bisik pengelandik nimbak. Utai kena timbak diciang tadi betul cun munyi kojakuk kita ini kita tu berkeni cerita tu nyadi pama diri ke cerita tu macam-macam cerita nyadi dari menua India nyam utai ke nyadi ba, ini kita bernama Chandro Tomar tau ke nama dia beri orang dari Revolver Daddy ini kita tu nang bakal ini kebukai ya bintu ke rumah tangga beribun kan ucu ya menjaga ngemas rumah meyanya tadi berbasuk gari ngintu capi leban orang ada dia sikit ke nginang capi merik capi makai nguliah kait tusu capi merah ngadu ke mayuh macam pengawak ada kerja baka ini kita ke ditau me tadi tang bisik siti harinya tadi tahun 1999 ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya. Ucuk itu tadi bernama Shifali Tomar. Nurun berlatih nimbak. Bak sebuah klub nimbak bak menua India. Jadi ngulu kucuk ini. Uji ini ngulu kaku ngege klubnya. Mau nak aku berjalan ke diri. Kok ucuk itu tadi. Shifali itu tadi. Nyai barangnya macam. Marah macam. Jaya kaki macam. Mancang angkir. Kayaknya jauhnya deh. Kok ini ya tadi mansang ini kita bernama Chandro ngulu ku ucuk itu tadi taja ya benar meri suku ngagi ucuk apa ni ngatang ucuk ya madah kering ngai ku ini ngau ni menimbak tempat satu nantu rindu aku ku ya madah ngagi ini yang tadi nyai ukanya cusya hanya nyau tekacit ajaknya ketuk je ku ya. Ini kita tu tadi aduh dambai pistol angin ke pistol bisis terusnya nak pistol angin kena orang sukan nimbaknya aku sikit rindu ama sukan nimbak tak bisis sukan olimpik sukan si orang kenimbak baik kenyang nak senapang tau ke pistol angin tadi hanya minta keduji ini nya. Ya kak merasang ucuk je bagi tau ke pistolnya aku ngacit ya. Ko ini yang tadi ini kita Chandro tu alo dekat JC yang mana-mana nya targetnya peninggal jauh diri nya 50 meter 60 meter tau ke besi 100 meter diciang memenang timbak cun kena bertengah-tengah timbak cun kena bertengah-tengah tu ngujuang ke yang tadi orang juru latih ke banduanya tadi meda api amai apa mau ini tu ingin tak timbak yang semua seterum 5 igi 10 igi nya tak tengah megang timbak me cuan ni tu air tu mansang lo beranau sudah oh ni gua cuan na timbak no tu ni kala ngau ni mbak gua ni nama takal ke jaga tu dum dum tak berkemas ke rumah me ke tu ku ini tu air tu jadi jurulatih atau medan TPA ini pergi lah lusa nurun baru no nau kami kan meda no ni mbak Ari Siti datai nguji ya belalai pendengar ngai ketemu laki ngai temu walana ya belalai mansang kian yang tadi ya mai ucuk yang tadi datai dia nguji baru timbak betul cun ah oh, 2 3 hari udah nya mansang baru betul cun gak timbak ah ke ngujuang ke yang tadi ha nyo depan dak kita cerita ini kita tu tadi di kangau ramai wah macam pekit nimbak depasok ini kita tu nya di champion. Ah okey memain ini kita tahu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok ka ngulu ku cu tang nyu ya kena di champion. Pekit ni mbak umur 65 tahun baru nemu diri ya tadi cuan ni mbak. Pelabak ka ku kerja baiknya ngadu ke cepati, ngulik-ngulik cepati, nempap-nempap roti canai. Tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkanya jarinya tegut, tegap jari makai pistol nak nemu nginsik-nginsik. Pelabak ka ku nya peningal. Jadi ia udah menang ya simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur by India ngau bandua ke kai udah dia menang ya. Ya penalu dambe orangnya di juru latihan nimba. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak kaku kita belalak dulu. Boleh ya? Ha, belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi kita bisik duetik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, belalak kita sekejap.

Kita mensang baru dalam round tiga kedua program Leman Berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Yang main berjaku bunyinya. Aku mai kita peningau ya mansang ni buat jawah kita din bab padawan. Nemu kita cerita aku dah nyade bab padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyade dinga kita. Orang ke dia berkampung Sira di padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau bagi gak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no pendiau ya. Kau jual ke sidak sebiliaknya tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang tadi bakal rumah peniau orang ba tanya rumah sebuah-sebuah sedanya yang bisi nguan tanah dempu ba belakang bisi kampung takut main tadi engkau kenyo de terkam remauang kini atau kenyo tadi ditaban kini antu kini atau ke derekak bala sedak bandau bertengah jalan kita yang nak nemu tahu ke bisi yang tadi de pribit ke bala sawak kini kita yang nak nemu nyok mengujuang ke sedak tu benar bagi gak bekangau apai dini nonoan apai sedak bagi gak bak kampung Sira di pedawan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayan yang tadi ngobala ke bukai mansang lagi orang rami bisi orang rami bak dua sedak yang tadi ya udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawin yang tadi udah gemerap bantagulin pengerami melah pinang malamnya jadi ya tu tadi nak pulai-pulai irau nah bala sidak sebilik nama orang bukai dah pulai sanu sepiaknya dah pulai sidak nyian udah ke pulai nama ya tau tenak pulai-pulai alu berpuat ngege bomba jadi pengari hari upih bomba ngepunya penusah Malaysia di Sarawak dia tau madah kupiasnya bisik nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi nyuka 4:30 dini hari maboknya orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di pribit ke sawak tadi deh ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa ke kau nya tadi nak muka-muka peningat dah time bala bomba dari siburan tau datang agen duanya mau puak bagi gak ke laki tu bekangau-kangau oh dini di sana dini di sana kami ngigak nuan pulai nuan te bisi nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini kok orang peningat nak muka-muka kok cerita orang tu ianya tadi pansut kemai maya orang ramai-ramai tadi benua ke petanda-tanda nyokak kemai alo nyak meh kemai meh tadi mansang kemai ke tisi kampung den jadi alu nak pulai-pulai lagi kirangka ya umas taban kia deh alu kak pulai meh atang meh kak pulainya tadi nyugui-gui nyugiu-giu tu dah guihap-guihap mata parwal nyunak medak utai engkanya salih dua tama amanya tadi udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30 dia beh orang tadi begau tertemu ke lakinya badini yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang sepiak washing machine orang bar rumah orang washing machine orang nyangkah bar belakang rumah dia dian bukulai ngopayap air apa semua dia amir tinduk melukuk petisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya hanya pelapa aku ngujuang kura dia hanya begau semua peningat nyuna dia apa nama amir tadi bomba pun pulai udah rengagak ribut ya udah temu orang peningat mayo macam mulah berita. Jadi kita pensang agak lembang berita kita penuh di sekali tu lembang berita kalau jadi di mana Holland dia tu ngenang senentang main bola tang main bola ke sekali tu ya ngenang senentang referee ke masuk ke bol. Jadi dalam tahun 2019 sebab peningau lebuah tim main bola kedama Harke Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dia referee nuduang ngemasuk ke gol. Nanti bak kita ke main bol. Gol kena nanti referee masuk ke gol. Bisik madah nak, bisik madah masuk. Tang niti aku undang masuk. Laban referee itu, nanti dalam undang-undang main bol FIFA, referee itu di kumai orang siti hari utai bak padang. Tahu kenyataan ya dokumen yang gol kini.
tahu kena kumbah tiang menira orang ke sepak kononya sepak sukutnya. Jadi referee nanti kita nyepak bol kena referee bolnya tadi ngelidah setamak dalam gol dikira gol. Nah ada tahu dibantah. Hau kad merah diberi ya. Nanti kita mantah. Jadi nyak tadi peringat dalam kes tu referee nya bernama Maurice Parhui. Ya nak sengaja tersipak ke bol. Mayanya bolnya tadi disipak orang cross bolnya tadi dilintang ke orang awak ke pemain bukan boleh nandua. Nyo terkena ke kaki tu dah ya peningan. Kakinya tadi kat ketiak ke ya kakinya tetap ketiak ke bolnya. Alu masuk. Dini nak tim ke kena pasuk bolnya nyo manjuang anu ya. Ya nya tadi peningan nah bukannya salah ku kena kaki aku dek ku ya. Ku ngujuang ke Hoik FC peninga ya ke kena skor tu tadi nyo benar betalat ngue nak perhati tanda de ku ngau me utainya udah dikira gol peninga bagai-gagai sidak bapa dang ukai ge kaknya me referee-nya takak mantah referee-nya lari nini yang diri nanti bapak menua bukai kalau nak kita mendak dalam YouTube kini apa semua dia gagai orang referee lah bahkan kepala orang ngena menira padang. Jadinya tadi peringat ya aku ngujuang ke tim ya ke belaban membuah tu tadi pun alah udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi jadi perlu aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu terima kasih ke kita aku dah pukul lengok hari pun program nyentuk ngagi ujung program aku ada melangi terima kasih ke kita aku dah pukul lengok aku dalam program leman berita jadi nanti kita tertinggal cerita tu mansang ngagi ruai leman berita ba leman YouTube terima kasih mumpul aku ke minggu tu bye bye ngagi kita pendengar semua bye bye.

0: Aku Airin Nyambong. Kita dia tahu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalan.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemilikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang Belagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.
5: Sada lemah.
6: YFM.

0: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
0: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anak tak ingat, berperasa pengerai ninti yang

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

FIFA World Cup 2026 yang akan dur kita boleh bedak ke semua match yang ke bisa diatur bak World Cup yang ke tahun tu round of 16.

tinggal 2 titik lagi main yang dekat diatur Argentina dekat bertemu dengan Egypt. Dini hari itu lagi dengan pihak juga Switzerland. Ia kena untuk ni bagi menua yang ke patut lagi tamat dengan kai ringgat quarter final satu dengan Colombia. Dini hari itu lagi menggap peninggal. Lalu cerita main bull Spain udah menang dah satu dengan Portugal. Kalai gol dipasuk ke masa tambahan atau ke extra time. Michael Merino yang ke udah ngancur ke pengharap hati Portugal. Ya ke tumu pulai bak round of 16 tu serta pia mega co-host World Cup 2026 USA ya ke semina datai bak round of 16 aja udah sidak ya Allah laban Belgium mayuh gol tu 4-1. Jadi di hari itu lagi ianya dua match ke penudi bak round of 16 sebedau tim-tim yang ke udah menang tu masuk ngagai renggat quarter final. Tinggal berapa itu lagi match tu kebenar ya sebedau datai bak pekit ke penudi final World Cup kena dini hari 20 hari bulan tu ialah peninggal. Okey, ni bagi tim yang ke disukung dikerinduk ke kita agi bisik kini tim kita wai pemain World Cup tau ke udah tumuh pulai. Udah lepas tu lagi kita ke Miri dah lama bugulai kau bana ba hello wai Miri terus bugulai kau kami bahawa sadar lemah yang namin dah kini-kini di Kuching tentu ba frekuensi 101.3 FM bugulai aku Ken Michael lemah itu bahawa sadar lemah.

0: Hello, selamat lemai peningah. Selamat datang agai Bandaraya Miri pelabakku. Habis saya balat muai baru sangkai baru datang di Bandaraya Miri. Terima kasih balat kita ke milih YFM ke lemai tu. Anang minah ke stesen radio kita laban mayuh macam pengerami ke dekat di kunci ngabala kita bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Pian mega bawa sada lemai harap kita terus entap begulai ngau kami. Jadi mungkal hello Y Miri kita ke terubah tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bisa nemuai ngabas palan Miri Smart City Common Center baringkat 3 bangunan Dewan Bandaraya Miri apa lama aku dah. 7 penemuai ya. Dekat berarti ke pemansang projek mengeri pintar ti dekat ngangkat ke pemanah pengawak ngatur mengeri ngena teknologi digital. Ramah penemuannya ia diberi penerang serta megak-medak pengawak madang kamaya macam inisiatif mengeri pintar ti ngena teknologi ngam megak data dikena ngenegap ke pengawak matau pengawak meres servis mensia mayuh ngam megak atur mengeri ngau cara ti lebih efisien serta meruan. Apalan kawalan pintar tu dikarap ke oleh ngenegap ke pengawak nampak miri nyadi mengeri ti lebih pintar likun meruan serta tan setipa ngau komitmen perintah Sarawak meri kuasa ngagai agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat. Ngalih agak berita kita ke situ itu perintah besar merejamin semua projek penagang bah hari Opis Menteri Transformation Tenaga Ngau Transformation AI Petra dekat di Perumban serta Nadai Bertangguh. Pihak ko penerang sapit Menteri Besar Kemegak Menteri Transformation Tenaga Ngau Transformation AI Dato' Amar Haji Padilah Yusuf. Madahka tetiap projeknya dikemata ngau siliak dikena nentu kaya tembok ni tiap ketimpuah ke udah ditetapka. Koya 500 projek cakna mendani di strata menua tu benung dipejalai ke. Hari baru Rolling Plan 1 atau Pemansan Malaysia Lumpar ke 13-2026 ngau agih belanja sepenyampau 80.7 juta. Yang masuk kejakunya, pengudah ngabas projek penstabilan tebing sungai bak penam Cina Puja Tujuh Miri. Koya projek kabel ungkus RM134,682 di pelabak tembok bulan November 2026 tu ilah dikena mutar ke penusah tusur tebing sungai serta nyaga kandang lingitnya. Bak penemuai kesama yang megak bisik ngabas projek plan mitigasi ampuh bah tebing sungai Miri di Lutuang kebungkus 31 juta. Projeknya berengkah digagak dalam bulan Oktober 2023 lalu dipelabak ketemu dalam bulan November 2026. Pengemeran ngagai budaya ngomain asal pupu bangsa nyadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyerakup pupu bangsa di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madaka penyelai budaya nak tahu nak dikerinduk ke. Labanya ngemena ke komuniti hidup dalam penglikun, berbasa ke pangan diri serta sama ngasai ke buah pemansang. Koya penyerakup di tegap, nyadi batang penegap Sarawak, ngemena ke tetiap komiti ngemeran ke budaya ngau pengarap dirimpu, ngau nadai ngeruga pengelantang. Yang masuk kejakunya lebuh berjadi Carnival Test of Borneo, TOBC 4.0 di Miri. Koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei ngau Indonesia ngau mega China nyata ngayan ke TBOC dia tu maja ngeremai nyadi pelasar ngenegap ke kawa budaya ngau antara bangsa. Pengeraminya mega nyadi saksi pengawak bersilih sembekat pemerhati hati MOU hari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke bah Malaysia Proof of Record ungkup kategori serakup etnik pemaduk mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyua ke replika cek ngagai sekedar gerempuang ngau sekolah. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kaget penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madaka pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal hari dalam ngau menua luar dan mega nyukuang pengawa ngelaku ke Sarawak yang di Palan Daga Temuai ti di Kerindu. Ia masuk ke jakonya bahawam pengarang berita sepengudah perang lancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya, Miri ngembuan penglebih hari suku pemanah rampak menua, penyelai budaya ngamega perengkaguna hospitality ti ulih mata, mayu hagi temuai di mustik ngamega antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyadi pengawa ikonik ti ngangkat ke nama Miri barengat antara bangsa. Kelimpah hari ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal hari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selamat lemai ngagai bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kanibar Rindawati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam itibiti ting rindok kati ngantik kita nyeng kaum pekit budaya lumba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjuar serta mega mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilik. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kanibar Rindawati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemai tu, aku mai kita ninga ke dua bengkah promo tu bekawa ngau Baram Regatta 2026 ngau mega bintang Baram Regatta 2026.
1: Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekin lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM.
1: Visi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina. Ya nyanaka, kita bergulai bawa Hello Y Miri kita ke lemah itu peningah. Jadi ingat tu, mulai baru ngagai Ken Michael bawa YFM di Kuching, terus ke Sada Lemai.
3: Ya, terima kasih Abana, bintang Baram Regatta berserimai ngau Baram Regatta 2026. Ingatnya, ingat kita orang merudi. Ya, tentu ke kita yang tadi nang lepas ke peluang tu, kita ia kengembuan julok hati kini ngelamat tu seminat dalam mimpi. Kan jadi penyanyi. Ha, tu meh maya ya. Datai ngagai audition kena 23 hari bulan 7, 23 Julai tu ila ya Badewan Suara Baram. Okey, pendengar lepas tu lagi ngatai ke sekedar pesan berat ya kami sini terima kami bak YFM. Tang sebenarnya berina kita ngau lagu tu Ari Lydia Richard Semina Nuan bak Sada Lemai YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang ke diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta mega bak lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya kalau pesan ti ke terubah tu pesan ya ke datai Ari Albert Ngu anak tungau. Jadi pesan tu nuju semua kaman belayan. Kediau bak rumah Philip Kayak Durian, kaman belayan bak Sungai Pasien, Lubuk Mengeris Nyabur Ruban, kaman belayan bak Nanga Bangkit. Pesan tu mega nuju semua kaban belayan bak Selidap Bintangur, Bukit Jawang Serikai, Batu 3.5 Jalai KJD Bintangur, kaban belayan bak Bukit Besai Jalai Bawang Asan Sibu, Kelupuk Bintangur, kau semua kaban belayan Bukai bak sebarang dor diau kenalah di Tesau Magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang tungau anak amut tau ke Langat bak rumah Temaga Sungai Kawi 2 tau ke Kuyat Bintangur nguan ulit malam 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit dini hari 12 hari bulan 7 2026 penerang ke sili atau telefon ngagai Albert Nguana Tungau 012-897-9498. Pesan ke datai hari Patrick anak Itil tau ke Boy jadi pesan tu nuju semua kaban Melayan. Kelebih lagi kaban Melayan ba skim gempuruk Skuau, kaban Melayan ba Bawang Asan, Ulu Uyak, Dalat, Mukah, Selangau. Pian mengap pesan tu nuju semua kaban Melayan ke diau di Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei ngau semua kaban Melayan Bukai ba sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke sembiang 100 hari. Niang Liung Anak Asun tau ke Liang tau ke Indai Bui Lemai hari 6 11 hari bulan 7 2026 Bak Lot 11566 Lurung Tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Semua kepembelayan dipinta datai ngau sembiang 100 hari. Niang Liung Anak Asun tau ke Liang tau ke Indai Bui kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak lot 11566 lurung tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Pesan tindangkan kenyap pesan ke datai Ari Jessica Thomas ngari ke sedar sebilik pesan tu nuju semua kaban belayan kerja obak Seri Aman kaban belayan di Melugu Engkelili Batu Lintang Lingga Banting kaban belayan di Betung Bulu Hantu Seratuak Bunggu Ubah Pantu, Gayau, Kuching, Miri, Bintulu. Kaman Melayan di Lebu Hantu, Tanjung Bijat, Sebu, Seduku, ngau semua Kaman Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Jadi pesan tu, madah ke pemati Thomas Sengkamat, kena 6 hari bulan 7, 2026. Niang tu dekat di Intu, kena malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Bak Ti Chuan Ko Seri Aman. Lalu dikubur ke Bak St. Lawrence, Sabu, pagi hari 4, pukul 9 pagi. Penerang ya ke Siliak, telefon ngagai Jessica Thomas, 011-2513-3387. Tau ke Raymond Thomas, 019-751-6302. Pesan tindakan kenyap pesan pemati kedatari Walter Padang anak Randi tau ke apa induk hari Lutong Miri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Datuk Raymond Plan Sungai Glam Sebawah Bintulu, kaban belayan bak rumah Jimun di Deng Sungai Sekutan Sebawah Bintulu, kaban belayan bak rumah Muluk Keluak Seratuak, rumah Majid Tengalat Baru Seratuak, rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong, pengulun tiras bilik di Mapar Seratuak, tuai rumah Melisa sebilik Bababang, kaban belayan di Asam Payak Bram, Libau Niah, Prajaulu, Prajailit Seratuak ngau semua kaban belayan ke ngelala Kennedy Ngumbang. Jadi pesan tu madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai buat hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 2026. Niang tu debaik pulai ke Miri di Intu buat parlor St. Anthony Tudan. Malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Dianjung pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Ngagai pendam RC Lambir Miri. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Senorita atau Kenduk 011-351-20580 atau ke Gloria 016-852-9141 atau ke Imelda 011-932-3096. Pesan data dari Lili Anangkut atau ke Indah Empuang ke sekali itu nuju Kaban Belayan Barumah Bilung Sungai Katit, Kaban Belayan Barumah Manuk Mancal, Rumah Sheliwa, Rumah Janduk, Rumah William Uncat, Kaban Belayan Barumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Empawi, Kaban Belayan Bar Semirah Gad, Rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai, Sungai Yung, Rumah Mingat Nanga Bawani, Balih Kapit, Kemudian di Melekun, Mujung, Derisa Ansi, Nangga Sebatang, Mujung, Kemudian di Pasar Kapit, Kemudian di Rumah Robot, Jematan Suai, Sungai Paku, Sungai Mujung, Nangga Nyugau, Sungai Sud, Kabung, Sibujaya, Ngau semua, Kemudian Bukai, Bak Sebarang Nur Diau, Madah Kengetas Uliat Niang Simon Anangkuak, Kena Hari 6, 11 Hari Bulan 7, Pukul 9 Pagi, Lalu Muak ke Malam, Deka Ngelumbung, Niang Simon Anangkuak tu. Penerangi ke sili atau telefon ngagai Lili Ngkuk tau ke Naimpuang balumur 011-264-32441. Pesan ngetas uliat data dari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming. Jadi pesan tu nuju semua kapal melayan. Terlebih lagi amu anak Arau di Nangka Tadak Kenawit. Uka tau ke Liang Babatu 31 Semelaju Bintulu. Doni Liang anak Asing di Luang Pilah Bram. Munau bak Sungai Rosak Serikai, Kemudian di Seratua, Rumah Nyulang Nanga Temalat Suang, Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik Nanga Lan, Kemudian bak Sungai Goh Ulu Ngau Ilik Kapit, Ngau semua Kemudian Bukai, Tau ke Sidak Kenglala Cemuang Anak Arau. Pesan tu mendah kengetas ulit Niang Cemuang Anak Arau, Tau ke Indai Badau, Nguan ulit kena 10 hari bulan 7, Lalu ngetas ulit pagi hari 6, 11 hari bulan 7 2026 bak rumah Joseph Anak Tinggi Peran Dabai Sungai Goh Tengah. Penerang yang ke sili atau telefon ngagai David Aming 013-821-7103.
2: Sadar Lemai YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tinggal dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam aja ke pesan ke lemai tu peninggal pesan pemati ke sekali tu datang dari Johnny Telesan anak lintuang. Jadi pesan tu menuju semua kebang melayan rumah Nas, rumah Jonathan, kemudian rumah Jack, Sungai Arif, rumah Mambang, Stapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli, bak Sungai Tau, kebang melayan bak Sungai Pelugau, Andau Iting, Sungai Anus, Cikgu Cukan Semadik Bok Setuan, Pengelu Mary Anak Lubun Ngau Balakaban Bukai Bok Kakus, Rumah Dora Nanga Tekaliat Tatau, Kabam Layan Ambun Bok Sungai Bawan Belingian, Sibu Jaya Ngau Semua Kabam Layan Bukai Kenalah Dirintai Kemagang Ke Ngelala Mang Anak Bandung. Jadi pesan tu madah ke pemati Mang Anak Bandung tau ke Indah Intunan tau ke Nuli. Kena 6 hari bulan 7 2026 niang Mang Anak Bandung di Sengai malam hari 2 7 hari bulan 7 2026 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau dikubur ke hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Penerang yang ke sili atau telefon ngagai Johnny Telson 017 807 4402. Nangkan kenyap pesan kedatai hari Melia Anak Wat tau ke Petut nuju semua kaban belayan kelebih yagi Johnny Anak Beliang, Amuang Anak Beliang Bersalim Sibu, Dimbu Anak Beliang di Bintulu, kaban belayan bawa Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, kaban belayan bawa Iju, Langkang Ilik, Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seri Aman, Miri, Bintulu, ngau semua kabar melayan bukai buat sebaran durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit satu anak beliang tau ke Indah Yalut. Kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 10 pagi. Buat rumah Kennedy, Langkang Ulu, Seri Aman. Penerang yang ke Siliak, telefon ngagai Melia Anak Wat tau ke Petut, 019-521-7923. Pesan ngetas ulit datai dari Saka Anak Unggah ngau Lien Anak Unggah nuju semua kaban belayan bak Tirius, kaban belayan bak Bayan Ulu, Megau Temesuk Ulu Mukah Mata Dieng, Liu Bajalai Tebiang Tasik Balingian Mukah, kaban belayan di Bintulu, Sibu Miri ngau semua kaban belayan bukai ke Ngelala Unggah Anak Medan. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang Unggah Anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu muak ke malamnya nyuak ke Entebalu ba rumah niang tumpu Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Semua kemampuan ia ke ngelala ngau ia ke dituju pesan dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan ia ke sekali tu datai hari Dumi Anak Kulak tau ke Inai juga. Jadi pesan tu nuju semua kaban melayan di Bunut, kaban melayan Kantu Balau, Merakai Panjai, Kedumi Sama Empit, kaban melayan Rumah Panjai Cangkul, Kelampu Bulo Danau, San Panjai Ruai, kaban melayan Kumpang Langgir. Pihak pesan tu nuju kaban melayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai, kaban melayan Sebatu Niah, Entulang, Engkabang, Sebatang, Setapang, Merudik, kaban melayan buat Linai, Miri, ngau semua kaban melayan bukai, jauh atau kesemak, ia kedalah dirintai ke magang, ke ngelala niang Catherine Liba Anak Sulang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Catherine Liba Anak Sulang, tau ke bini Boni Anak Bariang, ngewan ulit 11 hari bulan 7 2026, lalu ngetas ulit 12 hari bulan 7 2026, Kampung Satu Malaysia, Jalai Miri Bypass. Penerang yang ke sili, kita tahu telefon ngagai Indai juga 019-860-1351 tahu ke juga 016-872-1283 tahu ke Laki Nana Japang 011-290-28948. Lalu pesan ke penudi benar ke sekali tu datang hari tuai rumah September hari Long Tisam Tinjar Bram. Pesan tuju semua kaban belayan ba kebulu tabat rasan. Kemelayan ba rumah rengga batu pesuk sanggu sebilia likau apai muli. Kemelayan ba sungai lensat sida kuyen sebilia. Kemelayan ba temawai tintiang ulu layar betuang kau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu mandah ke ngetas sulit niang mayat anayu kena hari 6 11 hari bulan 7 pukul 7 malam ba rumah September Lung Tisam E Tinjar Bram. Kaban belayan ya kedekat nemu penerang ya ke sila lagi kita tahu telefon dengan Jennifer September 014-528-3436 tahu ke Christy Albania September 014-308-4830. Ya, sekedar pesan ya ke dibaca lemah itu peninggal. Kita ke bisir San Berat atau ke berita ke Bebatang. Kita tahu nganjung dengan email kami yfmibadai@gmail.com atau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terlepas tu lagi peninggal, mendiang ke program Aram Mansang. Terus boleh ke kami bawa sedar lemai bawa YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Gulai Sejalan.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Sada lemai. YFM.
3: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peningat, bak program Araman Sang. Sitik program yang kali keluarkan hari Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku, dengan sikok usahawan, ke bisik ngadu projek nanam pun sawit, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adiah ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adiah.
4: Selamat bertemu. Terima kasih.
3: Sama-sama. Jadi Encik Adiah, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
4: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku. Bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meanya bala ya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lepanya kira ke nitih yang bulan menya bisik pansuat hasil lah ada kita nyarinya aku bisik hati ke aku meanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
3: Luar tu tadi kira di Perancang kari bala.
4: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Laban nya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asil yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
3: Dia aku dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
4: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti mesti 100 hater 200 hater kan tahu tak buat aku
3: belah 2011 tadi ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal 300 baru 300 baru nama tadi ne.
4: Au, penyamnya nama-nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Tambah yang ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
3: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya.
4: Maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat beli leka, benar ngi gak leka. Mana maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku beli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke? Leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tu tadi. Lepas kenyong bisi. Bisi. Duit menya bisi sian menya. Yang kira kena kubi ke dia tu. Makanya. Aku ngerja ke tanah aku yang nak kubi lalu Kira meli pawong ya meh ko.
3: Nyade ya nya ancat ya beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bise di tanah nuan tetap. Jadi baku tadi saya ko mayo atau pengawak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen to. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bise dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawen to.
4: Saya mayo pengawak. Nah, terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak ngusinya udah kebaik ah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang gak kita yang kebaiknya enak lah ke sikau udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya kepeknya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat tadi bulu nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
3: Ah dolomite.
4: Ngami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanyanya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Baik ke kumbang yang tadi in utainya makai pucuk sawit kita nya. Okay, diberi racun 3 bulan ni kini bisa ke racun spraynya deh kena jaga ya lah tau ke udah ditanam kita ini mega tanya aneh sawit kita ini tau di tekar ruang kita ini nggak butuh kini nggak ke dembat ciat deh ya lagi minyak segi ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak emang yuh nanti utai dia nantu tanya aneh rupa sespia ya
3: tempoh tadi kita nganti bab projek nuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar ke hasil tadi buah
4: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dananya aneh kelalu gak kita muai dananya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dananya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lebih nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
3: berarti ya nggak?
4: Berarti kita lah rumputnya nanti tanya bawah nak baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kena setahun 2 tahun kena mesti keangkat di dannya kita ini alamannya nggak kena racun deh daunnya deh kena mencara ya lagi kok aku sih kena mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
3: Jadi tadi maya ke baja ya tadi. Kini berapa penyampau kanuan merengnya? Okay pun sawit nuan tu dalam sebulan.
4: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merengnya ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun yang tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang di deh. Nanti ya baru nyam tadi beri sebulan sekali kena ni. Aneh mayu anggap beri ya. Kira ke mesti sekuang kena sekuang. Sekuang sadian kita nyam meh kira berapa nya 400 500 gram kini.

0: setahun kira kongko sikit, setahun sekali dulu maiknya. Cik dia beri aku. Beri setahun sekali lah. Baca dulu maik.
1: Jadi encik dia, dekat nanya nuan ke, maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke dia ada nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Ulian nuan berkongsi madah hanggir bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tu.
0: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500,000 kelaba aku. Napa ke dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kenya. Napa kita ini mau ngak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu, kira buka aku baru nyabisi 10 ikal. Bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
1: muka tanah
0: clearing ya clearing semuanya nak ya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajan tadi setahun tiga kali kumli deh setahun tiga kali kumli baja mesti 300 guni
1: 300 guni baguni banyak ke berat
0: 50 kilo lah 20
1: harga ya.
0: Buah mentu.
1: Masa buah tadi ya.
0: Masa buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi bisi 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisi 4 kilo, 5 kilo kena. Ya kebiak ke mimet ge dia. 3 kilo, 2 kilo. Kena se cara majan dari leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar kita uke orang kumpeni jadi kumpeni buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kini ini bisa inyak tinggi bisa inyak kemuda lagi namanya tinggi lagi tuai lagi kenyak-kenyak
1: banyak nama lagi bisa kepada tuan kenan kaya ke kos ke bisa beli barang ke kemka ke bisa beli tuan kena berjalan ke gunung ke gaji pekerja
0: tu kan? Gaji pekerjanya orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi kan numbuak kena sabit tadi kira 100 aku ngaji sida ya ya ke ngangkut tadi beri aku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji aku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut si tak ya berkumpul lekanya orang yang nak kumpul lekanya si tak ke lelaki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
1: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
0: anggaran ya banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik 35 tan kadang bisik dia yang sampai 40 50 tan ya bisik maya ya musim yang nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
1: kalau oh, sebulan ya
0: sebulan nanti emangnya bisik sampai 50 tan ke?
1: Ini tadi Encik Adaya kan nanya Nuan Muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam Nuan tu?
0: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki A dia berlama aku nyual ya segi dia berlama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kelang kin jauh nak kena uliah kin ke. Nyo ngira mule lori nya saya tadi ke. Nya mai kin. Semak di tu ke no nganyuang. Kita rim se semak. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kelang besar dia lagi. Nyo ngira ungku seberapa nya lagi minyak semua tu panjit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi. Tu semak tu nya mai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak.

0: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumpulan nuan tadi nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisik gemri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya eta
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: cina bisi mere
0: sekali mere na
1: sekali cina mere me
0: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisi diminta atau ke bisi di bulan wan
1: bisi mere namanya sobat jalai ke sida ya bisi mere ku batu semua aduh ke jalai ku mere sida batu ke mayanya sobat bisi apa 1 kilo lah mere sida si 1 kilometer berai sira mayanya coba. 22 mayanya coba.
0: 22.
1: Si kenyang mayan saya cukup. Bisa enggak kenyang aku minta namanya tadi. Mana bantuan
0: aja. Anak benih ya. Ataupun kena racun rumpun ya.
1: Racun serangga ya. Bisa berai coba. Halo, bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah. Nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri usah meri tahun 2025 tahu kan bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: jadi yang tadi yang cari ya ulih nuan mega berkunci mandah kepala peringkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
0: sari
1: mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngebuah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gig ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan cik Adia
1: bisa ikut sobat saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB sobat bak peladang dia saya sepik kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai perunian ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepik
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julu Ati Nuan hari lah dikena ngemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tu kadi namanya nanam baru lah aku sawit tu sikit nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kenakak ke dia tahu kan ngeramai kan namai lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya aku sih kak namanya nambah kenyam pun
0: ya selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu sih kak nambah kenyam
0: pun jadi yang terencar ya kena ngunjung ke jako randau tua aku kak nuan meri jako peransang ngagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tani bakal nuan
1: Perancang aku ngatai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh ndak nanam sawit laban sawit tu meri penatai pemisai kita laban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah tanya mea nak bakal ada nanti lada nyenye jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh yang mengharap ke nemiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita terbiar meh mesti kak ditanam sawit tau kutau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke muan sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan yang beri belanja kita nyak memang penemu aku
0: Jakob perancang ini orang terdengar cari agak bala peningat kita ke bisik bisik jual hati terdekat berpun jadi usahawan ini bukan orang tadi ya anang saw ke peluang lantai buka bisik aneh kita bisik namanya bisik penemu tahu bahkan tahu peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang cari contoh itu
1: tahu belabuh dia tu lah nanam sawit ini yang meninggal kediri ini yang termedak orang aja kita
0: ya cukup mana yang kau perasa rinci adia tu tadi nubi fungsi ngobalap peningkat kita unit radio Indo UPS Batatam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih yang ginuan cik adia anak bungai laban merik awak atau ke meluangkan masa fungsi ke penemu ngobalap peningkat buat program arah mensang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai balap peningkat ningkat kerandau yang kebukai kena kita fungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Kita rindu ningakan telah
3: bertemu baru dengan kita.
2: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
3: Ningak keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
4: Au.
3: Ngelalai ke nama tu, Cik?
4: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
3: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
5: Picak gila, kena riga kah?
3: Okay.
4: Angka sampuak batang.
3: Okay. Yau.
4: Assalamualaikum.
3: Yau, lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
3: Ya betul nah.
2: Semina Pak YFM. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita. di Maruk.
6: Telefon kami 082-258-634.
2: Like Mega Facebook kami YFM Ibas.
7: Berkongsi ke info gaya hari peninggal berkandang 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu tadi 7 hari bulan 7 2026 ribut kudik di pelapak kenyadi bas kedandur kucing serian semarahan seriaman sibu muka kapit bintulu miring limbang hari di pelabak kemanah babetung ngau serikai lalu muak kemalam tu lagi nyentuk ngai dini hari pagila hujan bak sekedar endur lalu bak kandang tasik menua Sarawak peninggi gelombang ianya 0.5 ngai 1.0 meter ngau ribut berpuput hari adap ke barat laut bak peneras 10 ngai 20 kilometer sejam. Terima kasih Mr. Fazmi Syukri hari UPS Meteorologi Malaysia sudah berkongsi berita gaya hari ngau kita. Lawak website www.met.gov.my ke penerang ke sila lagi berkawal ngau gaya hari di menua kita. 7:30 lemai itu lagi peninggal. Dua kami nabur ke berita lemai. Lucy M rinang kita ke sekali tu. Tulang besi urat dawai. Baksana lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai hari 2. 7 hari bulan 7 2026, lalu terubah tu batang berita. Pengerja pengawak Kelandia di menua tu nyau mengangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan di Sadang Tembok ujung tahun tu ila. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur sarito tadi. Nyabatang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti dempak rakyat menua tu Kelandia bak mayuh macam bidang. Cukup berguna bak bidang aerospace ngau teknologi satelit. Sampai Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Dr. Anwar Rapai pada ketua undang dikenal ngemujur ke Jeluati Sarawak tika ngelancar ke satelit ke terubah menua tu leburatai bak tahun 2030 nyinila. Industri satelitnya ndak seminak berpanggai bak pengelandia bak bidang aerospace haja. Labannya sama nyerangkum bidang engineering, teknologi pemadah, pemansang software, elektronik, robotik ngau pansiat data. Perintah Sarawak megah dekat semampai bekuh ke pemansang modal Malaysia, ngambil ke Sarawak semampai bisik ngembuan pengerja pengawak Kelandia serta oleh nangkup guna industri satelit ngau space economy ke dunia rila. Ia maksud kejakutnya ngagai pengarang beritahu dah tembuk pengawak randau ke diatur ngau nembiak ti belajar ke pengawak astronautical engineering. Ari University of Southern California. Projek Jematan Batang Rambungan dia tu dah 73.27% tembu. Sapit Menteri Infrastructure ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lori Wu madah ke diri bisi benar pengharap ke projeknya ulih tembu ujung tahun tu. Ngagai ke dia tu segmen keterubah pengawak masang kabel tingkatan ke jematannya udah tembu lalu lapan agik kebukai benung di kereja. Jematan tu undang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebian tasik menua Sarawak. Lalunya di sebengkah rimpat bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembuk tahun tu. Ia malah ke jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembuk bulan 10 atau ilak, lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembuk ujung tahun tu. Kelipah harinya jematan Batang Paluh di Sadang Tembuk bulan 11 atau ilak. Dato' Insinyur Adil Lariwu mansur kerja kutu ngagai pengarang berita. Lebuh ia ke ngabas tabak projek jematan Batang Rambungan. Renggat ke terubah projek Semarahan Boulevard tidakkan jadi lambang baru kota Semarahan dia tu nyaukat tebu. Lalu dekat diterus ngagai renggat tik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah pada ke Boulevard 1.44 km pemanjainya dekat digagak bak jalan dari Masjid Al-Mutakin nyentuh ke upis Majlis Perbandaran Kota Semarahan. Boulevardnya disadang dekatnya dipalan ke mana dur orang mayuh ngelantang ke hati bergempuruk tau kendur ngatur pengerami besai di Sarawak. Projek tu megau oleh nyawup nyeliah ke orang ritik suah berdedat bak bandaraya Kuching ia ke suah alai ngatur pengerami ke besai. Belanjaan kena berjalan ke projek Boulevard tu di pelabak lebih dari 100 juta ringgit ianya 25 juta ringgit berenggat ke terubah ngau 102 juta ringgit kena berjalan ke renggat kedua projeknya. Perkara ke alai tiket bilun Air Borneo Ari Kuching ke Kuala Lumpur udah tau dibeli. Nyaknya di kesejarah ti berguna bak company bilunnya ke depenggi perintah Sarawak. Kepala Pemesai Eksekutif Air Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah ke penerbai bilunnya nyawup negap ke perkara pemindah antara Sarawak ngau Selampur menua Malaysia ngau menua luar kelimpari ke muka peluang ti besai agi bak pengawak dagang temuai. Pengawak dagang ngau pengawak beranak ke pukuk. Penerbai bilun ke terubah kedekat diatur kena 20 hari bulan 7 tu ianya penerbai bilun Kuala Lumpur Kuching kalai 100 siti tiket dekat dijual. Berbangaunya penerbai bilun dua kali sari antara Kuala Lumpur Kuching dekat berengkah diatur kena 21 hari bulan 7. Tambang Sarawakku Sayang udah netap ke tiket RM375 ke pejalai penuju ungkup kelas ekonomi. Ngau RM736 ke pejalai penuju aja ungkup bisnes kelas. Dinyeng kaum cukai pada bilun ngau bayar tambang minyak. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Menua Ukraine bisik niat dekat nanggam kerjasama ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik. Yang kaum pengelikun stok pemakai,
kuasa teknologi digital ngau pemansang infrastruktur. Duta Besar Menua Ukraine di Malaysia, Dr. Hennady Nondolenko, mana ke Sarawak bisi penegak buat pemansang infrastruktur, ekonomi ngau teknologi kuliah sama di serungkai menua Ukraine dengan kaul kerjasama dalam timpuh kepanjai. Ukraine mengangasai ke pengelandi di dikembuan company dari Malaysia dan kelebih lagi Sarawak buat pengawak ngagak jalai jematan ngau infrastruktur yang dikebidang kesama oleh dipejalai kesidak kena nyukur pengawak tinggal mansang kebaru menua Ukraine. Perkara itu dipansut ke udahya kenemuai meribasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Mensia Mayuh dah diasuh guna identiti kebenar by kaun media ramah lebih sidak ngenatai ke sebana ngagai agensi perintah. Residen bagi menua Suriaman Mahra Saleh madah ke ulah tik ngunai kaun pelesu tau ngasuh pias ke berkuasa mar dekat ngelala orang tik ngenatai ke sebana serta mar dekat ngulih ke penerang ke berguna kena mutar ke siti-siti sebana. Sebana kedigagak genak nama mai dekat nentu ke agensi ke berkaulnya oleh dipadah ngau jampat ngamik ke mansik merik penerang serta berjalai ke atur ke patut. Orang kemayar itu rindu agi ngenatai ke sebana ngenai kaun media ramah nyengkau mengenatai ke sebana pasal penanggul air ngau isu ke berkaul ngau pengawak upis perintah. Ia maksud kerja kutu buat sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bergulai ngau pengerja pengawak perintah ngau Orang Mayu Zon Selatan 2026 kediatur di Semanggang. Nadai orang ditemu melanggar atur upis kereta darat JPJ ngau kes salah guna dadah mai operasi bersepadu dadah kediatur di Bintulu. Operasinya dipejalai ke JPJ Pampang Bintulu bergulai dengan agensi penagang penyalah dadah Malaysia Pampang Bintulu. Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke operasinya diatur berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk pukul 10 malam kemari bak terminal bas Bintulu. 15 buah bas bisi diperasa bak sepemanjai operasinya lalu perasa air kemik 10 ikut deriba bas megak ditemu nadai ngundan dadah. Pengawal meresahnya diatur kena nentu ke seminak balan riba ke amat nadai guna dadah haja dikemenar ke maik bas bak jalai. Insentif khas subsidi keboleh RM150 kena ngasuh kuih nak beranak bisi disedia ke bak program nyaga pengerai ngau pengelantang jelu ia tidak diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari 6 tu. Programnya dekat berlabuh diatur pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 4.30 lemai bak Dewan Masyarakat MBKS ngimbai jalai padungan. Penerang dalam Facebook upis Veterina Sarawak madah ke subsidinya ditatak nakak 100 iku ukui keduluk agi diregister serta bisik lisin MBKS ngau dah nerima vaksin penuh. Kelimpah harinya, ukui megak nak patut biak hari 6 bulan. Pengawak bukai tika diatur jerumbak program tu ianya merik vaksin rabies, ngeluar ke lisin serta masang microchip ngau nak berbayar kelebih lagi ungkup orang bak nur ke depegai MBKS ke bisik nginang ukui. Kena ujung ke berita lemah itu batang berita baru.

Pengerja pengawak ke landik di benua tu nyaup ngangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan batang rambungan di sadang tembu ujung tahun tu. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur sari tu tadi. Nyadakah kami nabur ke berita lemai tu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, tujuar bulan tujuh dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkang jadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesai lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya Serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik tik terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Ari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedian rima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong Ari SUPP dipadu ke ngadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagi Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawal menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkawam Kepala Menteri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
4: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.

0: Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Ya, Sabah Agrofest 2026, 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu berini hari ni apa gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak berkawal dengan atur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sebawah Agrofest 2026 yang kawam pengawak ngelepas kana undang ngau pekit ngintik kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 yang tu agak pukul 11 pagi. Jadi orang ia ke bisik tengah sungai lebih banyak nak ngirami kena kapal atau ke ngena bot perahu mit. Tentukah kita berhati ke notis atau ke gerah hari upis lembaga sungai itu kena nyeliah ke sebarang pedusah. Au, sebarang tanya kita tahu telefon dengan upis lembaga sungai Sarawak atau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Nulung lansam email berkawal dengan sebarang Agrofest 2026 gak ke diatur berengah hari 10 hari bulan tu ilah mayuh macam program yang ke bisik diatur bisik pekit bisik pengawak memerindang pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal ngau piam gak mayuh macam utai bukai hasil pengelan diajari baju gari utai empat airup jadi kita ia ke diau semak ngau sebawah tahu dah tayang dengan guys Sabah Agrofest 2026 tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari dah lepas tu lagi megah kita dekat di Perinang ngau lagu hari Menalan Band Selamaya Rudy Peter Bungai Atiku ngau Stevenson Anang Nguji Aku semua tu ungkup kita kemulai ngau kami bawa sedar lemai bawa YFM sebab kita mendiang ke main asal kita Ramban Lemai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya.
2: Uleh nganyung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adekak?
3: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepenang kau yang nutup pintu untuk malannya.
2: Bah, yuk. Amat dikenung. Haram, nupuk tu.
3: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
4: Ingat you, main

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Oi, ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
3: Nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
3: Nadai.
4: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
2: Lari.
5: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Bisa utainya ngawak kita

Tentang

0: nila na makaibwa bunga ay tanam umay manjami
1: at ang tanam

aku anak menantu kino macam dek pulai madek jawai pulai aku nak nemu abah guna kedek.

lagi menin raya jago inae de jingae ngasuh aku pulae na ngasuh aku jadi ngaode aku singae ngae pulae uji pagi lah tua akan

Tegak.

0: Dalamay YFM.
1: Kesculia tau kena biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala, tengum panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mayuh makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
5: Sada lemai.
4: YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
6: Dah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Dur kami main kita mending ke berita Hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemberinang malam mulai ngau kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu selamat lemai. Semua belah kita selamat belah mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia, ini kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, di kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, asalkan keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan operasi.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400 ribu pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude sorakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnid, ahli parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas semasa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya, laku ang adi ngau lagu kedua nama Semadi Entua. Selamat malam dengannya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari dua. Okey, malam hari dua, 7/7/2026. Okey, jadi ke malam tu 3 jam, berengkar pukul 9 malam tadi, nyentuh ke pukul 12.30 malam tu, bergulai ke aku, Raja Smoking tu ke RB. Jadi kenal ke semua kita dengar ke kami, di Kuching, Bekas Lama dengar ke kami, dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur, Nur ke Bukai, boleh dengar ke kami, dengan frekuensi radio YFM ke Semak Nur Terdiau. Okey, kita megah boleh dengar ke kami dengan cara online, dengan RTM Klik, dengan portal radio.rtm.jawi.my, okey, My TV, dengan website RTM Klik. Okey, kita ke diau luar dari menua Sarawak tu, bakal di Semenanjung Malaysia, tak ke di Sabah, Labuan, Brunei, di Indonesia, tak ke menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online, okey. Okey, jam kita ke dia tu 9.20 minit malam. Okey, jadi terima kasih ngagai Ken Michael ke udah bergulai nyo kita dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi berinya pukul 10 malam lagi nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Okey, tentu ke kita terus sekelas jalai nang nukar frekuensi radio kita. Tetap kati kita dengar ke kami. Okey, kena frekuensi radio YFM ke semua antara tadi. Okey, dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. YFM, segulai sejalai.

Ya, kita ke Benuan Derba Kereta Baru untuk jalan jam ke itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang Benuan ke itu terus ninya ke pemerintah malam WFM ke malam hari 27 hari bulan 7 2026 begulang jawab aku Raja Speaking tu ke RB ke malam tu. Okey. Ya, jadi peninya lagunya tadi lagu Kedibai Fazil, lagu Bekali Hati. Jadi Fazil siku hari semifinalis ketika berpikir renggat semifinal anugerah carta sapa juara ke 9 tahu kai lagu tu lagu Siti Agi lagu kada beri nama lelengnya lagu kedigaga leka ngau tiun digaga Nicole Nicole muga siku ari semifinalis SSJ ke 9 kemai lagu cerita tua. Okey lalu lagu ke sekali itu kita dengarkan lagu Induk Rumah Panjai lagu kedibai Maxwell Franklin Saran. Okey, jadi ke tahun tu mega bah ringkat semifinal lagu kedigaga Maxwell Franklin Saran bisi mega berpikir lagu kedibai teka lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang. Okey. Ya jadinya ngenang berkawal ngau lagu teka semifinalis SCSJ ke tahun tu 2026. Okey, jadi pekit renggat semifinal SSJ ke-9 dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau beringkat pukul 5 Mei kena 1 hari bulan 8 2026. Okey, kita kedai di Selangau serta bakdan luar ke semua. Tentu kita sampal datai berbala mayu maya pekit tu diatur ialah au 1 hari bulan 8 2026 Dewan Serbaguna Selangau beringkat hari pukul 6 pukul 5 lemai kebenarnya. Okey, terus tinggal ke kami YFM Segulai Sejalai.

Okey, terus regulasi jalan dengan ke kami. Okey, kita akan benar online bah Facebook jam ke dia tu. Kita akan bedau like tak ke follow Facebook kami. Aku minta kita semua. Okey, type kita dia tu YFM Iban. Minta kita follow. Tak ke like Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi kita akan busy online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu nganjung komen sekali kena pesan rindu hati atau ke lagu peminta bah Facebook kami. Lagi aku percaya bak jam kedua, okey, pukul 10 malam nyentuh ngagi pukul 11 malam. Okey, pukul 11 malam bakal selamat dor kita dengar ke program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi aku mai dengar ke Tanduk Randau Aku begulai gaul siku penyanyi baru dalam industri muzik Teban dengan Fedele Leo. Okey, bak jam ke penudi lagi pukul 11 nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam. Okey, sebelum kita berperinan ngau lagu Ari Karen Libau, lagu Berserah Ke Hati, aku mai kita berhati ke info Gayari. Okey, itu info Gayari berengkih hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak Kenyadi, Bas dan Dor bakal Kuching. Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu Gayari Manah di Serikai, Ngau, Mukah. Okey, tikas pengangat Gayari. Untuk Yasar itu, okey, ianya 24, nyentuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih ngagai Fazmi bin Syukri. Apa masyari UPS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi ke info Gayari kita ke sehari itu. Okey, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu kami bawa pemerintah malam YFM dengan ke lagu Karen Libau ngau lagu Berserah Ke Hati.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan ulehnya di sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri Music Iban.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah Battle of the Band Sebawah Fun Run ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 dan tuak ngagai 12 hari bulan 7 2000.

selamat malam dia tu kami naburkan berita malam 7/7/2026. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak di Kota Semerahan dia tu barenggati berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR sehari itu tadi mengatai ke penerang pasal tender ngau ngabas tabak. Pengawal tu digulu bala kontraktor tu dah lepas dari proses prakelayakan. Berjaku ngagai pemberita pengudah penemuannya Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezanda Dantalinggi madah pengawalnya diatur ndor meri penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor boleh nyedia kelanggur langkar projek ngau cara ngagak di pemadu mana sebedau tender ditetapkan. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat diberi tempoh nyentuh bulan 10 tu ndor ngatai kelanggur sidampu sebedau pengawal milih di berjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 hilang. Berbangunnya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah palan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimbai ngau Hospital Tunku Latif Sarawak di Kota Semerahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 titik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selula. Terdekat mengangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak Bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dibejalai ke dengan cara langkar ngau ngagak setipa ngau peminta sudah ditetap kopis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih RM1 bilion dekat dibejalai ke dalam tempoh 60 bulan serta ditagak beroperasi bak tahun 2032 ilang. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak tu kena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besai mayar ungkusnya baru bakal tu dah dipersetuju sebedau tu. Projek ngagak jalan Batu Kawah, jalan Stephen Yong dia tu dah manggai 3.86% dulu hari tempoh asal. Nanti dibanding ke tempoh asal ianya 2.77% nakak 25.6 tu tadi. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah projek kebungkus 207.88 juta ringgitnya di Sadang Tembu kena bulan 2 tahun 2029 hilang. Projek itu mengukur pengawal ngagak Siti Jumatan Panjai 74.8 meter di merakak Sungai Moyan ngau Siti Jumatan Ngelayang Sungai Sarawak. Udah tembuilah projek itu dekat meri penguntung ngagai beribu-ribu kurang di tengah jalalun ngau lancar agi serta likun. Projek itu udah berengkah di jalai ke kena 11.2 tahun itu. Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawal nagang berkena ke vape dengan cara nagang pelajar advokasi ngau intervensi tumu ke lebagi Bak Raban Nembia. Menteri Pemansang Orang Induk Nembia Mit ngau pengelantar Raban Bansa Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah perintah megak ndak nula nyangka berunding dekat jalai katur nagang penuh ngena vape dudi ari elak. Tajap pihak, perkaranya menggunakan pansiat tisiliak Raban Bansa tu dah nyedia ke diri ngau tikas pemerhati mensia mayu hati tinggi. Yang maksud ke jakutu Bak Siti Au Media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh ke bulan 6 tahun tu, 135 operasi penderit adat berkawal ngau vape udah diperjalaikan. Lebih 7,400 mililiter cecair vape di bergas 1.34 juta ringgit megak udah dirampas. Bat tempoh ke sama 1,542 program pemerhati-hati ngau advokasi diperjalaikan di Serata Sarawak. Ngadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil Ali Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

Okey, anak Sarawak lagu kena baik Agustin memberikan jam kita ke dia tu pukul 10.11 minit malam. Okey, sekali lagi selamat malam. Terima kasih berdengar. Lepas lagi terus segulai sejalan ini ke kami bahawa awak kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam WFM. Okey, jadi ke sekali itu aku maca komen. Komen ke visi dan jom bala kaban kita bala berdengar bak Facebook YFM Iban. Okey, komen kita ke malam tu. Mami Abah, selamat malam DJ Rajes. Selamat jalan ke penyawak. Minta Nuan main ke lagu Ari Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih. Di kita merindah semua dengan YFM Iban bagai ke malam tu. Lalu, ngagian Nuan makan DJ. Engkau jokosan. Senyum-senyum selalu. Tu kata cium-cium selalu. Kau ya. Hanya ajak terima kasih sama-sama. Okey, Catherine Robin. Soalan Rajes. Selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih ya, ku ya. Jadi kena merindang semua peninga serta semua berkawan Facebook. Mega dituju ngagai Indai Tony ke dia di Seratuk. Ngarap ke semua gerai nyamai. Salam rindu. Terima kasih banyak-banyak DJ sama-sama. Yen Will, selamat malam Jess. Minta main ke lagu Ambai Lumur Satu. Hari Rukin Rusan TBC. Jadi kena merindang semua. Terima kasih. Udah maca komen, gaul selamat berjalan ke penyawak kuya. Lina Bugis, selamat malam DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawak Nuan Bakaunti malam tu. Hari Johor, minta main ke lagu Hari Temedin, Nuan Di Mata, Nuan Di Hati. Di kena merindah terimpu, lalu dituju ke semua orang ke Bedau Tindua. Kami si dengar radio bakal ke malam tu, pemegang kami sebilik di Johor. Lalu, kaya nombor ke DJ, salam rindu menuju kita semua. Terima kasih DJ Rajes sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen, KBC dan jom bala kawan kita yang bala peningan Facebook kami, YFM Iban.

Okay, pesan kes kali itu bah Facebook YFM Iban tu peningnya pesan hari Juni Ben. Okay, selamat malam DJ Rajay, selamat berjalan ke penyawa, madah ke diri Ari Miri, minta main ke lagu Ari Tamedin, lagu Saya Semaya Balang, di Kena Merindah Terimpu, ya, balakaban Facebook, Abaka Syasha Amanda, Induk Kenawi, Richa Uno, Madeline Isan, Doria Kloni, Bangi Manduah, Flossie Lucy, Zarina Jantum, engkau semua balakaban ke ngelalameh, nuju nuan maka DJ, Jimat pula lagi, terima kasih ya. Sama-sama Boniface Sipi ya. Selamat malam DJ Rajes. Medaka di Rairis Lepin, bagi kemalam tu minta main ke lagu Johnny Aman, Pemajik Lekat di Mata. Di kena merindah semua orang yang lalau denya. Julius Jenis malam DJ Rajes. Mambam kami bak pantuk di tu, minta main ke lagu Gwen Sanggup Aku, dituju bagi semua orang yang lalau. Sita lagi komen tu, Mary Jalo Ujo, semalam DJ minta main ke lagu Gerunuang Kaki Encuri Hati, di kena berindah semua benda kepada tinduk bakal ke malam tu ke benda Radio YFM. Okey, jadi terima kasih kita aku dengan jom komen lagu peminta pesari berhati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berindah ngau lagu hari Tamedin, lagu Nuan di Mata, Nuan di Hati.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau ofis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

Okey, lagi macam komen bah Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya ngarap ke kawan kita ke minta lagu Gwen tadi, lagu Sanggup Aku. Okey, udah terperindang dengan ke pemerintah malam YFM. Ya, komen ke sekali itu diterima hari Mary Jalo Ujo. Soalan DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki, Ancuri Hati. Ya, saya kena baca tu, mana ke diri risung kau. Okay. Selamat malam agak Ujo, saya selai kumit. Selamat jalan kumit DJ, madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Pengrindu Ndak Berbagi Ari Raban Tajur Mawang di kedai perindah semua geng lala. Wadanya Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Ari nama tu Sungai Tulang Bakuang. Okey, minta main ke lagu nama tu Nadai minta lagu. Okey, salam rindu Ari Andrew Ujai Masiang, madah ke diri Ari Bakuang ke. Oh, nyajak komen ya ke malam tu deh. Okey, Nuri Antabang, salam DJ. Nanti boleh aku minta main ke lagu Asayati Ngai Besrara, lagu dikenal merindah semua orang ke ngelala belakaban Facebook, belakaban TikTok ke lebih lagi ngagi orang di saya. Okey, okey, terima kasih DJ, semalam sama-sama. BBF Saduang, semalam DJ minta main ke lagu Edmund Lim, lagu Kelanjur Sayau Subak dikenal merindah semua pendengar kepada tinduk ke malam tu. Udahnya komen hari Bulan Pegari, semalam DJ, selamat jalan ke pengawal, minta main ke lagu hari Rudy Peter Kelalu Dalam dikenal merindah terimpu enggak semua belakaban Facebook ke Bukai. Udahnya komen hari Sojo Somarino, semalam DJ, madah ke diri hari Sebuyau. Minta main ke lagu Andrew Senyalai, Berkikis Bulu Betis, dikenal merindah semua belakaban. Ngerap ke sedaya ada perindah magi yang bakal ke malam tu. Ya. Okey. Udahnya Alice Spencer, bagai besi komen. Tiulia minta main lagu Lizwita, Ukai Ngai Nganti, dikenal merindah terimpu enggak semua peringat ke Bukai. Udahnya Lengunainai minta main ke lagu Patah Kelidi di Baik Dom Romeo di kedai merindah semua berdengar YFM. Mary Nanta bagi si komen minta main ke lagu Seminat Tua Jenemu dari James Roy di kedai merindah semua kepada tinduk pakai ke malam tu. Semua orang kenglala bas baran dua sediau belakaban Facebook belakaban kenglala meh jauh tu ke semak ku ya. Okey. Ya, Alex Zalta Bina Watabara bagaimana si komen tu. Salam rindu, salam sayau ku yang. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Bayi War Rock di kedai merindah semua belakaban. Mayuh belakaban di tag ya bawah Facebooknya. Okey, kita nunggu kita sapa. Stema Stevi Selam bagaimana si komen. Minta main ke lagu Ari Syah Payeng. Ari Kaban nyanyi di pangan ku ya. Okey, adanya Emilia Amy Richard mega madaka diri Ari USM Pulau Pinang minta main ke lagu Melegai Pengrindu, lagu kedai Ego Anthony di kedai merindah semua. Doubling ke baja mega selamat berjalan ke penyawa DJ Syasha Amanda bisi komen malam tu celap dunia sibu malam tu ku ya. Margaret Uching minta main ke lagu Gwen, lagu Sanggup Aku ku ya. Lagunya baru dah dimain ke aku tadi. Okey. Ya, terima kasih semua, kita kudu nganjuang komen bab Facebook kami YFM Iban. Jadi pukul 10 malam, pukul 11 malam kita dengar ke tanduk program Galeri Artis Bergulang Gau sikut penanyi baru dalam industri muzik kita Iban, Federlin Leo. Okey, 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi Galeri Artis YFM.

Visi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Starkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: Dinyaja, Galeri Artis, Lintia Maridua, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program dikeluarkan Ninting malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi ke udah daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa anda penyanyi ke bergulai dengan aku program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asal jam aku nguji nyangau ya. Aku udah nganti harus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Jadi nyama ya, sada nyawa temuai aku ke malam tu bergulai dengan kita dalam program kita ke malam tu ianya Galeri Artis. Nama berita Nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Okey, jadi aku berdua nyebut nama Nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama Nuan madah ke penata asal Nuan hari ni. Okey, okay. Bangsa sekali kena Iban kini tak bisa campur bangsa Bukai kini. Boleh ne?
2: Boleh.
1: Hanya tadi ngambil ke balap dinya tu nemu siapa ke ngau aku berandau ke Nuan tu minta Nuan madah ke siapa nama ngau Nuan tu asal penata hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Kedelin. Asal
1: penata
2: aku
1: hari ini
2: dengan
1: Ulu Kenawin Pilau. Oh, okey. Okey, Federlin Leo. Ini nama tadi, ne?
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Federlin Leo. Kebenarnya aku takut lama tu aku lebih nyebut nama Nuan beradio tu takut aku salah. Federlin ke Federlin ke begini. Jadi malam tu Nuan ada nyebut Dreampu, ya. Federlin. Federlin Leo, ya. Ne?
2: Betul.
1: Okey, laban tadi bisi utai bunyi berdaba. Hari ini penata Nuan tadi?
2: Asal kenapa ya aku hari langgam muju ulu kenawin julau.
1: Oh pia, orang orang julau betul ne?
2: Ya.
1: Oh, kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Oh, laban nuan selalu di Limbang pada aku. Okay ne?
2: Laban ke bisik kembali gawat di.
1: Pia. Oh, tahu kaya asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin? Oh.
2: Hari
1: Julau. Hari Julau. Okey, jadi begini malam tu ngangau nuan dengan nama Federlin ke bisi nama bukai Federlin ne?
2: Siginya.
1: Nama
2: panggil pun ya Federlin.
1: Au, balakaban ngangau pun sigi Federlin ne.
2: Iya.
1: Okey, au jadi nyame apdenya temu aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Nanti kita akan meda Gamal Federlin tu. Kita tahu meda ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang meda siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Federlin tu tak nawak Facebook kami. Okey, jadinya tadi Federlin terima kasih hau laban Nuan oleh yang limpah ke diri merawat Nuan tajapan dia tu nyawa dah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku main orang kat Indo ane Federlin.
2: Ya,
1: Nuan. Betul. Nanti Nuan selalu Nuan maya tu berau tindu ke tak ke begini.
2: Selalu ya, udah
1: tindu aku. Udah tindu. Ya. Tang malam tu kira-kira lawan tindu meh laban berandau aku dulu ne Federlin.
2: Special
1: ini. Okey, Nuan madah ke diri hari Julau. Dia tu deh. Nuan ke berandau dia tu. Ba dini Nuan dia tu.
2: Dia tu,
1: bah rumah
2: aku
1: bah sibuk
2: itu.
1: Bah sibuk. Kita habis sibuk rumah bah sibuk dia. Okey, jadi nyame. Federlin, laban laban Nuan tu siku hari penanyi baru neh dalam industri muzik kita bantu. Jadi kira ke mai balap dengar berkelalang Nuan dulu. Tene Federlin, ni maya Nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu untuk Federlin. Ngambil kebalap dengan kita sama nemu untuk Federlin.
2: Okey. Aku berkongsi kami imit berikan aku aktif pegawak pengawak aku belagu untuk tadi. Nah.
1: Okay.
2: Aku tahu berikan aktif dalam pengawak belagu itu bak tahun 2003 maya agi maya nguji enggau ngeruh air. Bak pekit piala wali kuta.
1: Oh.
2: Temuka Limbang, Brunei.
1: Oh, 2023 ne?
2: 2023 subuh. Sempena hari musim mas. Di Limbang tu.
1: Oh, di Limbang.
2: Udahnya aku tu tadi dianugerah ke Balas Sidak tu tadi, gelaran artis Ligus Bintang.
1: Oh iya.
2: Namanya out Maya Pengerami Ligus Excellent Award.
1: Okey. Au. Oh, yeah. Sebenarnya nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur nuan itu? Fidel apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidelin. Boleh dapat lah kini?
2: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun. Au, oh, benong ya. Amanya nak benong bujang.
2: Benong bujang, saya moga benong belajar.
1: Benong belajar.
2: Ya.
1: Okey, au. Okey, jadi nyam tadi nama dah kediri berengkah aktif dalam kau belagu tu dalam tahun 2023 subhana ya.
2: Ya.
1: Au, laban aku bisik ya meda posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif ngau orang pekil belagu ne, Fidelian.
2: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
1: Au. Udahnya selalu boleh nombor gana ya.
2: Mesti boleh nombor.
1: Au. Okey. Ya. Au, jadi nya nuan start aktif pengau belagu 2023. Ni maya nuan start berengkah serius, berarti serius ke aku tu nuan berengkah ngerekod lagu, ngagak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerekod lagu tu, hanya baru kita ke digumbai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu Fidelian.
2: Oh iya iya. Okey. Kan aku ngau recording subuh, maya aku ngau Siti pekit ke di Anjo ke Cikgu Mat, ianya finally ianya pekit ke Roke online. Yang aja aku. Tapi tu, dia tu ke Cikgu Mat nanya.
1: Malala ni?
2: Malala.
1: Oh, ni maya tahunnya Fidelian?
2: Tahun 2024.
1: Oh, 2024. Okey. Okay.
2: Mm-hmm. Mayanya kira open lah bunyi ke orang lah, open. Mm-hmm. Kita Sarawak di tu, ngau semenanjung. Semua boleh ngau.
1: Apa
2: jadi, aku tadi dipilih Cikgu Mat, ngau bala juri. Mm-hmm. Jadi, artis baru naungan tidak pengabulan penerima.
1: Apa ya?
2: Ya.
1: Okay, startnya menuan bisi ngagak lagu mainnya?
2: Bisi ngagak lagu. Lagu berubah aku cuba kita beri nama Enggai Berserara.
1: Enggai Berserara.
2: Ya.
1: Oh, nya begulai ngau Cikgu Mbat ne?
2: Ya, begulai ngau Cikgu Mbat cuba.
1: Oh. Lagu Berserara. Siti lagu ni aja?
2: Lagi bisi. Lagu kedua aku ba PDP cuba lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Nya lagu kedua.
2: Ya, lagu kedua.
1: Anak yang terperasa, apa ya? Okey, udahnya?
2: Lagu ngai salah tu kebenaya digaga Anthony Usan.
1: Oh, penyanyi kita Anthony Usan-nya?
2: Ya, penyanyi Anthony Usan.
1: Oh iya, ngagak lagu tu, ya?
2: Ya, ngagak lagu tu kebenaya.
1: Lagu ngai bersara. Lagu Siti na, Siti-nya deh, Anak yang terperasa yang tadi?
2: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam bu. Cikgu Mat. Cikgu Mat dalam.
1: Oh.
2: Fedeless Givan.
1: Oh, Fedeless Givan. Kalau aku.
2: Fedeless. Kita bakal nama aku.
1: Ya, meh. Kumai aku nyebut nama terimpo tadi.
2: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenarnya, okay?
1: Bukai. Orang-orang bukai, ne?
2: Orang bukai.
1: Okey. Oh, jadi, nyak. Dua itu lagu. Digagak nuan gulang jauh Cikgu Mat, ne?
2: Ya, bapa ngabulah pemerintah.
1: Okey. Yeah. Oh, jadi lagu nuan ke dia tu nya lagu ke bisi ditebah kami ba YFM tu lagu tebak ensi ban tadi ne ya.
2: Betul lagu tebak ensi ban.
1: Lagu tebak ensi ban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu deh Fidelian.
2: Maya aku ngerekod lagu tebak ensi ban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin ne.
2: Oh, kemarin. Tapi ya tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2026.
1: Bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
2: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Sudah 3 bulan. Okey.
2: Itu nak bilang tu tadi tadi lah 51,000 view sudah lagunya.
1: Ba di ni nya ba YouTube.
2: 51,000. 51,000 view ba channel Tenet Music Production.
1: Apa ya? Okey, lagu Teban Si Ban tu minta nuan cerita mimik siapa ngagak leka, siapa ngadu ketiwan lagu Teban Si Ban tu, Fidelian?
2: Okey. Kelihatannya lagu Teban Si Ban tu, leka ya digagak Stanley di Lombong, aku pun lalu sampai bertemu mua. Tapi, face to face ngau orang kagak leka lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito?
2: Sampai ke Sarito, lalu pada bertemu mua.
1: Oh, Fiana.
2: Seminggu chat aja, bah. WhatsApp apa semua
1: ada. Oh, okay. Ya.
2: Okey, ngagal tiun lagu tetap si banyak itu si bantu ianya Cikgu Maxwell John Pagan. Okay. Ngau nak jadi.
1: Oh ya. Okey.
2: Udahnya komposer lagu tetap si bantu Tuning Kabin Puma.
1: Tuning Kabin Puma.
2: Banyak pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Oh. Ya. Okey, kira ke dia tu Nuan Pak Baruh Prabung sudah Tuning Kabin mana?
2: Ya,
1: yeah,
2: TNH Music Production.
1: Okay, okay, Fidelin. Ngadi-ngam tadi lagu ke pemeru baru dikeluarkan Wan tebak yeah. Siban. Lagu ini juga suah di tebak kami bak YFM. Okay, aku ke mai balap tinggal tu. Tinggal ke lagu tebak Siban tu. Boleh, Fidelin?
2: Boleh.
1: Mesti sudah katanya tertanya tu. Bukan ni punya lagu tebak Siban tu. Lagi tu beranda baru au. Tuan ingat ke dulu lagu kedebaik Fidelin Leon pun

0: Terima kasih Abdinya. Laban lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Bulan jauh aku Raja Sebegin ke malam tu. Pemang ke bergulan jauh temu aku ke malam tu. Inya Federlin Leo. Okey. Lagi bak arus lipun kita. Ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya. Okey. Federlin. Okay. Kita sudah ninya ke lagu Arinon Po tadi. Lagu Tebak Ansiban. Yeah. Okey. Tajapan kita sudah ninya lagunya. Tang aku kan nanya. Ya. Nama cerita dalam lagu Tebak Ansiban tu minta Nuan Nusi dengan kebala peninya tu Federlin.
1: Okey. Aku nyerita ke secara ringkas. Oh. Lagu Tebak Ansiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey. Tebak Ansiban. Nyerita ke kisah pengerinduk sikuk lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Laban pengerinduk ya.

0: nak datai ba adan. Nyarti lagu tebang sidang.
1: Ni arti lagu teban sibah. Saya
0: tanjung diri nya
1: men. Ya, pedih main di bekenya ne, Fidelin.
0: Ya.
1: Oh, lebih mai anuan nerima lagu tu medak leka tu bekeni saya nuan bisi ngait banuan lagu tu gini bisi kenapa enggak kini lagu tu nadai.
0: Bisi panggak saya.
1: Bisi kira ke bisi kala pengrindu dan ratai badan betul. Bisi. Nanti nuan ya Fidelin. Okay. Jadi Fidelin tidak salah ku nuan tu kalau mengganggu program carta kenyalang ne.
0: Betul.
1: Saya ku kalah jadi champion kan ne. Tu kira ke ulah daripada kira ke artis YFM carta kenyalang betul ne.
0: Ya kira
1: tiap meh. Selalu ngau DJ Duem di Limbang na ya.
0: Iya, selalu.
1: Oh, okey. Papa ku udah tidur di jedum jam kedai tahun ni. Nggak yang ngerti itu lah. Okey, jadi nanya nuan tu Fidelin. Lepas kita ke nyadi penyanyi, kita ke nyadi artis tu. Bagaimana nuan tu? Bisi kala nggak orang belajar vokal, bagaimana itu Fidelin? Minta nuan usi nyagi belap ninya tu.
0: Okey. Kalau aku nggak orang belajar vokal.
1: Dini.
0: Okay, aku kalau kau yang belajar vokal tu, maya bisi di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Kau Cikgu Dewi. Maya tidak kru DSTV nya Kelimbang
1: maya na.
0: Ya, aku ngambil peluang ngah orang ketika orang madanya. Belajar vokal deh.
1: Betul.
0: Ni kekurangannya kita perbaiki ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dikira kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal deh.
0: Kapan ramadannya aku nak putar so deh.
1: Betul.
0: Ngambil aku pun vokal tu tadi. Mana
1: lagi lah. Okay. Jadinya kira-kira usaha nuan meh.
0: Dengan
1: nuan ngagak ke lebih mana lagi. Okay. Betul. Jadi nakak ke dia tu. Bisa perambu kan agak lagu baru kini tu. Laban dia tu kira-kira udah benuang angat lagu tebal si bantu. Bekini tu lagi. Udah bisa lagu baru bekini tu Fidelin.
0: Okey, nangka kedai tu bisa udah lagu baru.
1: Udah bisa ne?
0: Udah.
1: Oh.
0: Baru tu aku tersibur itu udah record ngau shooting lagu baru.
1: Oh, udah shooting.
0: Udah. Tapi yang tu tajuk Agi Rasia lah.
1: Oh, tajuk Agi Rasia. Tang lagunya udah kira aku udah tembok punya na.
0: Ah, udah. Shooting recordingnya udah, shootingnya pun udah.
1: Oh, ya. Ni Maya Sasa ya kan maksud ke lagunya? Bedau.
0: Bedau, setakat tu bedau.
1: Bedau ni.
0: Laban lagu tebak antipan dia tu benuang hit dah, banyak korang.
1: Ngelak ke lagunya dulu mana?
0: Ya, lagi baru punya korang
1: lah. Betul. Jadi, nyam tadi, lagi ngenang kau ngelagu tebak antipan tu. Ukai ke ngenang lagu-lagu kebuka itu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, begini Nuan meda sambut hari mensia mayu. Bala, kira ke peminat itu. Ngelagu lagu baru Nuan tebak antipan tu. Begini Nuan meda sambut hari sidak ya.
0: Okey, sambut hari bala pendengar nuju lagu tebak siban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya nuju semua bala pendengar ke usi medak live. Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya hari Fidelin Liao.
1: Betul. Jadi munyi kerana tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
0: Ya,
1: 51k view. Jadinya main ngagak lah kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey.
0: Yeah.
1: Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Type aja tebak ziban, type kita nama Fidel Leo. Okey. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita tu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke bah menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi dikerinduk ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nuan kunci enggak bala peninya tu Fidelin.
0: Okay, penyanyi itu dikerinduk kaku ianya
1: Ricky Anderson. Ricky Anderson.
0: Laban ia ngemuan patah nyawa ti mana? Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai kaya tahu
1: kan? Bukini maya nuan suah berpikir sebab mai lagu ya bukini?
0: Kalau maya gini sebab ngemai lagu ia kagi ingat kaku maya ku berpikir sebab lagu beri pemutus hati nuan baik ke sebab
1: kalau pengrindu segi tiga. Laban sikit terindu ke Riken Rosen eh.
0: Iya.
1: Awnya nanti bab menua kereta Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi bisi menyanyi di kerindu kenuan?
0: Nanti bak ke ya ke bak Semenanjung aku rindu agi-agi Aming Spring.
1: Aming Spring. Okey.
0: Udahnya nanti bak ke menua Bukai, bakal bermenua orang putih yang namanya korang lah. Lebih kepada tidak Michael Lensturo dan Brian Adam.
1: Ya. Nanti aku medak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR-nya. Kira ke ukai zaman nuan ya.
0: Tapi aku kan evergreen mungkinnya.
1: Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ini lama ya, lama kita lihat tu bisi media sosial nih ya.
0: Banyak korang namanya terikut-ikut dah. Tidak ke veterannya kapal lama deh.
1: Lalu rindu dia nya nih ya.
0: Lalu rindu dia nya. Lalu kan lah orang uli nyadok lagu ni
1: dah. Jadi nya tadi. Begini aku kadanya nuan tu. Nanti bisi peluang diberi orang peluang. Tu suara ditanya orang agak orang bukai mereka tu nanti bisa diberi peluang begini siapa nanti boleh duet duet dengan siapa kini sekali kali Ricky Anderson kini tu kau orang bukai
0: nanti baka industri musik kita ibana aku ke berduet ngau tanya lah tidak Ricky ngau
1: pengulu
0: yang sangat lain. Nanti kita legend pun. Jadi kira-kira itu
1: impian lah. Impian. Nada salah. Kalau
0: itu hari ilai-ilai.
1: Betul. Jadi
0: keluar ulit. Boleh
1: berduit
0: atau tidak ya?
1: Betul. Okay. Minta nuan komen mimit tu Fidelin. Nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu. Industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak industri muzik kita dia tu Fidelin.
0: Okay. Komen aku menuju industri muzik kita iban dia tu makin berkembang lah. Makin maju dah ke hadapan boleh diterima balamai uang. Sajak pan mayu penguji datai. Music dayak kita ibantu terus dihargai.
1: Betul.
0: Lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita lebih tinggi lagi.
1: Betul.
0: Nyambo menaku.
1: Okey, terima kasih ke penemuan-nemuan, tak ke komen-nemuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penanyi baru, penanyi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita yang iban tu nih Fidelin.
0: Ya betul.
1: Okey, jadi Fidelin tua ngetun lama ninya ke lagu dulu boleh ya. Lagu aku ngujing ikat lagu Ricky Anderson, lagu Beri Pemutus Hati Nuan.
0: Oh,
1: lepas hari tadi tu nyebut nama Ricky Anderson yang saya lagu tu ke malam tu. Okey, tua ngetun lama anu kami dah kebuka peningnya terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedai Ricky Anderson.

0: Oke, nya metodenya Ricky Anderson baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan di masih ya. Laba lagi ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Bukulah ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik teban nya Fedeli Leo. Kebenuang nganti ba telepon kita jam ke itu. Oke, Fedelin, udah terbinang ngau dengan lagu Ricky Anderson.
1: Okay.
0: Okay, Fidelin. Bakal kita kena jadi penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tadi bakal ya main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu. Lama kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kena nyanyi segi genre nuan begini tu, Fidelin.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya.
0: Ibandut. Oh, uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Antinuanmu lagu Anang Terperasa. Ya lagu disco dandutnya.
0: Oh pihak, lagi aku dengar. Lepas aku berdua dengarnya aku nan mau terine. Lagi aku dengar lagu Anang Terperasa. Oh lagunya rancak na.
1: Rancak tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Pihak, awak bisa buat YouTube ga?
1: Bisa
0: ni, okay. Jadi nyampe ke bala peninya tu, boleh follow nuan bab media sosial tu. Boleh disebut kini nuan pun Facebook, nanti bisa TikTok kini ngambe ke sidaya nyamai meh nemu berita pemeru baru hari nuan tu. Nyangkanya bisa berlagu badini kini bisa ngagak show badini kini. Tentu nuan bisa update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook, media sosial nuan meh ngambe sidak boleh follow, boleh jadi kabar nuan bab media sosial tu, Fedelian.
1: Kita boleh follow aku buat akun rasmi aku buat FB. Sebab aku selalu nge-post post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisa event apa semua. Okay, pagi kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official. Official
0: kan. Menyukur tadi nuan lebih aktif buat Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: Jadi nyameh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan leban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu. Pengarap ati nuan Fedelin?
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino bak dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Leban punya itu tadi mah, nanti ukai hari semua wala peminat, aku ukai sepo-sepo.
0: Betul. Okey, jadi lepas nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benda dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak ke bisi pengerinduk bak pemak lagu yang kanya agi malu-malu kini, nak berani kini. Jadi leban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ngakai sidak ke bisi hati kaya dia penyanyi tang yang tadi agi malu-malu. Okey, minta nuan ninggal ke pesan ngakai sidak ya ke malam tu tu Fidelin.
1: Okey, pesan aku ngakai semua nembiak ke bisi perinduk bahawa rock lagu tu anang malu anang takut mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Nanti ukai dia tu kemaya lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metode kira ngau peluang tu meri awak nganuan tu aku nemu labanuan tentu bisik utai ke daripada jaku. Terima kasih nuan tak penghargaan nuan bagi orang ke selalu nyokong nuan dalam pengawak atau keminat nuan ke bak pengawak berlagu untuk Fedelin.
1: Terima kasih ya ke sokong hari kita semua. Nanti aku lama tu hari pun aku berlagu sampai ke dia tahu.
0: Ya,
1: laban bukan yang main dekat datai bak tahap ke dia tahu dah. Ya, kita lagi kita menggai kita korang recording artis dan punya korang eh. Bukan yang main. Ya, kita lagi kita perlu belajar nangis okay nggak tahu lah. Belajar.
0: Betul. Okey, jadi inya Mepedelian, asai ku nak kat Tomeh Randau tu, aku malam tu, aku nemu nuan pada kat Tindu ada tu, pergilah, habis dia penyawa. Okey, jadi inya Meh, terima kasih nuan au, sekali lagi laban boleh muai awak nuan, berandau ngaku ke malam tu, nyo jauh malam, kita berandau ne. Okey, jadi inya Meh, kami hari YFM tu, ngarap ke nuan, makin mujur Meh dalam kawak, belagu atau nyadi penyanyi tu amunyi kurang labanuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti uliah munyi kurang yang tadi Nevedelian bakal kita ki baru tu ti uliah kati attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti uliah laban kita ka semampai relevan mewuji nuan meda bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu lepas sidaya nyaga attitude sidaya nyaga kualiti lagu-lagu sidaya jadi nyam sampai ke dia tu sidak lagi dikenang orang dikelala orang lagi popular punya kata nyentuk ke dia tu ne Fidelian. Okay Fidelian, terima kasih au tidur jenayah malam tu au.
1: Okay DJ
0: padu mengenang utai ke udah teban si banau.
1: Okay. Boleh aku nambah mingguan lagi DJ?
0: Boleh.
1: Okay. Kata-kata terakhir aku dalam tu terus ke tukung kita nadai aku ambil aku tu tadi Ramzi yang agak meluah ke lagu-lagu ia ke vocal berkualiti kena merindah yang bala peninga semua.
0: Iya yeah, betul.
1: Kalau manis jadi semua ia ke bisik pada live bisik ninga live ninga radio waktu kemalam tu.
0: Ya. Yeah. Okay, oh, terima kasih Fidelian, okay. Selamat malam. Ilat bertemu baru ke kau?
1: Thank you YFM.
0: Okay, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kau, selamat malam. Okay, okay, jadi ini apa benarnya? Randau aku bergulai ngau Fidelian Leo, siku penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah ninya berkeni ya pejalan ya meh jadi penanyi yang madakah berengkari tahun 2023 sebab ya suang orang berpikir nyentuh kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuh ke sari itu lagu ya ke pemer baru ini lagu tebak siban tebakan siban lagunya suah megah di tebak kami bak YFM. Okey, jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperinang kami ninya ke kami YFM pemerinang malam.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: World Cup 2026 hari 3, 8/7/2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam. Live bak Sukan Plus. City lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh kepada kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Terkulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau Mayu Agik Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Event.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Hashtag, nimm die Active Dirk.
1: I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita di Dirk Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.

0: Tak ke bajet?
1: Nah, tang mana dia ketak ke?
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: 聆听 RI 1 pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup dengan udu. Menjaga kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa waka teringat ke cerita kalau mana Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau menjaga kau jelu cah.
1: Nggak bukan nyapnya. Nemu berandau kau jelu. Tetap di rumah. Boleh gawa. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cah. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana anjur ngeca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: gemuranya.
1: Sarinya ini habis sembunyi gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang

madang ang balo. Tadya may ako luto. Mayong tayong datang mo ako. Kita man siya ito. Unta kita. Na dahil uli kita ngambil kau tayong temu kita magang. Na uli. Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi. Punya tiga universiti belajar. Ini jalan dah tinggi dah. Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nanam. Jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado. Tadya aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah. Aku kaku. Nya kita itu ndak tahu ndak mulai. Kai anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi aku dah PhD kung gay mendak belok kita anak makannya.

Jaku prangsang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lubahagi. Ia tahu megang, merihati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngege sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bicagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Eh, pedaanuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebuh kita bertapik ngau penusah tau ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita. Jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi. Lepas kita ngasai ke lebih kita bersampi, Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor.
1: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya. Kita nanya dari empu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun temusnya. Tuhan nama message nuan ngegi aku. Nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak. Tuhan nak ninggal ke kita kediri. Nempuah semua utainya. Ya, nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngautai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh, mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Nyak kebuahku selalu ngajal, ya nyak utai teman satu, okay, lebih utainya nuntun kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut Tuhan. Nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku.

berarti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama

0: bisik megak sekedar nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut mensia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi mana bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Begulang YFM, Nyelia Managi Hari Kengerara.
1: Hai, aku Dona. Dato' kita belum mengakar YFM merindang kita Begulai Sejarah.
2: Nama tu kedadu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
3: Tuan, nama apa ngawa de? Apu, anang hack Facebook orang des tuan.
2: Bah, ketika kena hack de, berade. Ya, kena so terlengah, ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
3: Tunggu ya, lagi ngerti nak lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
4: Kita ke bisi akaun Facebooknya. Anang dah ingat lockout tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout.

jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lalu kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidut tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati utai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena utai masuk ke luar. Kerja meh utai timai, penguntung ke tubuh meh semangat utai. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua tai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya.
1: Mm-hmm.
0: Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au ah. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingik kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jaku Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai kena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bahasa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanalang anak-anak kau, Panglima Wardan 1 Besara, Sri Pahlawan, Panglima Gagah Berani.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kesculia tau kenem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panzik dak ngenak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Hai Sam.
4: Hai si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
3: Oh, aku mai iku off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
3: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik ke meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: Bau
3: version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu anak mana orang?
4: Lomat jam di tu sini.
3: Eh, Sam, nama nak tunggu rumurus. Nggak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
4: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
5: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, hari YFM, segulai sejalai.
3: Rebis uleh munuah, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: ya.
1: Dengarkan Pengerap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalan.
2: Selamat pagi, Segulai Sejalan. Baru kita bawa Pengerap Pagi YFM. Pagi hari 3 kita kesari itu ianya ke 8 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu keberingan semua terima dia kawan Pengerap Pagi YFM kita. Lalu terima kasih ya tumbuh pagi sudah mula studio radio kita dengan frekuensi FM kami ianya 101.3 FM Bandar Raya Kuching di tu. Okey, lalu dalam kandang 6 jam sebelah itu tadi berlabuh hari jam 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi itu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami dia suh jenak lagi bahawa timang kerba tawas lalu pihak megah ngulu balaya ke gawak siap malam ungkup ya malam itu tadi lalu berkat pukul 6 agreement kita tentu ya udah berbalik akhir dia tu kita bergulai bahawa Pengerap Pagi kandang sejam ke terubah tu segala siap lain gau aku Uncle Stone agreement Handoria tadi ngergas ke mata kita bak pagi hari tiga kita kesari tu sudah mana angku kuat kami dulu angku kuat hey, kena ngerak kita menya okay? Jadi apakah sama megah ya sebenarnya kita berkusi ke perkaraya ke bukai lalu pihak bukan terus ke program awak Pengerap Pagi kita ke pagi tu mana dulu kita beri ya, terima kasih ngegai ya petara ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sariah dak aki lalu pihak megah ngarap ke sari tu semua pengawal ia ke dekat diatur kita dipercayai ke ngau mujur megang ari berkat ya jadi pagi tu haram kita itu tadi sama dia wah jenuh dah lama belak kita ya bersampi dalam hati diri bersampi ya pagi YFM kita di ulu keraban area gereja Roman Catholic bak sampai pagi YFM pagi hari tiga kita ke Sarito.
3: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari tiga kena 8 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita ya dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus amin dalam telapai dalam ngasuh nanu ngangau kami lalu kami mukati ulih nerima ya ketika di kangau nuanya tadi kami nemu lalu ulih ngasai ke Jesus amat bisik dalam pejalai pengarap kami itu lalu kami dengan baptisa nyadi murid ya lalu ngana ke ulih ngeremai ke berita manah berkunci ke jaku ya ngagai urabukai dalam pengarap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Ke demik kuar Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil tu pasal Rasul ke 12 ikut. Jesus selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu merik sedak kuasa, muru roh tijai, setengerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Tu nama sedak ke 12 ikutnya. Simon kede kemai Peter, ngau menyadi ya Andrew, James anak Sebedi, ngau menyadi ya John, Philip ngau Bartholomew, Thomas ngau Matthew ke pengumpul cukai, James anak Alpius ngau Thaddeus. Simon kedegelar bujang berani ngau Judas Iskariot kenyual Jesus. Sida ke 12 murid ikutnya lalu dia suh Jesus berjalai kuya. Anang berjalai ngagai orang bangsa bukai. Tukang ngagai negeri orang Samaria. Tang berjalai ngagai orang Israel ketesat baka bedus. Lebuh kita berjalai padah ke berita mana tu perintah surga nyau semak. Injil Tuhan. Jadi dalam Injil pagi itu, dari Matthew bagi 10 ayat 1 hingga 7, Jesus merik kuasa ngagai sedak murid. Kedua, yang ngasuh sedak ya berjalai. Nama pengawak selebu sedak berjalai, padah ke berita manah tu perintah surga nyau semak. Jadi lebu Jesus ke merik sedak kuasa ngagai sedak murid tu, Jesus merik sedak ya kuasa muru roh ti jahi serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi bisik sekali lebuhku ke merik retreat ngagai sekedar bala ketekis. Jadi bisik siku ketekis tu dikangau orang bersemayang. Jadi lebuh yang kenanya nama pejalai tu ke kebuah kita ngangau aku bersemayang. Jadi ke orang yang madah bisik bar rumah kami tu ke ba nur kami dia bakal ke bisik utai ke jai utai ke nak mana tu ke ngacau kami. Jadi ketekis tu tadi nurun ngagai rumah ronya lalu ya dalam pejalai yang tadi ya ngurun dia berkeni kok semayang ulih dikena aku tadi. Jadi yang ingat nanti Jesus kalau dah nguas merik kuasa ngagai sedang muda tentu moga Jesus merik kuasa ngagai aku koya. Jadi ngena pengandalnya tadi ya datai bersama yakin lalu cara ya tadi kelimpah ngau ke mecik ngenai kuria moga mecik ngena garam. Jadi dalam sampingnya tadi bersemayang kita balantur hari kuya. Tindak hari kita kena garam tu lagi kuya. Jadi akhirnya tadi mimin tadi kerja ya tang ya nemu tanya uliah ngasuh roh kejai rari muru antu kejai. Ukai semina sidak kada ciri baka bishop atau kepada dikentang kita semua kudah di baptisa nerima kuasa tu. Jadi anak takut anang malu lebuh kita kederwe peluang muru toka dia seorang bersemayang ke begitu. Jadi dito mission Jesus ngagai sada nama mission Jesus ngagai sada ya. Kesatu Jesus madah ke sada anang berjalai ngagai orang bangsa bukai tukang ngagai negeri orang seretang berjalai ngagai orang seretang ketesat bakal berdus. Jadi mayu hari kita udah di baptisa tang sekedar sedaya nanmu bersemayang atau kena. Jadi kita tibisi awak beri peluang berjalai ngigak sedat tau awak sedap uliah pulai baru. Jadi keduri benar pesan pasal perintah berita mana tu di segi seruran lengkas. Lengkas di kerja ngagai semua kita kudah dibaptisa madah kura bukai perintah surga nyau semak ngau cara tua penghidup kita itu ke berkongsi ke berita mana dengan buku kudus ngagai wara bukai penduri benar. Injil Matius itu ngingat ke kita kesatu kita bisi kuasa tu tadi. Dalam kuasa tu tadi kita diberi sama peluang nganatai ke perintah la talang ngagai orang bukai. Yang perintah surga udah semat tu ke perintah surga tu nasigi udah bisi lebuh Kristus kedatai dalam penghidup ketempu. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit Tuhan ngawan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ke anak kakas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garana urara parugan manyuh dan munuh lemadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

Jaku prangsang ke sarito. Patu ting asuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih ku utai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasua sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua, hati tin suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julo atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap iku kita bisa juluk hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bising mimpi kanya di penanyi, tu meh peluanuan. Bersremai ngau baram regata 2026, Amir FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
4: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Agik Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
5: Bisi Maya, jaku tepansut hari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
6: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
5: Nya alai sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
6: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
5: YFM, segulai sejalan.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa YFM, segulai sejalan.

baru wajan sugau dan ni ke pagi tu pedak singkang kita kia anang salah singkang bunyi ke lagu El Vidonya tadi me kedama trulo nanti kita tu udah dan ni anak keluar beruban baba ni ka nemu me kadang-kadang kita tu jam udah lawan tang nanti singkang nak pedak salah hari takut kenyau tergelincir wey nalah temu-temu pagi nyau begau gasak kenyau. Okey, jadi program pagi YFM sama pagi okay, bala peninggal kita di sejingkat kemudian ke radio kita ke pagi jam frekuensi 101.3 FM lalu berkenang ke pak menua sejingkat kita di tahun kali 50,000 mesia mayuh ya ke dia pak menua sejingkat dia ya dekat nerima penguntung pengguna jembatan baru singkat ngopi mga bisi 5 mga projek berumah ya ke benuang dekat di pejalai ke. Okey, jadi berkenang ke beritanya dia sapiat Menteri Energi ngau ngarampak menol ke pihak meganya di Kabana Kunsian Negeri Sita Demak Laut Dato' Hazlan Abang Himni madah ke berkenang ke bahawa projek tu tadi ianya tadi cukup berguna nar nur nyambung dengan genturun dengan peniawah menua tu kelebih lagi ia kebak menua pesisir lalu ditambah atau diumbak kemungkinan kau 5 itik projek berumah yang kedekat digagak bak luar menuanya jadi 5 itik projek tu ianya tadi bak pilihan Tanjung Bakau Singkat Gobil ngopiam juga bak bakau lalu tiap itik projek tu di pelabar kenyedia 600 nyentuk dengan 1000 unit rumah kelebih lagi kena guna mesin mayuh yang kedia bak menuanya lalu diumbak kemegak ngau pemansang tak pengawak ti ngadu ke Padang Bilun Baru Tanjung Embang ngau pihak megak ya palan penyangkai kapal dekat ngerami kagi ya penumbuh ekonomi ia kenang yang udah bisi bak menuanya tadi lalu berkenan ke jembatan sejingkat atau megah dia sapit Menteri Infrastruktur ngau pihak megah pemansang penyangkai kapal Dato' Ariel Lariwo madah ke jembatan sejingkat tu ianya sepuat dengan projek mega kelebih lagi bak Padang Bilun Tanjung Ebang serta pihak megah ya bak penyangkai kapal tasi lalu ia madah ke ngau bisi ya jembatan tu dia ia nyedia ke jalan ya ke jampat lagi kelebih lagi ngagai 2 itik projek tu ngau penyawah dari kurang hari 10 kilometer lalu ia madah menyitu lebih banyak ia ke ngelawak tabak projek jembatan tu di Kuching lalu koya perintah negeri tu nang ia udah merambu ngagak jembatan ngopi muka jalan baru kelebih lagi nur nyambung semua pilih menua ti semak ngau jembatan batu belat jadi projek tu dah di kebenar ke Pak RMK atau ke Langgur Pemansang Malaysia ke 12 ngau lagi belanja ia ke lebih 300 juta lalu nanti akan nyamaga berapa itu jembatan yang kemudian mega dekat dia gagal ngambil ke sistem pengangkut menua tu efficient lagi. Nak kereta projek handur gagal jembatan batas singkat tu kira udah datai masa fizikal ya 94% lalu dulu hari jadual ya ke asalnya 1% sebab ke tembu dalam kandang bulan Oktober tahun tu nak kereta kerja handur gagal tu tadi nang ya agi lebih merati ke pengawang adu jalai di singkat ngapiamga Tanjung Bakau lalu jembatan yang menjadi 1.2 km tu digagal nitiah ke standard berkembar R5 ianya jalai keterubah bah projek jalai pesisir kedua Sarawak Second Trunk Road ti nyemak tembuk ila dijangka kira uliah nampuang kira-kira 15,000 perengkap pengangkut sari lalu jadi jalai ia ke suah diguna kelebih lagi bah menua pesisir nuju ngagai negeri Kuching okey jadi tu mega di pelabak ke uliah ngurang kaki penyekut cakap peledat perengkap pengangkut ti tambah ngagai menua Kuching okey yang tadi apa kenang ke jembatan sejingkat kira untung meh bala sidaya ke dia buat menua tu ila untung meh kita api aku menyelekan aku akhir ok jadi Dato' lagi dekat ngetai ke pesan berat ikan mesti dikiruan peninggal ngagai konti YFM tu kalau bagi kena cara WhatsApp ngau email kami au jadi sedau ngetai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu lagi terus mai kita berperindahan dong regas ke mata pagi hari ya tiga kita satu lagu sempama tincin tusah hati terus segulai setelah kami Pak YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan anju orang yang udah nyak dah. Agi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nah, tadi ke pesan berat kita ke pagi itu keterubah. Nanti ke pesan ke dikirum Christina Ana Lawi ngari ke Sida Swilia. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nanga gerjang dua barumah. Bala barumah ada se kumpai piambegang kalau krian nanga puak sungai kabang kaki wong kebelayan ke dia ba kerangana rusak dua barumah ensawa sungai bunuan mapar babang pia mega subuyang ulu krian rumah Julian Abbas batu 24 kebelayan kediaba kampung merang batu 24 setengah jalai serian bala kediaba antayah awas bayur ribas nanga batang melupuk draw halu boleh doang sebubu kebelayan kediaba sungai kelampai batu surat kucing pia mega nanga maras nanga teliak tiga barumah sungai su nanga pelagun ngawiak nalah di rintai ke dito kelebagi balai ke skala sama gawak ba CMS 100 ngawiak kebukai ti ngelala lawi ana igua tau ke laki ni yang bandi ana atat isi pesan madah ke lawi ana igua lawi ana igua udah nadai kemari ianya kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang lawi ana igua niang lawi ana igua tu deka di senggai bala maiwah malam pegelau malam merimpat 9 hari bulan 7 baru rumah Jupiter sungai Bansu Krian seratua sebelau ke di anjung pagi area 5 tu ila ianya kena 10 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatau. Jadi nando baru isi pesan ya ke dikirim Christina Analawi ke pagi tu ngari hidas pilih jadi pesan mereka paya ianya lawi ana iguah lawi ana iguah tau ke laki ini yang bandi ana atat udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 laluan yang lawi ana iguah yang lawi ana iguah tu dekat di senggai bala maiwah kena malam pegila malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah Jupiter sungai Bansu Krian seratu sebelah ke di anjung pagi area 5 tu ila 10 hari bulan 7 bala ya kang lala tau kri pesan di cara tayang ngesah penusah rabatau. Lalu pesan ya kedua, semoga pesan pemati ke dikirum Maria Ana Jimbun tau ke cheer pagi tu ngari kindaya yang jadi tamu anak laman jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau batang jelaluang tubau lalu piam galong ti sampat barumah bala ke dia ba ulu layar kelebagi barumah kadir melabu kebelayan ba tembawai tintiang sepak betuang ngau bala bantabai julau kebelayan ke dia penjumatan suai rumah jelian ansiat aniah rumah Brian sungai tiah ngau bala ke dia barumah berandi menaram Brunei Darussalam ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke dito magang. Jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan, laman anak rekan tau ke apai kelukut udah nadai lalu niang laman anak rekan, niang laman anak rekan tau deka di senggai bala maiwah baru majeran di yang sungai bebayan jelaluang hatu bau kena malam atau lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 9 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi kawal dengan penusaha rabatu tahu bertanya ngegai Maria Ana Jimbun nombor 017-801-6195 tahu ke ngegai tamu anak laman nombor 017-859-5516 tahu ke ngegai amui analaman bernombor 014-587-8974 dan baru pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tahu kecil ke pagi tu ngari kindaya tamu analaman jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan laman anak rekan tahu ke apa ya kelukut udah nadai laluan niang laman anak rekan, niang laman anak rekan tau ke apa krukut adekau di senggai balam mangimah malam tu lagi malam area 3 8 area bulan 7 baru mahjran di yang sungai Bebayan Jelaluang Tubau seberau ke di Anjuang Pegelau pagi hari 4 9 hari bulan 7 balau ya ke lalau tau ke dipesan diminta datai lalu kanemu hasil lagi tau bertanya ngagai Maria Ana Jimbuan nombor 0178016195 tau ke ngagai tamu Ana Laman nombor 0178595516 tau ke megak ngagai amui Ana Laman nombor 0145878974 lalu pesan ya ketiga setiap megak pesan mati ke dikirim Walter Padang Anarandi tau ke apa yang dau Arya Lutong Miri yang dipesan tu nuju balaya ke diau barumah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah rumah Jimbuan di deng sungai Sekutan sebawah Bintulu piamgan nuju balaya ke diau barumah Muluk keluar Seratu rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong Sidak Pengulu Antira Sebilik ke dia Bapak Mahpar Satu piamgan nuju tuan rumah Melisa Sebilik Bapak Bang Satu kebelayan ia ke dia Bapak Asam Payak Baram Libai ni ya piamgan nuju bala ke dia Bapak Praja Ulu Praja Ili serta ia kenalah dia rintai ke di Tau Ti ngelala Kennedy jadi ia pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai pas pita kelumpur kena hari minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang Kennedy Ngumbang tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam mertiga 8 hari bulan 7 Bak Dewan Pala Sen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 kependam Roman Katolik Lambir Miri kita akan musik lagi kawal ngapun Sarabatu tahu terus bertanya ngegai Sinorita nombor 0113512508 tahu ke ngegai Gloria nombor 0168529141 tahu ke ngegai Emelda ya nombor 0119323096 nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Walter Padang Anak Randi tau ke apa yang dau ke pagi tau Ari Lutong Miri yang dipesan tau madah ke anak ia yang nyak Kennedy Ngumbang Kennedy Ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur kena hari minggu tu tadi yang nyak 5 hari bulan 7 lalu niang Kennedy Ngumbang niang Kennedy Ngumbang tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 8 hari bulan 7 Bak Dewan Palesen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri au kita akan musik lagi kawal ngau apno sarabato tahu terus bertanya ngegenduk double nombor senorita bernombor 0113512508 tahu ke ngegi Gloria bernombor 0168529141 tahu ke ngegi Imelda bernombor 0111932306 lalu ngui ngegi pesan ya ke situ ini pesan pemati ke dikirim Rani anak anak tucang gau pia mega beraji anak antucang jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau ba kop ibuas do berumah muduang pat berumah kemelayan ke diau batapang hujan pia mega nuju bala ke diau berumah anggi garu engkudu baru ngong kudu atas berayang tingkat licok kemelayan ke diau berumah luang pawang ruban sungai anak sebetan Kerubung Selang Serikai Piamga Bala Kediau di Kapiat Ulus Betan Serudiat Betawang Batang Krian Batang Sebelak Engkau Piamga Kebelayan Ia Kediau Bala Sibu Bintulu Miri Engkau Kucing Setelah Ia Ke Nalah Dirintai Kerita Tik Ngelala Entucang Anak Badar Jadi pesan tu tadi Madah Ke Entucang Anak Badar Entucang Anak Badar Tau Ke Apai Gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu ni yang antucang anak badar ni yang antucang anak badar tu dekat di itu balam mayuah malam hari 4 ianya malam lah pergilah 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban kabelian ke di pesan pada tai ngesah pengusaha Rabatau. Anu baru pesan mati ke dikirom Randi Anantucang sedoai beraji Anantucang ke pagi tau. Jadi pesan madah kapai sedoai ya. Ianya tadi Anantucang anak badal. Anantucang anak badal tau ke apai gumbal. Udah nadai kena hari 1 tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang Anantucang anak badal. Niang Tucang anak badal tau deka dintu bala mayuh malam pergilah malam hari 4 9 hari bulan 7 bak rumah layang nangga ibus Ruban. Bala ke dipesan diminta sampal datai ngesah pengusah Rabatau. Lalu nangkaan kanya pesan pemati ke dikirum jos anak mori tau ke apa yang nyantau nyari pesan tu tadi yang nuju semua kabar belayan ya ke dia bas manja jalai bat 14 sampai ya batu 26 piamga bala ke dia bas manja ya jalai mukah batang mukah jalai dijah mukah nyentuh ke sebah kuang ngau sebawah setelah kebelayan ke dia bak mintulu miri kapit petarajang suai niah belaga ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah diana anak jagah tau ke indai nyantau isi pesan madah ke diana anak jagah tau ke indai nyantau udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 lalu ba hospital Nyabawah Bintulu lalu niang diana anak jagah tau ke indai nyantau tu deka di senggai ba rumah alih sungai Abau Batu 26 jalai Bintulu miri kena malam tu lagi malam hari 3/8/7 sebelah ke di anjung pagila nya pagi hari 4 ke pendam Minggu Batu 27 jalai Bintulu Hamiri. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai ita bernombor 014-288-0494 tau ke ngagai bika bernombor 0173140343 dan baru pesan mati ke dikirim jos anak muari ke pagi tau tau ke apa yang tau jadi pesan madah ke bini ya yang jadi dia nak anak jaga tau kena nyantau udah nadai kemari kena hari 27 hari bulan 7 bah hospitalnya bawa Bintulu lalu niang diana anak jaga tau kena nyantau tau deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 bah rumah alih sungai Abau Batu 26 jalai Bintulu miri sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam Minggu Batu 27 jalai Bintulu miri sila kip kawal ngawa penusaha Rabatau kita ulih terus bertanya ngagai ita bernumber 014-288-0494 tau ke ngagai bika ya bernumber 0173140343 lalu pesan kita ya ke enam tu pesan pemati ke dikirum giduan dua balik nama menuan anak bunya atau ke indai Shelly jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia batu 13,000 batu 16,000 bala baju lau selangau selabi muka sejawang tapi muka kebelayan ke dia Bintulu tamian salim belalang jelukuang kucing miri ngawi ya kenalah di rintai ke dito ti ngelala Peter Salang anak ingun tau ke apa ya Shelly jadi pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak ingun Peter Salang anak ingun tau ke apa ya Shelly udah nadai kemari 17 hari bulan 7 lalu niang Peter Salang anak ingun tau ke apa ya Shelly tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 baru mah wali anak manggi lubuak penyau skim sekuau sebedau ke di anjuang okay? Jadi sili lagi kawal ngap pesara batu kita tahu bertanya ngegaya menun pu bernombor 013-561-8669 tau ke ngegaya sili bernombor 011-2622-0451 nano baru isi pesan pemati ke dikirim giduan tau ke dah boleh nama menun anak bunya ke pagi tu tau ke naik sili lalu pesan mudah kelaki ya hanya Peter Salang anak ingun tau ke apa sili udah nadai kemari 7 hari bulan 7 lalu niang pita salang ana ingun yang pita salang ana ingun to kapai sili to deka di senggai malam to lagi malam hari 38 hari bulan 7 bar rumah wali anak manggi lubuk penyau skim skewau kita tekanmu sili lagi kawal ngawa pusah rabatu oleh terus bertanya ngagai menuan tempoh bernombor 0135618669 tau ke ngagai sili bernombor 0112622 0451. Hangu yang ngagai pesan pemati ke Siti tau ianya pesan ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu nuju kebelian ke dia benangga kesir batang ulu lemana batang ulu kesir ngepim gak bala ke dia pasmanjai batang kari pes satu ngepes dua batang ai bala ke dia pasungai keruah Sleman Sabah panggang lubang tu merinduan miris semakin panjai semakin pandak sans menanju ngawi kenalah di harintai ke ditu tinggalah manggat anak kandau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, manggat anak kandau dan ada ikmari hari 27 hari bulan 7 lalu yang manggat anak kandau, yang manggat anak kandau tu deka dia senggai barumah menuah nang tiga atas lubuk antau kena malam tu malam 38 hari bulan 7 sebab ke di anjuang pagilau pagi hari 49 hari bulan 7. Jadi kita ke kanmu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngga tinggal anak mangga tempu menombor kusung 112-508-3769 tahu ke ngga celi yang anak mangga menombor kusung 13-54-005-85 dan baru pesan pemati ke datai ada tinggal anak mangga ke pagi tau jadi pesan mereka payahnya mangga anak kandau manggat anak kandau dah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau tu adakah dia senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 38 bulan 7 baru memenuh nang 3 atas lubang tu sebelum ke di anjung pergilak pagi hari 49 hari bulan 7 kanmu sila lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngegaya tinggal anak manggat bernombor 0112508-3769 tau ke ngecelian anak manggat bernombor 0135400585 lalu pesan ia ke 8 setiap megap pesan pemati ke pagi tu datai hari jarun anak gabar tau ke apa yang menuang kan jadi pesan tu nuju kabang belayan ke diau baruan pakan serikai pemga bala ke diau bamiri wak pakan sungai batu lima pakan jagoi meraduang bintangur ke belayan ke diau bas bawah bintulu kutak skimbi sungai rusak serikai kabo seratu ngawa bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama indah yang menduang jadi pesan madah ke geruda anak nyari yang geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama ini menduang udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang geruda anak nyari yang niang geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama ini menduang tahu ke di senggai balamanyo balot 2190 tudan dusara spes 6 miri kena malam 9 hari bulan 7 hanya malam hari 4 sebelum ke di anjung kena hari 5 itulah 10 hari bulan 7 ke pendam daya lambir miri. Okey, jadi kabelayan ia akan mu sila lagi kawal ngau penusah rabatu tahu bertanya ngegaya jarum megabar atau kapai menduang tempu menombor 0197302804 tahu ke ngagai menduang anak jarum nombor 0146589868 tahu ke ngagai Geraldine tahu ke double nama ide bernombor 0175476505 dan baru isi pesan pemati ke datai Ari jarun gabar tau kapai menduang ke pagi tu nyari pesan madah ke bininya ianya keruda anak nyariang keruda anak nyariang tau ke dikangga orang guna mainnya menduang udah nadai kemari kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang keruda anak nyariang niang keruda anak nyariang tau ke indaya menduang tau deka di senggai kena malam pagi lah, malam hari 4-9 hari bulan 7 balut 2-1-9 kusung Tudan Desa Ras PES 6 Miri sebelah kedi Anjung pagi hari 5 atau 10

Ika pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirum riwang ana janau tau ke indai awia jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rantau jenang julau ke bagi bala berumah injop nga rumah ragai iran suang berambun nangga peraran pemega bala ke diau nangga pelagus nangga beniam jemput ke diau ba dasu julau dundang ke diau ba ijit julau bala kerja baru mempaki jalan tabau entah iya julau latuh julau satu setelah kebelayan kenalah dirintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan tau ke apai tawe dekat diatur kenari 6 celok 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit jadi ya tembu pengawak jadi kelumbuang lalu ditangkap dengan pengawak nyuak ke Tebalu. Jadi malam sebedau, ianya kena hari 5, 10 hari bulan 7, pengawak nguan ulit. Sekali lagi, kita tahu bertanya ngagai Freddy, bernombor 014-3951-070, tahu ke ngagai Luli, ya, bernombor 012-8721-594 lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke datai hari riwang anak jana ke pagi tu atau kapai tawe jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang laki dan niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan atau kapai tawe dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 rumah satu Malaysia kapit jadi malamnya pengawak jadi kelumbuang lalu nyuak ke Antabalu lalu kena 10 hari bulan 7 hanya malam sebedau, malam 5 pengawak nguan ulit dekat diatur. Kita akan mengusir lagi tak bertanya dengan Freddy bernombor 014-395-1070 tak dengan Luli bernombor 012-8721-594 lalu pesan ia ke penudi pagi tu datai area Sandra Jane anak kalung ngari ke kalung anak kenyang tau ke apai J jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia ulu sebawah jalai bintulu miri pemegak bala ke dia balik kapiat bintulu sibu kapiat miri kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalani yang Sharon Jane anak kalung jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngomain terbalu ke niang Sharon Jane anak kalung tau ke indai nalung dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 malam bafu siu trading jalai nyigu bintulu. Okey, kita akan mesti lagi kawal ngapa mak tu lah tak bertanya ke GPJ bernombor 019-823-5547 tau ke ngagai Andre Nyala jadi lelaki yang tempu bernombor 014-888-7789 dan baru pesan ngetas ulit ke datai hari Sandra Jen anak kalung ke pagi tu ngari kapai ya jadi kalung anak kayang tau kapai J jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ngomong terbalu ke niang Sharon Jen anak kalung niang Sharon Jen anak kalung tau kini nalung dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 lemai bafusio trading jalan nyigu bintulu. Kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngegai PJ bernombor 019-823-5547 tahu ke ngegai Andrea Nyala tahu ke lakini yang tempuh bernombor 014-888-7787 jadinya nak kami ngetai ke pesan bahawa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: YFM.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2006.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, so pagi ni bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
3: Awak sekian mana tuan nya dia tunjuk mayuh macam menggelar ya nah. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
2: Oh, lepas bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
3: Utai yang sama ganya na tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: Y FM.

Sarawak pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak milih kontraktor tip jalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat tip jalai ke kena bulan 1, 2027 ilah. BCCK2 dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat manggai 94%, diadang tembuk dalam bulan 10 tu ilah. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semarahan diatuk bak renggat tip berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR ngatur lica pasal tender ngau-ngabas tabak kemari. Licanya diguluk bala kontraktor tiu dah lepas hari proses prakelayakan. Berjakup ngagai pemberita pengudah penemuannya, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madaka pengawaknya diatur rendur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor oleh nyedia ke langgur langkar projek ngau cara pengagak tip maduk mana sebedau tender tidak tetap ke. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat deberi timpuh nyentuh bulan 10 tu endur ngenatai ke langgur Sidampu sebedau pengawak milih dipejalai ke kena bulan 1 tahun 2027 ilah. Berebak ngaunya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah kepalan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semarahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 itik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selular. Tu dekat ngangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu ungkup rakyat Sarawak bak Siti Palan. Projek kerigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dipejalai kena cara langkar ngau ngagak setipak ngau peminta tiudah ditetap ke upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebongkus lebih 1 bilion ringgitnya dipejalai ke dalam timpuh 60 bulan serta ditagak beroperasi bertahun 2032 ilah. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu ngena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besai mayar ungkusnya baru bakal tidak dipersetuju ke sebedau tu. Projek ngagak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK2 ngerikut ke pemansang fizikal semak 5% ianya tumu hari timpu hasil. Sapit Menteri Infrastruktur ngagak pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah ke pemansang projek tu ianya 13% serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2026 ilah. Projek kebungkus 550 juta ringgitnya benung bak pengawak ngagak struktur besai Dewan Konvensyen nyengkawam pengawak masang atap. Kelimpah harinya ngagak struktur dua parking kereta bertingkat begak nyaukat tembuk nyentuk ke ringkat dua. Ia maksud kerja aku tu ngagai pemberita pengudah ngabas palan projek tu di Kuching. Berbangaunya Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah ke projek ngagak jematan batang sejingkat dia tu dah manggai 94%, ianya 1% dulu hari timpuh asal. Projek tu diadang tumu tembok hari timpuh asal, ianya kena bulan 10 tahun tu. Pengawak kagik tinggal semindak ngagak jalai bak sejingkat ngau Tanjung Bako. Jematan kepanjai 1.2 km ti digagak nitih ke standard jalai bergembar R5-nya, jadi jalai ti keterubah hari baru projek jalai tebian tasik kedua Sarawak. Pengudah yang tembuk ilah, jematannya ulih di tengah kira 15,000 perengkap pengangkut dalam sari setelahnya dijalai ke berguna benar ngagai sidak hari kandang menua pesisir menuju ke Kuching. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jalai tambah di sejingkat ngambil ndak bersekut bak pintu penama ke Kuching. Lebuh ngenang osiliak Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah ke jematan sejingkat nyadi kedap ngagai projek besai padang bilun Tanjung Bang ngau penyangkai tasiak dalam. Jematannya nyedia ke akses tik jampat agik ngagai dua bengkah projek tu ianya kurang hari 10 km. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jematan gau jalai baru tik bersambung ke semua kanan dur ke Besmak antara ya jematan Batu Belat. Projek tu udah dikemenar ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 gau agih belanja semak 300 juta ringgit. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM.
Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawak nagang berkena ke web dengan cara nagang. Pelajar, advokasi ngau intervensi tumu kelebih lagi baraban nemia. Menteri Pemansang Orang Induk nemia miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madah ke perintah mega anda nolak nyangka berunding dekat berjalai katur nagang penuh ngena web dudiari la. Tajak pihak perkaranya berguna ke pansir kesiliak. Raban bangsa ti udah nyedia ke diri ngau tikas pemerhatiati mensiamayuh ke tinggi. Ia bansut kerja kutu, bak siti awam media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh bulan 6 tu, 135 operasi penerit adat berkaul ngau web udah diperjalai ke. Lebih 7,400 mililiter cecair web di berga 1.34 juta ringgit mega udah dirampas. Buat tempoh kesama, 1,542 program pemerhatiati ngau advokasi udah diperjalai ke di Surata Sarawak. Bapak pengerami bukai Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke orang induk Sarawak megai tangkup pengawak ti berguna benar bak tiap regat pemansang benua. Sida ukai seminak nyaga ruang bilik ajak tang nyadi penyungka ekonomi tuai komuniti ngau ejen ketegap Mai Ubah Rama. Ia madah ke pengawak ngeluar ke buap orang induk Sarawak di tiang tahun. Nyak siti hari pengawak kena ngenang jasa ngau bantu tibesai hari raban orang induk. Buap tidi keluar ke Kenyari tahun 2010 nya naka kedia tu udah mantai ke 405 ikut personaliti dari Mayuh Bengkah Bidang. Ia mansut ke Jakut tu maya berjadi buap Urang Induk Sarawak 2026 Sarawak Woman in Digital Economy di Kuching. Buap ke pemandu barunya mantai ke pemujur 23 ikut personaliti buat bidang ekonomi digital. Raban orang bumai di Bakelalan ngau Long Semaduh dipinta bajak ngetan serta nyaga pemanah ngau penulian beras adan. Tu dikena tentu ke produk premiumnya bajak nerima peminta ketinggi serta boleh nambah ke penatai pemisik sida. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah ke beras adan ngembuan rega ketinggi bak market tidibanding ngau beras biasa. Yang mansut ke Jakutu ngakai media, pengudah berjadi pengawak nyerah ke program bantu mesin pemajak bak sitak Parlimen Lawas. 30 ikut orang bumai ari Bakelalan ngau Long Semaduh nerima bantunya ngau penyampau ke semua lebih RM69,000. Mesin kedeberinya dekat mantu ngelengkas ke pengawak bumai ngurang ke ungkus pengeluar ngau nambah ke hasil padi. Inisiatif tu setipa ngau julati perintah tidakkan negap ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Kelebih lagi raban orang bumai, hari ini dia ke mayuh macam bantu ngau sukung. Dua ikut lelaki peranak menua sudah ditan ke polis Kuching kemari. Ketegal gembuan 1.027 kilogram dadah bangsa syabu. Kepala polis Kuching SCP Alexander Naga Cabu madah ke suspek tiba umur 38 ngau 51 tahunnya ditan ke berkampung Bintawa Ulu. Dadah ke dirampasnya dipelabak berga lebih RM51,000. Suspek ke umur 38 tahun ditetap ke positif dadah lalu siku lagi nadai berkena ke dadah. SCP Alexander netap ke kes tu buat semengkah penerang media di Kuching lemai kemari. Polis mengambil lebih RM3,000 tidak pelabak ke hasil hari nyual dadahnya. Dua ikut suspeknya ditan reman nyentuk ke 14 hari bulan tu. Kes dipansir di teka Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ia ketahu kena hukum gantung sampai mati di semak ditemu salah. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Pengawak milih kontraktor di berjalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat di berjalai ke kena bulan 1, 2027 hila. BCCK2 dulu hari timpuh asal diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat udah manggai 94%. Diadang tembuk dalam bulan 10 tu. Junakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2000.

0: Hari tu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak pok. Mimit tengeris, mimit utainya dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke ritanya. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, YFM.
1: Kume, 24 iti lagu, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.